Kegiatan tersebut dapat mendorong pemuda di Flores Timur dan Sika semakin maju dan berdaya. Desain grafis dan advertising dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai keterampilan produktif di tengah perkembangan ekonomi digital. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Mispah itu Allah di bawah,

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan Halaika.

0: Kepercayaan Halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku Atoni Pahmeto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam ya, dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halaik. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai ya, sehingga tentu aturan-aturannya terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya, misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh 3 roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Nispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini, sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam ini, dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara, sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan. Karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Ketaatannya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar. Karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Mak Paisa itu ini jangan bersina. Jangan bersina itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah, seperti itu. Kaisumak itu jangan mencuri. Dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Tidak minum-minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan. Itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu itu, ada sanksi. Itu juga ada masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesangkan, itu dipesangkan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seini. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan, ya seperti itu. Sekalipun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara. Terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesial lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya, ambil satu ya wilayah di daerah agak dalam gitu di wilayah Timur Tengah Selatan itu ada suku Boti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan sendiri itu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri, ketika keselarasan dengan alam, mereka mengatur penghormatan kepada leluhur, dan juga ada kearifan lokal.

tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Basodara dong semua ya. Bapak Mama mungkin tahukah yang namanya MOTE? Jadi MOTE ini adalah singkatan dari Mobile Telkomsel, gerobak keliling punyanya Telkomsel yang hadir lebih dekat dengan masyarakat. Nah di MOTE, Bapak Mama Basodara bisa mendapatkan berbagai kebutuhan Telkomsel mulai dari kartu perdana, isi ulang pulsa dan juga kuota sampai modem orbit. Nah buat Bapak Mama yang ada di Kota Kupang yang ingin belanja kebutuhan Telkomsel dengan mudah, langsung sah datang PIMOTE di depan Grapari Telkomsel Jalan Wijil Lalamintik. Sekali lagi MOTE Mobile Telkomsel. Gerobak keliling Telkomsel yang siap melayani kebutuhan komunikasi Bapak Mama Basodara dong semua. Nah untuk paket promo nomor baru Telkomsel buat yang ada di area Sumba, ada kabar seru ya buat Bapak Mama semuanya. Jadi nikmati internetan sepuasnya dengan paket promo super seru dari Telkomsel. Bisa beli paket super seru mulai dari 16GB, harga mulai Rp55.000. Internetan makin seru, aktivitas makin lancar dan tentunya tetap bersama Telkomsel. Nah buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mau mendapatkan paket ini bisa langsung beli melalui My Telkomsel atau di bintang 363 pagar. Atau paling gampang langsung saja datang di outlet Telkomsel terdekat. Ada juga paket internet dengan kuota 8GB, harga mulai Rp45.000 dengan masa aktif 28 hari. Nah bukan hanya itu saja Bapak Mama Bapak Saudara juga bisa mendapatkan bonus telepon 30 menit ke semua operator. Jadi jangan sampai kelewatan paket promo super seru Telkomsel, internetan seru sepuasnya. Dan buat yang ada di Kabupaten Rotendao ya, Kabupaten Kupang dan juga Kabupaten Rotendao, sekarang ada kabar baik untuk masyarakat yang ada di Kupang dan juga Rotendao. Kini sinyal Telkomsel hadir semakin dekat buat Bapak Mama Bapak Saudara yang ada di Oel Tua, Kecamatan Taibenu, Kupang, Kabupaten Kupang, terus Enlasi, Kecamatan Kupang Tengah, Ovalangga di Kabupaten Rotendao, Serubeba di Rotendao, serta Ngodi Meda di Rotendao. Hadirnya jaringan Telkomsel di wilayah-wilayah ini tentunya mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat mulai dari berkomunikasi dengan keluarga, belajar, sampai menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. Ayo manfaatkan layanan Telkomsel, dapatkan kartu perdana atau isi ulang paket data di outlet Telkomsel terdekat. Telkomsel semakin dekat dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan jangan lupa, kalau mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan praktis, langsung datang ke MOTE ya, Mobile Telkomsel di depan Grapari Telkomsel Jalan Wijil Lalamintik. Telkomsel terus melayani, terus menghubungkan Indonesia. Jangan pakai lama, langsung Bapak Mama Bapak Saudara langsung datang ke MOTE ya, Mobile Telkomsel.

0: Sahabat budaya, kehadiran seorang anak merupakan kebanggaan bagi orang tuanya, bahkan keluarga. Karena itu, hampir semua suku di Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara Timur pada khususnya mempunyai tradisi atau tata cara adat untuk memberikan nama pada anak yang baru lahir. Masyarakat Sabu di NTT memiliki tradisi pemberian nama anak dengan beragam keunikannya. Hal ini dituturkan oleh Ibu Ina Ngefak Barapa, seorang pemerhati budaya Sabu.
1: Pemberian nama itu terjadi setelah bayi itu lahir dan pusarnya dipotong oleh bidan beranak. Disitulah waktu yang tepat di mana anak itu akan menerima namanya. Caranya, seorang perempuan di Sabu kalau dia melahirkan itu, dia duduk di atas buah kelapa yang dibelah. Dan setelah anak itu keluar dan pusarnya dipotong, si ayah akan mengambil buah kelapa yang dibelah tadi sebagai alat duduk dari sang mama, lalu dibanting 3 kali. Dan pada saat dibanting 3 kali itu, dia akan menyebut nama anaknya. Sekaligus anak itu diberi nama.
0: Ada sebuah ritual unik yang akan dilakukan sang ayah setelah memberikan nama pada bayi baru lahir tersebut, yaitu dia akan mengenakan pakaian adat Sabu dan kemudian berjalan keluar rumah untuk menggantung plasenta anaknya yang baru lahir tersebut pada sebuah pohon yang sudah dikhususkan sebelumnya.
1: Sang ayah akan mengenakan pakaian kebesarannya, ya, pakaian adatnya yang terdiri dari selimut yang akan dia ikat di pinggangnya, lalu selimut satu lagi sebagai semacam ikat pinggang untuk memperkuat selimut itu. Lalu sehelai selimut lagi, dia akan ikat balut di lehernya. Satu selimut lagi akan dipakai sebagai kain penutup kepalanya. Si ayah akan mengambil tempat plasenta atau ari-ari dari anak yang ditutup dengan kain yang tadi, ya. Ya, di badannya tadi ada kain di leher dan ada kain penutup kepalanya. Lalu dia keluar menuju ke tempat yang ada pohon-pohon yang memang sudah dikhususkan oleh masyarakat Sabu sebagai pohon untuk menggantungkan plasenta dari setiap anak yang lahir. Dan jenis pohon itu bisa pohon nunuk, tuwaga, bisa pohon kom atau bidara Cina, orang Sabu bilang ko, ya, lafal kupang kom, atau juga pohon nitas atau tepaka. Nah, ya, tiga pohon itu memang sudah pohon yang secara budaya telah diatur, itulah pohon-pohon yang boleh menggantung ari-ari dari setiap bayi yang lahir.
0: Dalam tradisi masyarakat Sabu, pemberian nama kepada bayi baru lahir haruslah mewakili nama keluarga besar. Mereka juga punya cara yang unik untuk itu.
1: Dalam tradisi masyarakat Sabu, jauh sebelum anak itu lahir, di mana ayah akan memberi nama mewakili keluarga besar, sebenarnya orang tua telah menyiapkan nama. Dan cara untuk mempersiapkan nama itu agak unik sedikit. Ada 3 pendekatan, 3 cara yang mereka pakai. Nama anak itu harus diminta dari leluhur mereka. Jadi nama anak itu mengganti nama leluhur mereka, sekaligus dengan memberi nama leluhur mereka itu akan hidup kembali melalui diri anak itu di masa kini. Bisa juga nama itu diambil dari nama-nama alam, ya. Jadi misalnya ada tanah, rai, dari cakrawala, ada bulan, misalnya waru, dari batu ada nama wadu, ada ayam, manu, tergantung dari selain nama leluhur, tetapi juga dari pengalaman khusus pada saat ibu melahirkan.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, khususnya budaya Sabu, Ibu Ina mengatakan tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir ini punya makna tersendiri, terutama jika dilihat dari nama sebagai warisan leluhur.
1: Kita lihat tadi bagi mereka leluhur yang telah pergi di dunia seberang sana, hidup kembali di dalam diri anak yang menerima nama itu. Ya, supaya sifat-sifatnya juga keberanian dari leluhur itu bisa ditransfer lagi kepada anak ini. Dan melihat anak ini, mereka akan mengingat leluhur mereka yang telah tiada. Jadi sebenarnya nama itu jadi penghubung antara dunia leluhur dengan dunia masa kini melalui anak itu. Jadi misalnya saya mesti ingat dulu, kalau misalnya saya mengganti nama nenek, perlakuannya seperti saya adalah nenek itu sendiri. Diposisikan terlalu, ini nenek, ya, ini mama kita, jadi yang sementara bertumbuh melalui masa kanak-kanak.
0: Sahabat budaya, tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir dalam masyarakat Saburai Jua masih terpelihara hingga sekarang dan menjadi salah satu kearifan lokal yang cukup unik dalam kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

104,3 MHz Pro 4 RRQ Bang dan Bobo Maba, saudara dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Apa kabar buat Bobo Mama yang mungkin saat ini sedang siap-siap? Bukan siap-siap untuk berlibur, tapi siap-siap ke tempat aktivitas ya. Semangat untuk beraktivitas, untuk mencari sesuap nasi sebongkah berlian

umumnya cerah hingga cerah berawan. Pulau Sumba umumnya cerah berawan hingga berawan berpotensi hujan ringan. Potong masih dipengaruhi oleh angin monsun timur. Jadi masih dalam keadaan musim kemarau ya. Dan BMKG juga mengingatkan waspada dampak angin kencang yang sifatnya kering yang menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Bapak Mama bahas saudara berita perempat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hampir sebulan setelah gempa bumi mengguncang wilayah Manggarai Barat, warga terdampak di desa Tondong Belang, Kecamatan Beliling masih bertahan di tempat pengungsian. Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih membangun rumah darurat secara mandiri sebagai tempat tinggal sementara. Salah satunya Hieronymus Suasa, warga terdampak gempa yang hingga kini masih tidur di posko berbahan terpal. Ia mengatakan rumahnya mengalami kerusakan sehingga belum berani kembali untuk menempatinya. Selain persoalan tempat tinggal, Hieronymus mengaku mulai mengalami gangguan kesehatan setelah cukup lama tidur di tempat yang dingin. Ia merasakan sakit pada bagian tubuh dan punggung hingga kemudian memeriksakan diri ke tenaga medis. Beralih ke informasi berikut. Gempa yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 lalu tidak serta-merta memukul sektor pariwisata di Beomano, Kelurahan Mandosawu, Manggarai Timur. Kunjungan wisatawan justru tetap stabil bahkan cenderung meningkat jika dibandingkan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Ketua Kelompok Sadar Wisata Beomano, Denny, mengatakan kondisi tersebut terlihat sepanjang Agustus hingga September. Bahkan volume kunjungan pada periode tersebut mengalami peningkatan hingga hampir 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Denny, kunjungan wisatawan naik hampir 50% terjadi karena Agustus adalah puncak musim liburan. Meski sempat terjadi gempa di pertengahan Agustus lalu, kunjungan wisatawan ke Beomano tetap stabil hingga tren positif ini berlanjut sampai September. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Berita Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua selamat pagi yo. Dan seperti yang tadi beta so kasih tahu ya sebelumnya, kalau hari ini di pagi ini ada obrolan akamsi dengan topik itu mengenal investasi sosial dalam koperasi. Nah, untuk itu beta juga sudah kedatangan tamu istimewa ya di studio Perempat dari Kupang, ada Ibu Nelciana Yesoru selaku pengawas koperasi ahli muda Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Ibu Nelci. Oke, Ibu. Selamat pagi, Ibu.
1: Ya, sekali lagi selamat pagi.
0: Iya, sehat ya, Ibu?
1: Puji Tuhan.
0: Amin. Iya, ini panggilannya Ibu Nelci memang?
1: Iya.
0: Oke. Nah, Ibu Nelci, kalau kita mau omong tentang mengenal investasi sosial dalam koperasi ini sangat-sangat menarik dan juga sangat bagus juga ya untuk masyarakat luas juga. Nah, apa yang dimaksud ini dengan investasi sosial dalam konteks koperasi dan juga bagaimana penerapannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Ibu Nelci sendiri?
1: Ya, jadi kalau bicara investasi sosial mungkin ini lagi trending atau mungkin banyak juga yang belum mengetahui tentang investasi sosial itu apa.
0: Benar.
1: Nah, kalau bicara investasi ya tentu banyak orang yang ingin berinvestasi, tetapi harus ada dampak sosial. Nah, pilihan salah satu pilihan yang membuat kita berinvestasi itu adalah di koperasi. Nah, kenapa di koperasi? Karena dengan kita istilahnya hanya menabung, tapi ada dampak sosial, ada dampak kemanfaatan, peningkatan kemanfaatan itu bagi orang lain atau anggota koperasi. Nah, memang koperasi di NTT ini jumlahnya cukup banyak, secara angka itu 4.295 koperasi. Dan 75%-nya itu menjalankan usaha simpan pinjam. Artinya bahwa memang NTT ini lebih banyak akses permodalan itu lebih banyak. Jadi bicara soal di koperasi itu ada pemberi dan ada penerima, atau ada yang menyimpan dan ada yang meminjam. Selain itu memang banyak sekali hal-hal yang tertuang dalam koperasi. Jadi kurang lebih di NTT memang penerapannya mungkin akan kita lebih ulas lebih banyak soal sosial itu sendiri dalam koperasi. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 memang koperasi itu tujuannya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan juga sosial atau berwatak sosial selain ekonomi finance. Dan investasi sendiri kita sering berpikir bahwa investasi itu hanya keuntungan finansial atau keuntungan keuangan. Saya rasa dapat bunga atau dapat, tapi kita jarang berpikir bahwa dari kita berinvestasi itu ada dampak di situ, dampak sosial terhadap peningkatan masyarakat, khususnya itu di NTT dan umum yang NTT dan khususnya adalah anggota koperasi.
0: Oke. Ya. Nah, kalau untuk koperasi di NTT sendiri ini bagaimana ini? Bagaimana koperasi di NTT dapat mengintegrasikan prinsip investasi investasi sosial dalam operasional sehari-hari mereka ini?
1: Ya, salah satu tolak ukur kalau untuk koperasi simpan pinjam itu dalam penerapannya kalau koperasi itu NPL-nya tinggi. NPL atau kredit lalai atau kredit macet tinggi. Kenapa ini menjadi salah satu tolak ukur? Artinya bahwa pemberian pinjaman itu tidak memberi dampak peningkatan pendapatan bagi anggota. Nah, kalau misalnya tidak ada peningkatan pendapatan, maka kemampuan pengembaliannya itu jadi kurang. Jadi dampak sosial terhadap peningkatan pendapatan itu atau peningkatan kesejahteraan itu kurang banyak. Nah, selain itu memang di koperasi itu ada banyak program yang dilakukan untuk peningkatan investasi sosial. Dalam hal ini adalah di sosialnya, yaitu ada program pendidikan, itu di prinsip ke-6 dari koperasi, ada pendidikan meliputi juga anggota, dalam hal ini pendidikan bagaimana peningkatan usaha, dan juga pendidikan literasi keuangan dan macam-macam. Selain itu juga ada satu yang memang kewajiban atau tanggung jawab sosial koperasi kepada anggota dan juga masyarakat di sekitarnya, yaitu ada namanya dana sosial. Mungkin Bapak Ibu kalau di koperasi, teman-teman kalau di koperasi sudah paham nih dana sosial itu apa. Nah, dana sosial itu kalau di perusahaan kan kita mengenal CSR. Nah, di koperasi itu ada penyisihan SAU yaitu disisihkan sekian persen sesuai dengan kesepakatan koperasi masing-masing untuk mendanai atau bertanggung jawab atau untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat atau utama anggota. Nah, jadi dana sosial ini misalnya kan ada anggota yang sakit, ada anggota yang meninggal, itu bisa dikasih misalnya macam-macam. Ada yang dalam bentuk uang tunai, ada yang dalam bentuk sembako, dan ada yang dalam bentuk tanggung misalnya tenda, kursi, macam-macam. Ini sesuai dengan kesepakatan koperasi. Tetapi selain untuk anggota, ada dampaknya masyarakat. Nah, masyarakat itu memang banyak koperasi yang sudah implementasi untuk mereka punya santunan, ada yang bulanan, ada yang tahunan kepada anak yatim piatu ataupun janda, atau orang-orang yang memang layak untuk dibantu secara sosial. Nah, value-nya apa kepada koperasi itu tersendiri, yang penting ya pasti bahwa masyarakat, bukan cuma anggota, tapi masyarakat sendiri tahu dampak daripada koperasi itu, keberadaan koperasi itu ada di sekitar situ. Jadi ketika kita menjadi anggota koperasi, sebenarnya itu kita sudah melakukan investasi sosial. Karena dari hasil pendapatan itu ada yang disisihkan untuk tanggung jawab koperasi, dalam hal ini adalah tanggung jawab sosial.
0: Berarti semuanya mendapatkan manfaat positif, ya, begitu. Dan tidak perlu memikirkan hal-hal yang memang tidak perlu begitu, iya, karena sudah ada manfaat positifnya begitu.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah, kalau untuk sejauh mana ini, sejauh mana koperasi di Provinsi NTT sudah menerapkan investasi sosial dalam kegiatan mereka?
1: Kalau untuk tolak ukurnya untuk investasi sosial ini kan tentu peningkatan kemandirian, peningkatan kesejahteraan, terus peningkatan kemampuan anggota atau masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Nah, kalau kita melihat daripada tolak ukur atau indikator itu yang dipakai, maka koperasi di NTT itu dalam investasinya belum optimal. Nah, kenapa belum optimal? Karena tadi disampaikan bahwa memang masih banyak koperasi yang memiliki kredit macet. Itu berarti belum sejahtera tuh, karena dia kemampuan mengembalikannya masih kurang, atau pendapatannya masih kurang, tidak ada peningkatan pendapatan di situ. Terus yang berikut itu masih banyak, kita di NTT itu koperasinya banyak, tetapi masih masuk dalam, NTT itu masih dalam daftar ini apa, provinsi termiskin, ya. Bukan cuma termiskin, tapi ada terluar, sekarang lagi tertinggal, ada lagi kemiskinan ekstrim. Jadi bukan cuma miskin, tapi tambah ekstrimnya lagi. Jadi itu yang memang sudah berjalan, tetapi menurut kami dari pengawasan dan juga pembinaan itu memang belum optimal dalam melihat tolak ukur, karena tujuan koperasi sesungguhnya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan pada khususnya dan umumnya adalah kesejahteraan masyarakat sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
0: Oke. Nah, kalau untuk soal kebijakannya ini, Ibu Nelci,
1: ya,
0: apakah ada kebijakan ataupun regulasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT yang memang mendukung investasi sosial dalam koperasi begitu?
1: Ya. Jadi bicara soal kebijakan, memang kami ini kebetulan saya pengawas koperasi. Jadi hasil temuan kami terdapat banyak sekali koperasi yang belum istilahnya dana sosialnya itu belum digunakan secara baik sesuai regulasi. Jadi dana sosialnya disisihkan tapi tidak disalurkan kepada anggota maupun masyarakat. Jadi cuma disimpan saja untuk digulirkan lagi. Nah, itu salah satu yang menjadi kendala. Yang berikut adalah koperasi itu banyak yang memberikan pinjaman saja tapi tidak ada program lanjutan untuk pendampingan ataupun pendidikan. Jadi memang ada beberapa, tapi ini untuk tidak semua koperasi, tetapi rata-rata koperasi masih seperti itu. Nah, ini kenapa terjadi? Karena memang diakui bahwa pengurus dan pengawas koperasi itu atas dasar kepercayaan. Jadi ini juga menjawab itu semua, maka kebijakannya itu adalah dari pemerintah pusat. Kita ada regulasi terbaru selain peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021, nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan dalam pemberdayaan UKM atau koperasi dan UKM. Nah, ini juga kebijakan lainnya itu di Permen 8 tahun 2023. Nah, ini regulasi-regulasi inilah menuntut kami untuk lebih banyak melakukan penerapan, bagaimana mensosialisasikan bahwa berkooperasi ini seperti ini. Jati diri kooperasi ini lebih mementingkan anggota dan juga masyarakat, tidak mementingkan hanya istilahnya kita lihat asetnya tinggi tetapi dampak sosialnya tidak ada, atau orang-orangnya banyak tetapi di dalam itu banyak belum sejahtera. Nah, itu yang memang belum optimal secara memang secara data dan fakta. Itu belum semua koperasi menerapkan hal tersebut.
0: Oke. Tadi sempat disinggung juga soal manfaat positifnya juga yang didapat begitu. Ini manfaat utama ini. Apa manfaat utama yang memang didapat ataupun diperoleh oleh anggota koperasi dan juga masyarakat sekitar ini melalui investasi sosial?
1: Ya, kalau manfaat utamanya tadi yang pasti bahwa akses permodalan, kalau untuk yang simpan pinjam tadi, akses permodalan itu dengan saya mendapatkan pinjaman, saya akan meningkatkan pendapatan. Jadi itu peningkatan kesejahteraan itu di situ. Nah, kalau saya peningkatan pendapatan, tentu bahwa saya akan memiliki kemampuan mengembalikan. Jadi sebenarnya di koperasi itu untuk mengukur bahwa dampak sosialnya itu ada atau tidak, itu di luar dari NPL-nya tadi. Nah, terus yang berikut adalah keberadaan saya sebagai anggota koperasi itu ada, yaitu kalau misalnya saya ada tadi kedukaan ataupun saya ada namanya sakit penyakit segala macam, itu akan ada namanya dana sosial tadi digunakan tadi, yaitu ada sesuai dengan kesepakatan dari koperasi masing-masing. Nah, itu yang membuat kita nyaman. Jadi even misalnya saya adalah orang yang pinjam, ada di koperasi itu misalnya saya pinjam nih teten. Mungkin ini banyak yang teman-teman juga belum tahu, kalau saya pinjam dan misalnya ada satu hal yang menimpa dan membuat saya kehilangan pekerjaan, saya tidak bisa memiliki kemampuan untuk membayar. Nah, itu koperasi bisa ada namanya juga membantu. Ada kita disebut namanya asuransi sendiri, koperasi namanya cadangan tujuan risiko. Jadi ada kondisi tertentu atau koperasi itu mengcover. Misalnya anggota itu meninggal. Jadi anggota tidak perlu memikirkan lagi bahwa kalau misalnya anggota tersebut meninggal, ada orang yang harus membayar, tidak. Karena koperasi itu sudah punya asuransinya sendiri. Sedangkan bahkan kalau misalnya tidak punya kemampuan, bisa dibuatkan ada namanya mitigasi risiko untuk reschedule atau reconditioning, di mana kita menschedulekan ulang. Nah, itu banyak juga, ada beberapa koperasi yang sudah menerapkan. Jadi kalau misalnya saya sebelumnya tiap bulan cicilannya 500.000. Nah, karena ekonomi saya, pendapatan saya kurang, saya bisa pergi untuk meminta lagi, saya punya kemampuan 200.000 per bulan. Nah, itu bisa. Bisa. Okay. Itu bisa reschedule. Jadi manfaatnya itu koperasi itu bukan kayak lembaga ekonomi lain yang istilahnya pinjam harus bayar, tidak. Karena koperasi itu adalah uniknya itu pemiliknya terlalu banyak. Karena pemilik adalah pengguna. Nah, jadi saya sebagai pemilik, jadi pemilik contohnya kayak ada restoran gitu, itu pemiliknya 100 orang. Nah, yang makan di situ adalah 100 orang tersebut. Jadi melayani pemilik semua. Jadi ketika dia punya masalah itu dicari jalan keluarnya melalui rapat anggota, dan memang keputusannya di rapat anggota.
0: Nah, sudah berjalan sejauh ini, mungkin ada tantangan yang dihadapi oleh koperasi sendiri dalam melaksanakan investasi sosial?
1: Ya, tantangannya itu lumayan banyak yang menantang di sebagai pengurus koperasi. Karena kita bicara koperasi ini, banyak mungkin yang sementara itu banyak yang tidak tahu bahwa ini regulasinya mana. Gitu kan. Nah, banyak orang yang mengabaikan regulasi dari koperasi. Nah, sebenarnya koperasi itu kita tahu bahwa di Undang-Undang Dasar ya 1945 itu pasal 33 ayat 1 perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, itulah yang membuat Undang-Undang Koperasi ini ada. Jadi ada asas kekeluargaan. Kalau kita bicara kekeluargaan ya harusnya itu kan dari oleh dan untuk. Dia tidak boleh ada kekerasan di situ, tidak boleh ada, tidak ada solusi. Pokoknya apapun permasalahan harus ada solusi. Nah, tadi tantangan itu banyak juga pengurus dan juga pengawas yang tidak dibekali dengan pendidikan, sehingga informasi atau pemahaman soal aturan koperasi itu masih sangat kurang, terutama di prinsip koperasi atau nilai koperasi. Nah, karena pemahaman kurang, sebenarnya di koperasi itu ada di prinsip ke-6 itu pendidikan perkoperasian. Jadi tidak apa-apa sebenarnya kita menjadi pengurus atau pengelola itu bukan basic orang koperasi, bukan basic orang akuntansi atau keuangan, atau bukan basicnya, tidak apa-apa. Sama memang di prinsip koperasi itu diwajibkan untuk memiliki pendidikan. Jadi ada non akademiknya di situ, ada pelatihan diklat-diklat yang memang diharuskan dan itu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Nah, tetapi itu tidak dijalankan di koperasi. Banyak koperasi yang tidak jalan. Ada yang mengikuti diklat tapi tidak rutin dan berkelanjutan. Sehingga pemahaman itu, kalau kita bicara eksen, itu kita minimal tahu dulu informasinya, kita research dulu. Nah, ini karena kurang pemahaman maka kita eksen dari hal-hal yang biasa terjadi. Jadi kita itu kadang ya, tidak semua itu malas membaca. Gitu. Kecuali ada kepentingan tertentu baru kita membaca. Tapi kalau tidak ada kepentingan tidak membaca. Lalu yang berikut adalah menjadi pengurus koperasi itu sebelumnya memang secara sukarela. Jadi tidak dibayar. Nah, ini juga yang membuat anak muda malas untuk jadi pengurus koperasi. Nah, itu yang menjadi tantangan. Nah, karena itu tidak masih kurang optimal, sehingga di eksennya itu tadi penyaluran dana sosialnya itu masih belum. Jadi anggota itu belum terlalu mengenal atau menerima dampak itu. Lalu pendampingannya juga masih kurang, sehingga anggota belum merasakan keberadaan koperasi seutuhnya. Karena kalau bicara koperasi, kita kadang turun ke lapangan itu banyak yang pikir koperasi itu yang selamat pagi istilahnya. Jadi kalau pinjar ini padahal itu tidak, itu bukan koperasi sebenarnya. Itu hanya yang berkedok koperasi, tetapi penerapannya bukan koperasi.
0: Nah, ketika menghadapi tantangan seperti itu, Ibu Nelci, otomatis pasti ada banyak hal juga yang ditemui begitu, dalam tanda kutip pasti ada pemikiran-pemikiran negatif juga begitu yang ditemui di lapangan. Nah, bagaimana koperasi bisa memastikan ini transparan dalam penggunaan dana untuk investasi sosial ini supaya mendapatkan kepercayaan juga?
1: Iya. Jadi kalau nilai koperasi itu sebenarnya reputasi koperasi itu terletak di situ. Di penggunaan dana sosial atau investasi sosial ada berdampak tidak kepada siapa yang menerima. Jadi kalau kita bicara ini kan sosial itu hubungan antara penerima dan pemberi. Nah, ini ada dampak tiga. Nah, sebenarnya untuk memastikan itu yang dari internal itu sebenarnya di anggota. Anggota itulah yang memiliki kewenangan tertinggi di rapat anggota. Jadi mereka itu yang memutuskan bagaimana kita melaksanakan sosial, dampak sosial ini terhadap anggota maupun masyarakat sekitar. Nah, itu semua itu diputuskan. Nah, tentu sebelum diputuskan usulannya itu dari pengurus koperasi atau pengelola. Nah, pengelola memang harus menggali. Jadi kalau di koperasi itu ada namanya, salah satu tugas dari sekretaris itu menerima semua kritik saran dari anggota koperasi, sehingga mengenal kebutuhan dari koperasi anggotanya itu seperti apa, dan juga survei untuk kebutuhan masyarakat sekitar, berapa banyak anak-anak atau mungkin ada program beasiswanya, terus atau ada program bangun rumah untuk apa, itu sebenarnya di koperasi ada itu, yang tadi dana sosial tadi. Nah, ini peran dari pengurus dan pengelola itu harus ditingkatkan. Nah, kalau kami di pemerintah memang juga sama juga, pemerintah juga punya keterbatasan dalam banyak hal, sehingga kita lebih fokusnya bukan ke anggota. Kami fokusnya itu adalah ke pengurus atau pengelola, supaya dia penyaluran langsung, memperhatikan langsung dampak sosial. Karena memang disadari bahwa ada temuan penyaluran sosial itu tidak efektif atau tidak langsung tetap sasaran. Jadi memang ini tidak disalurkan, tapi orang itu bukan yang seharusnya menerima. Itu ada juga okay. Seperti itu.
0: Pernah menemui seperti
1: itu? Iya, pernah ada seperti itu. Nah, itu yang harus dari pengurusnya yang benar-benar dia bisa ikut andil. Jadi tidak hanya lepas tangan, satu tahun baru periksa sekali, tetapi harus rutin untuk melihat keberlanjutan daripada program-program yang dibuat dalam koperasi. Nah, kami pemerintah tadi ada juga sosialisasi, kami pembinaan, kami juga pengawasan. Jadi ada offline maupun online. Memang di karena keterbatasan sehingga kami banyaknya menggunakan online. Ada diklat-diklat dan juga ada bimtek segala macam yang membuat tujuan koperasi ini tercapai, yaitu kesejahteraan. Itu sesuai dia, melalui kita juga ada YouTube klinik digitalisasi, itu di mana kita salah satu inovasi yang kita menjelaskan, tapi sudah ada format contoh yang harus diikuti ABCD dan segala macam, itu berkelanjutan.
0: Okay. Nah, bagaimana koperasi dapat melibatkan masyarakat lokal ini dalam program investasi sosial mereka untuk memastikan keberlanjutannya?
1: Nah, tadi untuk masyarakat lokal, kalau bicara koperasi ini sekarang ada pembagian dua jenis. Ada kalau untuk koperasi yang kita istilahnya closed loop dan open loop. Jadi kalau closed loop itu adalah koperasi yang hanya menyalurkan menghimpun dana dan menyalurkan itu hanya kepada anggota dan koperasi lain. Sedangkan koperasi yang open loop itu dia boleh menghimpun dana dari non-anggota dan boleh menyalurkannya ke non-anggota atau mungkin dikenal dengan nasabah atau apalah. Nah, kurang lebih situ. Nah, yang menjadi area dari pembinaan dan pengawasan kami itu adalah yang closed loop, yang hanya anggota dan koperasi lain. Jadi ada kerjasama koperasi dan memang ini untuk memastikan tercapainya itu memang di koperasi ada namanya pengawas. Pengawas koperasi itulah yang memastikan bahwa memeriksa, meneliti, menelaah bahwa program-program yang ditetapkan dalam rapat anggota itu memang dipastikan berjalan. Nah, jika tidak ada maka itu temuan-temuan itu akan dibahas dalam rapat anggota untuk mencari solusinya. Jadi sebenarnya koperasi itu independen. Koperasi itu independen, dia dari, oleh, dan untuk. Jadi dia berputarnya di situ. Jadi kalau ada masalah diselesaikan sendiri dalam rapat anggota. Nah, kami dari pemerintah itu juga sama, kita memberikan ada standar-standar dari koperasi yang kami melihat bahwa ada satu item yang itu jarang ada di koperasi, itu beban atau biaya, namanya beban perkoperasian. Jadi biaya itu juga sebenarnya ada biaya dampak sosialnya, yaitu memberikan uang yang dikeluarkan bukan cuma untuk itu bukan gaji, tetapi itu ada peningkatan pemahaman perkoperasian di situ, di mana mereka turun pembinaan, pengurusnya turun pembinaan, pengurusnya juga dikasih insentif bulanan atau 3 bulanan tergantung dari keputusan, tetapi ada istilahnya biaya yang dikeluarkan di situ untuk tujuan tadi. Ya, sehingga bisa dijalankan pengawasan tadi itu bisa istilahnya ada luar itu ada maksudnya ada bisa terlaksana atau tidak. Nah, kalau masyarakat lokal itu kebanyakan itu adalah masyarakat yang menjadi pemilik juga, pengguna dan pemilik. Jadi tadi kalau closed loop, kalau open loop mungkin kebijakannya lain lagi.
0: Baik Ibu Nelci, nanti katong lanjutkan lagi katong obrolan mengenal investasi dalam koperasi sosial. Baik, Ibu Nelci, nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua juga yang mau bertanya-tanya, boleh bergabung di 0811 3820 1043.

0: sayang eh. Besok ada dapat janji nih siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
1: Terus, kenapa Pak pegang HP? Contoh Mbak Rendi. Kotong baca Rita justru ada perhatian.
0: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih Beta ada balas kawan-kawan orderan. Sekarang, Beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, Beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang eh. Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
1: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Iya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, Kotong masih dalam obrolan Akamsi mengenai mengenal investasi sosial dalam koperasi dan juga masih bersama dengan Ibu Nelciana Soru ya, yang biasa dipanggil dengan Ibu Nelci, selaku pengawas koperasi ahli muda Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan masih bersama Ibu Nelci ini di studio Perempat RRI Kupang. Baik, Ibu Nelci, kalau untuk kerjasamanya mungkin sudah ada kerjasama dengan pihak swasta ataupun dengan pemerintah terkait begitu?
5: Kalau kerjasama urusan koperasi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa memang regulasi dari koperasi itu kami membina dan mengawasi koperasi yang closed loop. Dalam hal ini okay, dia hanya melayani menghimpun dana dan menyalurkannya itu hanya kepada anggota dan koperasi lain. Sehingga kerjasama itu memang ada di koperasi, kita juga ada akses permodalan tambahan modal, ada LPDB yaitu di bawah Kementerian Koperasi untuk layanan lembaga penyaluran dana bergulir. Dan sedangkan juga ada beberapa yang memang sekarang sudah ke sektoril, ada juga badan pengelola lingkungan hidup. Jadi di situ ada kerjasama antara badan pengelola lingkungan hidup ini sekarang koperasi TLM yang sudah bekerja sama itu untuk di mana setiap anggota kalau dalam mengakses pinjaman itu dia wajib menanam pohon. Karena sebenarnya dana itu adalah dana reboisasi yang dimana diberikan kepada koperasi untuk digulirkan. Jadi ada lingkungan hidup ya. Nah, selain itu juga kita juga akan bekerja sama dengan ada Yayasan Rumah Energi yang dimana kita sebutnya dengan koperasi hijau. Jadi koperasi hijau ini tidak hanya tadi dampak sosial yang memberikan pinjaman, tetapi juga memberikan dampak dalam hal ini pendampingan, misalnya ada anggota koperasi yang peternak ya, jadi dia pinjam untuk peternak, tetapi itu juga akan ada nanti yayasan itu untuk membantu bagaimana membuat biogas sendiri dan macam-macam. Jadi ada pendampingan, jadi memang dari pemerintah ada akses permodalan dan ada pemanfaatan sosial untuk peningkatan tadi kepada masyarakat maupun anggota ya, masyarakat yang menjadi anggota koperasi. Jadi untuk sementara memang itu di yang kita lakukan di tiga kerjasama lintas LSM atau juga lintas dari kementerian atau pemerintah bersama pemerintah.
4: Nah, kalau untuk menjaga keseimbangannya Ibu Nelci, ini bagaimana koperasi menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan juga tujuan ekonomi dalam investasi sosial ini?
5: Oke. Okay. Sebenarnya banyak sekali koperasi yang sering mengatakan bilang dari ada uang lebih simpan saja di koperasi iya. Karena kalaupun tidak dipakai oleh anggota tersebut bisa bermanfaat untuk anggota lain gitu. Jadi dengan kita menjadi anggota koperasi sebenarnya kita itu sudah melakukan investasi sosial. Jadi bukan cuma memperoleh balas jasa atau dalam bentuk bunga, tetapi kita juga dari uang yang kita taruh itu akan ada dampak tadi yang tadi saya disampaikan di awal itu, misalnya dapat membantu dari hasil uang itu digulirkan, dipakai, lalu ada sekian persen diambil untuk membantu orang susah, gitu. Orang-orang yang memang butuh perhatian daripada daripada koperasi itu. Jadi keberadaan koperasi di situ bukan cuma untuk anggota tadi, tapi dampak sosialnya itu kepada masyarakat umum tadi. Jadi ada sekian persen. Jadi kita nilai yang diperoleh itu bukan cuma uang, tetapi ada bermanfaat untuk orang lain. Itu jadi
4: harapan. Nah, sebagai pengawas ini, sebagai pengawas koperasi di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Nelsi, apa contoh investasi sosial yang berhasil di koperasi yang pernah Ibu Nelsi amati ini sebagai pengawas?
5: Oke, di kalau di beberapa koperasi itu mereka ada rutin memberikan santunan kepada yayasan yatim piatu, ada rumah kepedulian, itu ada beberapa koperasi memang secara rutin ya, untuk memberikan itu. Terus ada juga yang mereka, jadi kalau di pemerintah ada BLT apa, di koperasi juga sudah ada yang memberikan santunan kepada, walaupun orang tersebut bukan anggota koperasi, tetapi dia memberikan. Lalu di koperasi-koperasi lain juga, misalnya ada santunan duka, ada santunan untuk misalnya dia berobat dan segala macam itu juga diberikan. Jadi kalau untuk hanya tadi di garis bawah belum optimal, sehingga kalau mungkin yang pendengar yang anggota koperasi yang disampaikan itu belum dirasakan. Nah memang itu sementara di kita di level di tahap optimalisasi untuk penerapan sosialnya itu tercapai. Tetapi kalau penerapan tadi investasi sosialnya juga ya, salah satu tolak ukurnya itu tadi kita lihat dari tujuan koperasi itu kesejahteraan. Nanti kalau anggotanya belum sejahtera, berarti kita tahu bahwa dampak sosialnya itu belum berdampak positifnya, peningkatannya belum gitu. Kurang lebih
4: Oke. Jadi buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang masih dalam tahap berharap begitu, mohon bersabar ya, karena ini masih dalam proses juga kan, begitu Ibu Nelci. Oke. Nah Ibu Nelci, kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi, mungkin ada beberapa hal juga yang kita mau tanya di Ibu Nelci ini. Ini kalau boleh tahu ya Ibu Nelci, bagaimana koperasi dapat mengedukasi anggotanya mengenai pentingnya investasi sosial ini? Karena ini juga salah satu poin yang penting juga ini.
5: Ya, jadi kalau di koperasi-koperasi itu sebelum seseorang menjadi anggota itu mereka sebenarnya sudah sosialisasikan terhadap dampak ekonomi maupun dampak sosial. Jadi itu sudah dikasih pemahaman, tapi memang tidak semua koperasi melakukan metode itu. Nah ada juga yang sudah masuk menjadi anggota koperasi baru mereka sosialisasikan. Ada juga yang memang pada saat rapat anggota baru dibahas tentang sosial hubungan masyarakat dengan juga anggota, dengan nilai koperasi atau keberadaan koperasi itu seperti apa. Memang kami dari pemerintah itu tidak terlalu tidak diberikan kewenangan intervensinya sampai di dalam. Kita hanya mengontrol agar tidak keluar dari regulasi pemerintah, dan juga kita mengawasi kalau misalnya sudah keluar ya, kita ada lakukan pembinaan, ada pembinaan-pembinaan dan juga ada pendampingan sehingga itu bisa terjadi. Nah, salah satu yang membuat kami kurang optimal di pemerintah itu adalah kurang adanya aduan daripada masyarakat dalam hal ini anggota koperasi. Jadi kami tidak tahu permasalahan langsung yang dihadapi oleh anggota. Jadi kalau bicara soal berapa persen yang berdampak sosialnya itu, kami hanya dari data koperasi. Tetapi kalau data dari masyarakat sendiri untuk aduan itu, jadi kami berpikir bahwa memang selama ini dampak koperasi bagi masyarakat terutama anggotanya itu adalah baik. Karena tidak ada yang namanya aduan, misalnya tadi yang disampaikan urusan sosial, sakit pun koperasi tidak diperhatikan. Terus misalnya ada kedukaan pun tidak ada perhatian dari koperasi, padahal ada dana sosialnya atau segala macam. Nah itu sebenarnya disampaikannya itu di kami, nanti kami mantu untuk memfasilitasi di rapat anggota untuk diselesaikan. Kalau misalnya itu kejadiannya lebih banyak ya harus dibahas, menjadi perhatian khusus di koperasi. Karena koperasi itu menentukan sendiri alurnya, itu mau kemana, itu ditentukan sendiri. Tapi tentu tidak bisa keluar dari jati diri koperasi tadi.
4: Oke. Ya. Nah, kalau memang adanya kekurangan begitu, salah satu contohnya pengaduan dari masyarakat juga begitu, ada tidak program-program dari Dinas Koperasi sendiri yang memang bisa menjembatani lah begitu, supaya masyarakat juga tahu, oh ternyata pengaduannya harus seperti ini, prosedurnya begini, dan harus pengaduannya di mana gitu.
5: Jadi memang kita sudah terima pengaduan tapi belum banyak gitu. Karena mungkin kesadaran untuk mau melapor, banyak yang menjadi kendala bahwa anggota mau melapor kayak takut.
4: Iya.
5: Ya, takut melapor. Tapi sebenarnya tidak. Di situ kita cari jalan keluarnya. Nah, memang bisa langsung ke kami itu di kantor itu ada klinik digitalisasi koperasi atau klinik koperasi. Di situ Bapak Ibu bisa menyampaikan semua permasalahan, namanya klinik. Jadi semua masalahnya di situ, lalu kami akan lanjutkan kalau memang itu perlu dilakukan mediasi, kami lakukan mediasi dengan koperasi dan juga anggotanya, lalu kami lakukan pendampingan, ada follow up-nya dari kami pendampingan, sehingga kami di rapat anggota itu disampaikan dan itu dibahas, sehingga keputusan-keputusan yang menguntungkan anggota itu kami follow up sampai berhasil. Nah, lewat juga secara daring kita memang ada link untuk pengaduan, ada bit.ly pengaduan koperasi, ada di tautannya itu ada di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi. Di situ ada link pelayanan, ada link pengaduan. Jadi kita langsung baik offline maupun online. Jadi bisa tanpa harus Bapak Ibu di jauh juga bisa terselesaikan dengan permasalahan.
4: Ya. Oke, okay. Jadi walaupun sampai di kabupaten pun ya. Bisa, mau bisa. Dimanapun bisa. Ya. Oke, okay. Nah Ibu ini sebagai closing statement juga, apa yang ingin Ibu sampaikan dan juga harapan dari Ibu Nelci sendiri untuk perkembangan investasi sosial dalam koperasi di NTT ke depannya ini?
5: Ya. Mungkin ada beberapa, yang pertama itu adalah Bapak Ibu, marilah kita berinvestasi di koperasi karena ada dampak sosialnya gitu sih. Jadi tidak ragu pilihlah koperasi yang benar-benar memiliki nilai atau value yang memang menerapkan prinsip koperasi. Yang kedua bahwa marilah kita sama-sama bebenah gitu. Bebenah itu tidak hanya di level kami pemerintah, tapi di level dari pemerintah, pengurus, pengawas, pengelola, dan juga anggota. Jadi kalau ada hal-hal yang tadi kurang jelas, mari kita di pemerintah, koperasi, dan anggota itu kita saling berkoordinasi dan kerjasama. Benar. Jadi pemerintah melakukan tugasnya ya, tadi pembinaan, pengawasan, kontrol untuk agar koperasi itu tidak keluar dari jati dirinya. Lalu anggota juga merasakan apa yang masih kurang. Ternyata dampak menjadi anggota koperasi itu masih kurang. Gitu. Jadi tidak ada kemandirian, malah kalau istilahnya kita bicara soal dari utangnya 1 juta, dia bertambah utang 10 juta, itu berarti belum peningkatan kemandirian belum ada, jadi dampak sosial belum ada, atau kesejahteraan dari sebelumnya tidak kesulitan untuk kebutuhan hari-hari, malah menjadi anggota koperasi menjadi kesulitan, itu yang terus bagaimana mengelola keuangan atau bagaimana mengelola sumber daya yang ada supaya bisa meningkatkan kesejahteraan, karena tujuan koperasi itu ya seyogyanya adalah peningkatan kesejahteraan anggota. Jadi kalau anggotanya mau ribuan atau ratusan ribu tapi belum ada yang sejahtera, sebenarnya itu tujuannya belum tercapai. Kita jalan-jalan saja tetapi tidak ada mau sampai di mana, jadi putar-putar ke situ saja. Nah itu yang diharapkan kolaborasi ini yang nanti kita sama-sama tingkatkan supaya jati diri koperasi tetap dijalankan dengan baik. Dan dampak sosial bukan cuma dampak ekonomi saja, tetapi dampak sosialnya itu juga berkelanjutan. Karena bicara berhasilnya tidak bukan cuma peningkatan, tetapi berkelanjutan.
4: Okay. Baik, terima kasih Ibu Nelci untuk waktunya di Perempat RRI Kupang dalam obrolan AKAMSI mengenal investasi sosial dalam koperasi. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, demikian tadi ketempung obrolan bersama Ibu Nelci Yesorus sebagai pengawas koperasi Ali Muda Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT dengan topik itu mengenal investasi sosial dalam koperasi. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya bergabung bersama kami di obrolan AKAMSI. Ibu Nelci, sukses selalu, selamat pagi dan salam sehat. Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, jampi mana-mana dulu. Karena setelah ini, Beta masih akan temani semuanya sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah di rangkaian Sasando Siang. Tetap di FM 104.3.
6: Oke, lagu spesial buat Kakak Dinus Nadia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Bapak Maba, Saudara Barita Perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Keringanan pajak kendaraan yang diberikan Pemprov NTT membantu mengurangi biaya yang harus dibayarkan warga Kabupaten ND untuk menyelesaikan tunggakan pasca gempa. Dalam sejumlah kasus, pembayaran yang sebelumnya mencapai Rp700.000 hingga Rp800.000 diturunkan menjadi Rp300.000. Kebijakan tersebut berlaku hingga 31 Oktober 2026 melalui program keringanan pajak kendaraan. Warga dapat memanfaatkan pembebasan denda dan pemotongan pokok tunggakan sesuai ketentuan selama masa program. Beralih ke informasi berikut, Mawatu dikembangkan sebagai kawasan terpadu yang mengintegrasikan wisata, gaya hidup, budaya, alam, dan komunitas di Labuan Bajo. Kawasan yang berada di Pantai Batu Cermin tersebut dikembangkan di atas lahan seluas 12 hektar. Mawatu mengusung visi sebagai The New City Center of Labuan Bajo dengan mengembangkan 8 pilar utama. 8 pilar tersebut meliputi hospitality, lifestyle, culture, culinary, creative, maritime, nature, and community. Pada sektor gaya hidup, Mawatu menghadirkan kawasan komersial dengan berbagai tenan retail dan kuliner. Kawasan tersebut juga menghadirkan Cinema XX1 yang disebut sebagai bioskop modern pertama di Pulau Flores. Aspek budaya dikembangkan melalui berbagai aktivitas seni, termasuk pertunjukan di amphitheater. Mawatu juga membuka ruang kolaborasi dengan pengrajin tenun lokal dan komunitas kreatif di Labuan Bajo. Informasi tadi mengakhiri Barita Perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Jika biasanya susu diminum dicampur dengan air, tapi di daerah Rote ada jajanan khas bernama susu goreng yang rasanya gurih dan legit. Susu goreng asli dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berbahan dasar susu kerbau segar dengan campuran gula air. Cara membuat susu goreng, yakni susu kerbau dicampur gula air, lalu dimasak sambil diaduk hingga campuran tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang mengering. Meski tekstur luarnya terlihat kasar, namun jajanan ini terasa lembut saat dimakan. Susu goreng cukup dinikmati ditemani air putih karena rasanya yang manis. Jajanan ini juga dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rotendao.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar, nah tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawah api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jagung titi. Jagung titi adalah salah satu camilan khas yang paling difavoritkan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Flores, Solor, Adonara, Alor, dan Lembata. Dari namanya sudah bisa dipastikan jika camilan ini terbuat dari jagung, sedangkan kata titi berarti dipipihkan atau ditumbuk yang menunjukkan bagaimana camilan ini dibuat. Jagung yang digunakan untuk membuat camilan ini bukan jagung yang biasa ditemui di pasaran, akan tetapi jagung pulut putih yang bertekstur lengket seperti ketan, dan jenis ini merupakan varian jagung lokal yang tersedia di NTT. Proses pembuatan jagung titi biasanya berlangsung di dalam pondok atau rumah khusus. Namun, ada juga yang dilakukan di atas tungku yang dipakai untuk keperluan memasak makanan sehari-hari di rumah atau di pondok kebun. Cara membuat jagung titi masih berlangsung secara manual. Ada 4 tahap utama dalam pembuatan jagung titi. Pertama, proses pemisahan biji jagung dari tongkolnya atau dalam istilah lokalnya dipipil. Setelah dipipil, jagung kemudian disangrai setengah matang yang ditandai dengan suara letupan pada biji jagung. Jagung disangrai menggunakan periuk atau wajan khusus yang terbuat dari tanah. Hal ini dimaksudkan agar proses pemindahan panas berjalan lambat sehingga proses sangrai merata ke seluruh pipilan jagung. Proses selanjutnya adalah penumbukan. Tahap ini benar-benar menentukan tingkat kesuksesan pembuatan jagung titi. Oleh karena itu, perlu keahlian dalam memipihkan pipilan jagung. Bahkan beberapa orang percaya bahwa diperlukan lebih dari sekedar tenaga untuk menghasilkan jagung titi yang enak. Pemipihan jagung menggunakan 2 batu. Satu batu berbentuk pipih berukuran besar yang digunakan sebagai alas, dan satu batu yang ukurannya lebih kecil sebagai penumbuk. Di depan batu landasan ada wadah anyaman dari daun siwalan yang siap menampung hasil titian tadi. Setelah proses ini selesai, jagung titi menjadi makanan setengah jadi. Biasanya penduduk menggorengnya atau memanggangnya dalam oven dengan terlebih dahulu mengoleskan margarin atau minyak agar lebih gurih. Jagung titi biasanya dijadikan sebagai teman minum kopi atau bekal untuk perjalanan jauh. Ada juga yang memakannya dengan lauk dan sayur atau pengganti nasi. Salah satu keistimewaan jagung titi adalah bisa bertahan lama asalkan ditempatkan pada wadah yang kering.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

meeting merupakan kearifan lokal dalam bentuk aktivitas mencari biota laut oleh masyarakat pesisir NTT pada saat kondisi air laut surut dan cuaca tidak mendukung untuk melaut. Aktivitas ini dilakukan di zona pasang surut yang sebagian besar berupa ekosistem padang lamun. Masyarakat umumnya menggunakan alat sederhana untuk mengakses sumber-sumber protein yang terjebak di zona ini seperti tombak kecil, alat pencungkil, senar pancing, dan wadah penampung. Jenis kerang-kerangan, ikan-ikan kecil, gurita, dan udang-udangan merupakan hasil tangkapan dari biota laut yang terjebak di padang lamun pada saat air laut surut. Masyarakat kemudian memanfaatkan hasil tangkapan tersebut sebagai sarana pemenuhan gizi protein maupun nilai tambah secara ekonomi di saat cuaca dan laut tidak sedang bersahabat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Makan jagung muda memang nikmat rasanya. Di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Lembata, makan jagung muda adalah sebuah tradisi yang dilakukan turun-temurun. Tradisi yang dalam bahasa setempat disebut sawar, berlangsung di setiap suku dengan jadwal disesuaikan dengan kondisi kematangan jagung di ladang. Tradisi sawar tidak digelar serentak dengan jumlah massa yang banyak, melainkan hanya melibatkan satu atau dua suku yang memiliki tradisi dan kebiasaan yang mirip. Sebelum sawar digelar, tak seorang pun dibenarkan mengkonsumsi jagung muda yang dipanen. Jika ada anggota suku melanggar, ia diyakini mendapat kutukan berupa sakit ataupun gagal panen di musim tanam berikutnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bapak-bapak, saudara, berita perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pantai Koka menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Keindahan pasir putih, air laut yang jernih, serta pemandangan perbukitan menjadi daya tarik yang membuat wisatawan tertarik menikmati suasana pantai. Salah seorang pengunjung, Maria, yang berasal dari Kabupaten ND mengaku terkesan dengan keindahan Pantai Koka saat berkunjung bersama keluarga. Menurutnya, suasana alam yang masih asri memberikan pengalaman tersendiri untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Maria mengatakan perjalanan menuju Pantai Koka melalui jalur darat yang dapat ditempuh dari ND sekitar 100 km menjadi bagian menarik dari pengalaman wisatanya. Pemandangan alam sepanjang perjalanan membuat kunjungan ke pantai tersebut terasa semakin menyenangkan. Selain menikmati keindahan laut, Maria juga menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan di tepi pantai dan menikmati suasana alam bersama keluarga. Ia berharap kebersihan dan kelestarian Pantai Koka tetap dijaga agar keindahannya dapat dinikmati lebih banyak wisatawan. Beralih ke informasi berikut, destinasi wisata baru dengan panorama Selat Molo kini menjadi salah satu spot favorit di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini ramai dikunjungi wisatawan yang saat ini masih didominasi oleh warga lokal, khususnya kalangan anak muda. Terletak di kawasan kilometer 16 Glomori, sebagai titik awal pengunjung harus menempuh perjalanan trekking selama kurang lebih 30 menit untuk mencapai titik spot foto terbaik. Meski membutuhkan usaha, pemandangan yang ditawarkan dinilai sepadan, terutama saat matahari terbenam. Secara geografis, Selat Molo berada di sebelah selatan Labuan Bajo dan memisahkan Pulau Flores sebagai daratan utama dengan Pulau Rinca. Perairan ini kerap disebut sebagai wilayah di belakang Pulau Rinca, yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan karena keberadaan komodo serta pemukiman warga di desa Pasir Panjang. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, perempat dan kepang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali Beta Feli kembali hadir menemani Bapak Mama, Bapak Saudara. Nah, kali ini Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona spesial di ketemu obrolan teras UMKM jam 11 siang ini. Kita akan beromong dengan bercerita ya, tentunya dengan salah satu pelaku UMKM yang tentunya kalau ketong dengar di nama ini susah asing lagi bagi pecinta kue dan jajanan, yaitu Rumah Kue Cien. Nah, di balik nama dan produk yang ketong kenal ini, Bapak Mama Bapak Saudara, tentu ada cerita tentang bagaimana ini usaha dimulai, bagaimana mempertahankan di kualitas, dan kira-kira bagaimana menghadapi persaingan di tengah semakin banyaknya usaha kuliner. Nah, saat ini sudah terhubung dengan Beta, Bapak Mama Bapak Saudara, melalui line telepon ketumpung narasumber owner dari Rumah Kue Cien, ada Kakak Yenly Fangidae. Beta menyapa dulu, selamat siang Kakak Yenly.
1: Selamat siang
0: Kakak Feli. Apa kabar Kakak?
1: Puji Tuhan baik
0: Kakak. Kabar baik, terima kasih Kakak di tengah kesibukannya menyempatkan waktu untuk bergabung dengan obrolan teras UMKM Perempat Terenek Kupang, Kakak Yenly. Oke, Kakak Yenly, di siang yang luar biasa ini ya, pastinya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona Ju, yang mungkin setiap hari kalau kita scrolling TikTok, ini nih yang muncul terus di ketumpung ini beranda nih. Salah satunya adalah Rumah Kue Cien. Kak, boleh cerita dong bersama dengan ketong pendengar Promoter RRI Kupang yang lagi pantau di FM 104,3 MHz dan juga live YouTube-nya RRI Kupang nih. Sebenarnya ini Rumah Kue Cien ini seperti apa sih? Kamunya kenapa dinama Rumah Kue? Apakah kakak bernama Cien atau kemana? Boleh diceritakan nih, Kak?
1: Iya, siap Kak Fel. Sebelumnya terima kasih Kak Fel. Terus sebelumnya juga kita mau sapa dulu. Halo, selamat Tera. Terima kasih juga sudah undang Beta. Ini juga salah satu cerita dan Beta juga ingin cerita.
0: Iya.
1: Yeah. Yang pertama soal Rumah Kue Cien ya Kak. Sebenarnya Rumah Kue Cien tercipta katong punya kue ini fokusnya tuh di kue rumahan, kue rumahan begitu
0: Kak. Oh, kue tradisional begitu kok Kakak, kue rumahan.
1: Iya. Dengan katong konsepnya tuh memang rasa rumah begitu ya Kak.
0: Iya.
1: Kan ada makanan kan kalau katong itu khusus kue rumahan. Jadi sekali lagi kita rasa-rasa lagi makan kuenya mama begitu loh Kak.
0: Iya.
1: Jadi kan kue jajan pasar begitu. Terus ada itu karena biasa tuh panggil Beta kan Aci Kak.
0: Oh.
1: Ceritanya nih. Jadi di Aci N biasanya kan panggil Aci N. Tapi jadi biar ada estetik sedikit jadi
0: namanya
1: mungkin itu. Terus konsepnya seperti itulah. Cemilannya paling konsep menonjolnya itu di jajanan pasar.
0: Oh, jajanan pasar. Ya. Iya. Baik ya, berarti ini bukan hanya sekedar jualan kue jajanan pasar ya, pendengar Bapak Mama Bersaudara, tapi ada konsep dan cerita yang mau dibangun di sana ya, Kak ya.
1: Betul, Kak.
0: Oke, ini sejak kapan nih, Kak? Pertama kali mulai usaha Rumah Kue Cien ini.
1: Sebenarnya kita intis yang sangat-sangat muda. Berjalan kurang lebih bulan depan ini 1 tahun.
0: Oh, setahun berarti dari Agustus tahun lalu.
1: Tidak, tahun lalu September. Jadi bulan lalu, bulan depan ini 1 tahun.
0: Oh, September. Iya. Baik.
1: Ya, pokoknya Beta ini masih pemula juga.
0: Tapi banyak deh pelanggan. Nah, ini Beta panggil Kakak Yenly, kok Cien, Sani.
1: Enak di kafe Elsa.
0: Oke. Nah, Kak, itu pertama kali yang bikin Kakak tuh rasanya seperti ingin kayaknya Beta harus membuat ini kue-kue yang Beta jual nih punya brand begitu. Awalnya kemana tuh sampai Kakak tuh berpikir, oke, fix Beta akan mengembangkan ini usaha rumah kue ini dengan Beta pun cara dan dengan konsep yang Beta mau bangun sendiri. Waktu itu apa yang mendorong Kakak tuh?
1: Ini kalau orang dengar ini lucu Kak Fel, karena sebenarnya ini berawal dari Beta cuma iseng.
0: Oh, iseng.
1: Dapat hadiah nih, ceritanya dapat hadiah dari keluarga Pai Buah. Satu saka. Satu Pai. Terus dia iseng live Kak, waktu itu cuman iseng Kak, sekedar iseng live. Tiba-tiba cuman keceplosan ngomongnya tuh bilang, ini kita jual loh, cuman kayak gitu tuh Kak Fel. jadi rame begitu yang nonton, mm-hmm. terus banyak yang order, mm-hmm. jadi terpikirkan nih ini kenapa sudah buat cuan gitu loh. Mm.
0: Padahal jadi itu hanya live biasa sah begitu lah.
1: Iya, nah, biasa kita tuh mau makan tuh loh,
0: iya.
1: Kita ngomong pelan dari pulut tuh.
0: Mm-hmm. Padahal ini bukan lagi peragakan masak nih, hanya pas mau makan sah begitu ya.
1: Ya betul.
0: Jangan sampai sebelumnya kakak pernah ada bikin kue tester begitu kok, atau kasih di kerabat, atau kasih di teman-teman begitu juga, atau memang ini hanya karena live waktu itu saya iseng-iseng.
1: Live Kapel, justru waktu itu sebelum beta live ini terus terang kak, mm-hmm. sebelum lagi booming-boomingnya usaha yang kukusan sehat Kapel
0: yeah.
1: tahu.
0: Iya. Yeah.
1: Sebelum booming-boomingnya di Kota Bang yang juga duluan mengadakan itu tuh kak yang ada sebeta duluan tuh
0: Oke, berarti memang ada alasan dan dorongan yang kuat sampai akhirnya kakak berani memulai ini rumah kue ya. Kemana ceritanya dari kukusan sehat sampai banting setir ke kue tradisional tuh kak?
1: Ya makanya itu kak, cuman iseng-iseng lagi live kan selesai ketemu sudah jualan di toko pesan kan beta live kak, live main ini live kayak cuman cerita gitu loh kak,
0: yeah.
1: cuman cerita kue ini cuman keceplosan bang kue ini enak kue be jual kayak gitu
0: Okay.
1: Tiba-tiba banyak yang DM kita yeah. bilang oh untuk ini bahkan ada kue ulang tahun beta juga kaget
0: baik wow sederhana tapi sebenarnya ini yang membawa kakak akhirnya bisa konsisten ya membangun rumah kue CN ini ya kak ya. Oh iya luar biasa. Itu waktu itu pernah terpikir kok soalnya nih bahwa ini akan berjalan setahun dan akan berkembang nih sampai sekarang nih.
1: Tidak sama sekali. Sekarang. di luar.
0: Oke. Nah kak ini kalau ketemu pendengar menyaksikan ya saat ini yang penasaran juga pastinya kalau dong penasaran kalau di rumah kue CN ini ada kue-kue apa saja dan menu apa saja yang bisa dinikmati nih kak?
1: Jadi di rumah kue CN sendiri itu ketemu lebih menonjol tuh jajanan pasar. Nah, mungkin ada terjual tapi itu juga cuman dan puji Tuhan Kepeng punya menu yang di rumah kue CN lapak sendiri ini ada 38 menu kak.
0: Adi banyak lah.
1: Banyak. Tapi ya menonjol dia itu jajanan pasar.
0: Oke. Ini 38 menu ini berarti sudah ada jajanan pasar dengan mix dengan yang lain-lain begitu kok?
1: Betul, kafe betul.
0: Baik, wah. Jadi dan pilihan juga cukup beragam ya, Bapak Mama, Bapak Saudara pendengar dan mungkin yang sudah mulai membayangkan mau coba duluan yang mana nih nanti sebentar ya kita kasih kesempatan Kakak Yenli ya CN untuk sampaikan kira-kira kita bisa dibeli di mana. Nah, Kak, kalau dari sekian banyak menu yang ditawarkan nih, kalau yang ditanya mau yang paling menu yang paling banyak dicari pelanggan ini kira-kira apa nih di rumah kue CN?
1: Yang paling best seller itu ada 3 kak, itu cepat habis. Lepas, yaitu ada bajongko, yang pertama. Yang kedua itu serabi. Yang ketiga itu ada risol mayo kak, itu pasti dalam waktu setengah jam saya itu pasti ludes.
0: Ini kakak bikin sendiri kok.
1: Nah ini pertanyaannya kak Kofel, karena ini banyak sekali kalau setiap kali kita live nih. Sangat banyak orang yang penasaran apakah ini dibuat sendiri. Baik tuh kalau ada langsung bisa kasih tahu info ke semua orang yang pelanggan-pelanggan kalau terserah ini bisnis keluarga. Semua kue itu beta buat sendiri.
0: Mantap.
1: Nah keluarga-keluarga lain yang masih dalam lingkup keluarga lah,
0: bisnis
1: keluarga.
0: Jadi tapi untuk 3 best seller ini berarti kakak yang mainkan sendiri kok?
1: Tidak, yang pasti itu dari pangan dari mama.
0: Wih, mantap. Jadi terjawab ya kakak ya pelanggan nampung pertanyaan dari live sampai di obrolan dengan teras UMKM ini terjawab semua ya.
1: Penasaran, hampir 1 tahun penasaran kok Kapel. terjawab.
0: Kira CN mau parah nah. Berarti ini dia yang biasanya paling ditunggu ya, bapak-bapak bahasaudara, menu andalan. Jadi buat bapak-bapak bahasaudara dong yang penasaran dengan menu-menu di rumah kue CN ya, kalau sudah sampai dan mungkin nonton di pulau dan masih pikir bolak-balik mau ambil yang mana karena sepertinya semuanya enak, ini dia 3 best seller yang tadi sudah disebutkan, ada serabinya, ada risolnya, sama kue bajongko ya kakak ya. Iya, baik, itu paling cepat habis tuh. Nah kak, sejak rumah kue CN ini mulai dikenal masyarakat nih, dompung respon sejauh mana? Oh, su sampai apa ya, kemana dompung respon? Ada kosongnya cerita atau komentar pelanggan yang paling berkesan nih untuk kakak Yerli?
1: Respon dari pelanggan-pelanggan dia mau bersyukur dan sangat-sangat bersyukur, puji Tuhan hotel sejauh ini beberapa puluh persen tuh positif semua. Iya. Memang apa sih, ada juga yang komplain, ada juga yang kocok mungkin di lidah.
0: Iya, gitu. Selera ya.
1: Ya. Tapi sejauh ini hampir ada juga pelanggan tetap yang benar-benar hampir mau satu tahun di hotel, setiap hari pasti dia harus beli kue. Pasti.
0: Selangganan.
1: Iya, langganan sampai mau satu tahun. Tapi ada yang bilang katanya Sony bisa makan, tapi kalau makan di punggung kue, dong jadi lebih senang mau makan.
0: Ketagihan, begitu ya. Oke, pasti menyenangkan nih kakak ketika produk yang ketong buat itu ternyata bisa disukai dan tentunya juga punya tempat di hati pelanggan ya kak ya. Oke. Nah kak, ini kan menjalankan usaha kuliner ya kakak ya, tentu sampai selalu mulus juga. Kira-kira tantangan apa nih yang paling sering kakak Yerli hadapi selama menjalankan rumah kue CN ini?
1: Yang pasti-pasti petani UMKM ya kak, pasti dengan aku yang sekarang lagi naik-naiknya tuh, itu salah satu kapel itu sangat. Sedangkan ketong ini kan menjual harga namanya jajanan pasar, pasti dia soalnya bisa yang mehong-mehong ya gitu ya kapel. Sedangkan ini naik lagi-lagi.
0: Itulah.
1: Terus kali perderannya itu tiba-tiba atau waktu karena kan ketong keluar atau live begitu. Itu sih kak.
0: Oke, baik ya. Berarti di balik setiap menu yang ketong lihat, wih kayak enak begitu ya, ada proses dan tantangan yang harus dilewati ya, kakak ya. Oke. Nah, kak, kalau soal rasa dan pelayanan nih, kalau dari rumah CN sendiri ke mana nih supaya di pelanggan dong nih tetap mendapat kualitas yang sama setiap kali beli?
1: Yang pasti ketong tetap pakai resep bakwet kak. Pokoknya tak pakai bahan yang awalnya seperti apa, ketong akan pernah ganti itu bahan walaupun lagi naik lagi. Terus ketong tuh yang paling penting tuh harus ramah dengan pelanggan.
0: Benar.
1: Karena kue enak apapun tapi kalau ketong agak judes-judes.
0: Apalagi ini Fangida, ini kayaknya agak culas-culas dong.
1: Aduh, itu suka fail.
0: Oke, berarti harus konsisten ah kakak. Konsisten ya, ini berarti jadi salah satu kunci penting rumah kue CN. Tadi bicara soal bahan baku ya kakak ya, untuk bahan baku sendiri apakah ada bahan-bahan tertentu begitu yang memang mendapat perhatian khusus supaya diperasa dan kualitas kue tetap terjaga? Ada kosongnya tuh kak?
1: Ada kak, karena hampir 70% itu adalah jajanan pasar dan itu kakak dong mungkin sahabat-sahabat terah dong tahu kalau yang paling utama tuh pasti ada gula batu, pasti juga
0: iya, atau benar.
1: Kelapa,
0: iya.
1: Dan itu kan rawan-rawan kak,
0: iya, itulah, iya. Oke, jadi memang pemilihan bahan juga sonde bisa sembarangan ya kakak ya. Karena dia pun kualitas bahan tentu berpengaruh pada hasil akhirnya kak kakak.
1: Makanya kak, makanya ketong kan tetap menjaga ketong punya pertahanan, itu juga salah satu tantangan ya kak untuk menjaga ketong punya konsisten rasanya.
0: Iya, benar. Walaupun sebenarnya mau kas naik harga justru nggak bisa, pikir-pikir, ya kan sebenarnya. Suka dukanya luar biasa ya dilewati. Wow, tapi luar biasa Kak, bertahan sampai setahun ini, hampir setahun ini. Berarti memang walaupun ada tantangannya, tapi itu dia ya, karena sudah membangun hubungan yang baik juga dengan pelanggan mungkin ya Kak ya.
1: Tuhan, betul Kak. Hmm. Dia justru sangat.
0: Iya. Nah, Kak, kalau di rumah kue Cien ini lebih banyak melayani pesanan harian atau juga terima pesanan untuk acara-acara tertentu begitu, kayak ulang tahun, acara keluarga atau kegiatan lain begitu?
1: Dua-dua, Kak. Oh, jalannya dua-dua. Mm-hmm. Lapak tuh buka Senin sampai Sabtu. Malahan ketengnya itu terima ketika ada yang beribadah. Kalau sahabat-sahabat Tera umumnya ini, kalau orang bilang aneh karena jualan kuenya tuh sore. Kan biasanya jualan kue di KPL.
0: Itulah.
1: Ini aneh jualnya tuh sore. Tapi dari situ banyak-banyak sudah pelanggan yang misalnya ada ibadah, arisan, atau misalnya kegiatan mendadak di kantor. Itu semuanya tuh pada yang ke beta. Jadi melayani juga snack box. Juga lapak kan setiap hari. Jadi dua-dua.
0: Oke, okay. Jadi bapak-bapak saudara pendengar, kakaknya mendengarkan Nona dong, kalau ada rencana bikin acara atau hajatan atau apa-apa begitu yang kepingin punya menyajikan kue-kue yang enak-enak, rumah kue CN juga bisa menjadi salah satu pilihan ya kakak ya. Iya, baik. Nah, Kak, kita masuk ke proses dulu nih. Beta penasaran dengan proses produksinya nih. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk buat satu menu biasanya butuh waktu berapa lama tuh dari persiapan sampai siap diberikan atau ditampilkan di live atau di lapak begitu, itu butuh waktu berapa lama tuh?
1: Salah satu saya Kak, mungkin kalau kayak kue-kue tradisional butuh 2-3 jam. Itu yang kafe itu yang beberapa menu yang Deka ambil alih.
0: Oke.
1: Bisa 2-3.
0: Oh, berbagi tugas ya sistemnya ya?
1: Iya betul. Bisnis keluarga.
0: Iya. Oke, 2-3 jam untuk yang kakak ambil alih ya kak ya?
1: Betul.
0: Oke, kak. Tapi semua kalau pas semua ready itu wajib semua harus ready ya di jam yang sudah ditentukan ya, karena mau ditampilkan di live begitu ya?
1: Wajib kak, wajib.
0: Itu wajib ya? Oke.
1: Iya wajib.
0: Baik. Berarti ada proses yang cukup panjang ya, bapak mama dan saudara, bukan langsung serup jadi begitu. Bapak mama dan saudara mungkin melihat hasil akhirnya Sak ya, di ini tampilan sudah berjejer ini kue semua, padahal ada waktu dan tenaga yang cukup banyak di balik satu produk itu ya kakak ya. Ini kan baru satu menu ya kak ya?
1: Iya
0: 2-3 jam itu ya. Oke, bisa, wih bahaya nih kalau ini semua live baru yang lain belum ready. Oke. Nah, kakak, kalau selama menjalankan usaha, pernah kau sana nih rumah kue CN ini buat menu baru karena ada permintaan atau masukan dari pelanggan begitu?
1: Pernah sekali kak. Pernah. Justru menu-menu baru yang tercipta tuh justru di permintaan pelanggan.
0: Iya ya. Udah sudah tahu kalau jadi rumah kue CN enak begitu ya.
1: Puji Tuhan kak. Jadi yang tercipta menu-menu baru tuh hampir 100% tuh permintaan pelanggan. Jadi tapi kita melihat lagi bagus, respon dari pembeli juga bagus, berarti itu memang pertahankan.
0: Baik ya, ternyata tapi
1: kalau misalnya sonde jalan bagus di pasaran, berarti itu menu potong tepengkat, nggak dia sering masuk.
0: Baik ya, menarik ya, ternyata pelanggan juga bisa jadi sumber inspirasi untuk menghadirkan produk baru ya kakak Yanli ya. Oke. Nah kak, kan di kota Kupang begini kan, di kota Kupang sendiri kan sekarang juga cukup banyak ya UMKM kuliner. Nah kalau kakak bersama dengan bisnis keluarga di dalam rumah kue CN ini, bagaimana nih kakak dong melihat persaingan yang ada dan bagaimana nih cara rumah kue CN ini tetap punya ciri khas sendiri begitu?
1: Yang pasti kak, kuncinya itu dirasa kak. Pasti rasa dan pasti ketemu pelayanan. Itu paling penting
0: kak.
1: Yeah. Pokoknya fokus kualitas sih kak, kalau beta konsisten.
0: Iya. Iya. Baik, konsisten ya. Baik, jadi persaingan bukan hanya soal siapa yang lebih banyak jual, tapi bagaimana rumah kue Cien ini bisa punya keunikan, yaitu dia menjaga konsistensi rasanya, begitu ya?
1: Betul, Kak.
0: Baik. Nah, Kak, kalau melihat perkembangan rumah kue Cien sekarang ya, dari tahun lalu sampai sekarang, ini ada rencana ke sana nih untuk kayak buka cabang atau mungkin memperluas usaha ke tempat lain atau wilayah lain begitu? Pelanggan sebanyak lah begini.
1: Hanya karena pas sekali dan kebetulan dia lagi buka satu cabang.
0: Wow, jadi bukan satu cabang saya, bukan hanya satu tempat, saya sudah ada cabang di Sapa.
1: Ada juga tiga tempat kafe sebenarnya.
0: Aduh, rumah kunci N.
1: Yang pertama ada di Sapa, yang kedua ada di Hypermart PU, yang ketiga ada di Hypermart Lipo. Kebetulan kerjasama dari supplier jajanan pasar dengan Hypermart.
0: Wow, luar biasa ya. Ini awalnya memang sedikit target begini, atau karena seiring berjalan waktu nih, karena harus memperluas usaha nih, Kak? Atau ya, awal memang kita harus bikin beberapa titik nih?
1: Jalannya waktu, Kak Fel. Kita tuh orangnya selalu air mengalir. Jadi sama mimpi terlalu tinggi-tinggi dulu,
0: Kak. Oke, pantas. Biasa ini kalau live tuh nama akun kayak beda-beda ya, karena ada tiga titik ya, Kakak?
1: Jauh ini cuma dua akun, Kakak, karena akun yang biasa dipakai live itu yang orang-orang tuh pada tahu tuh akun Yenli, Kak. Tapi karena beberapa kali live Beta Kana PL, akhirnya kita buat akun baru yang Rumah Kue Cien.
0: Oh, begitu. Baik. Tapi sekarang dua-dua masih jalan begitu ya?
1: Jalan begitu.
0: Wih, keren. Nah, Kak, dalam menjalankan usaha nih, tentu Kakak Sonde bekerja sendirian ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa ada tim begitu. Nah, bagaimana cara Kakak membangun semangat dan memotivasi tim nih supaya tetap memberikan pelayanan yang terbaik nih kepada pelanggan nih? Cuan-cuan begitu kok.
1: Pasti. Begitu pasti. Tapi lebih kayak, karena ini kan yang didapat, ini kan seperti yang tadi Kakak Fel dan sahabat-sahabat Tera suka bahwa ini bisnis keluarga yang pasti, yeah. Jadi yang ini motivasi itu paling ya tetap bukan kejar target kuenya itu harus cepat habis atau apa, tapi yang penting adalah di proses sampai pernah hilang. Jadi orang kalau makan kue, oh ini adalah kue dari Rumah Kue Cien. Jadi kita bukan menjual produk asal-asal seperti itu, Kak Fel. Jadi orang makan tahu nih, oh ini Rumah Kue Cien dan kue gitu. Beda rasa dari air gitu sih. Dan motivasi kayak begitu, Kak. Jadi kalau kayak ada salah satu kue sudah sama, sudah konsisten di perasa, itu pasti jadi bahan pertimbangan lagi, mesti kena mengomel pasti.
0: Oh iya, semua kena mengomel dari ACN nih kok.
1: Aku pun semua satu tahun ini kan beri lagi.
0: Baik ya, karena kalau timnya kompak tentu pekerjaan juga bisa berjalan lebih baik ya, Kak ya. Oke, baik. Kakak, silakan kita kasih kesempatan nih buat pendengar yang mungkin tertarik mau mencoba menu-menu di Rumah Kue Cien. Di mana nih Bapak, Mama, Bapak, Saudara, pendengar dong bisa mendapatkan produk-produk Rumah Kue Cien. Apakah bisa datang langsung atau melakukan pemesanan terlebih dahulu? Kita kasih kesempatan, silakan Kakak Yani sampaikan kepada pendengar.
1: Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya, siang sahabat Tera semua, juga pelanggan-pelanggan yang Rumah Kue Cien yang sedang mendengarkan. Jadi kalau ada yang butuh jajanan pasar atau mau pesanan snack box atau apapun, Ketong Lapak selalu ready Senin sampai Sabtu jam 1 siang. Kalau pagi ada di OI Sapa jam 6 pagi, jam 8 pagi juga ada di Hypermart PU sama di Hypermart Lipo. Kalau untuk khusus lapak di belakang Hotel Papa John's OI Buku, ready-nya jam 1 siang. Kalau cari pagi ada di OI Sapa, tepatnya di samping kantor Dinas Perhubungan yang baru. Aduh, situ, Kak.
0: Oke, baik. Catat ya, pendengar ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Terutama yang memang penasaran dan ingin mencoba produk-produk dari Rumah Kue Cien. Betul, pernah sekali tuh lewat dari belakang Papa John's, itu yang kayaknya yang paling ramai ya, Kakak?
1: Iya, pas belokan pertama.
0: Iya, pas belokan itu. Itu berarti rumahnya juga memang di situ, Kakak, lapak pertama itu?
1: Betul, Kak. Terkonsep rumah.
0: Oke, berarti bisa tahu deh, tanpa. Baik, nah. Kak, kalau boleh ketong sedikit berandai-andai nih, Kakak Yerly, apa sih mimpi terbesar yang sampai sekarang belum tercapai oleh Kakak bersama Rumah Kue CM? Kepinginnya apa nih, Kak?
1: Kalau dari kita sendiri, dari mimpi terbesar tuh pengen punya dapur khusus sendiri untuk ini. Terus yang pasti kalau bisa, ini kalau bisa, ini cuma mimpi ya, Kak.
0: Iya, iya.
1: Jadi oleh-oleh tangan, jika orang datang ke Kupang bisa bawa pulang kemana, bisa jadi salah satu oleh-oleh untuk yang begitu punya.
0: Baik. Luar biasa, bapak mama bapak saudara, setiap usaha pasti tentunya punya mimpi, dan justru mimpi inilah yang membuat kakak bersama tim di Rumah Kue CN juga bergerak dan berkembang ya, akan mencapai mimpi itu juga. Ketong doakan bersama juga, dan ketong harap bahwa Rumah Kue CN ini juga semakin banyak dikenal dan menghadirkan produk-produk yang enak ya kakak ya.
1: Amin ya kak.
0: Oke, nah kak, untuk pendengar yang mungkin saat ini juga sedang merintis usaha atau punya keinginan begitu kak, sama Kak Yerly menjadi pelaku UMKM begitu, mungkin ada pesan apa nih yang ingin kakak sampaikan nih kak?
1: Mungkin pesan dari beta sendiri, soalnya neko-neko, karena beta juga baru perintis, soalnya memakan puji orang sekarang. Tapi kalau dari beta yang selalu pegang itu adalah jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Pun jangan patokan dengan ketong punya ijazah atau apapun, tapi ketong berani sah. Karena sekarang kita Inggris ekonomi kapel, jadi harus itu paling dari beta.
0: Oke, baik ya. Luar biasa pesan yang sangat penting nih untuk siapa saja yang mungkin sedang memulai. Karena memang langkah pertama adalah yang paling sulit ya. Tapi sudah disampaikan tadi bahwa berani keluar dulu dari zona nyaman ya, baru bisa lihat nih langkah apa nih yang mau ditempuh ya, Kakak Yerly ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Kakak untuk waktunya bersama dengan Pro 4 RW Kupang. Cerita-ceritanya yang sangat menginspirasi di teras UMKM ini, Kakak Yerly.
1: Makasih juga Kak Fel, makasih juga sahabat ya.
0: Baik, dari obrolan teras UMKM hari ini ya, bapak mama bapak saudara, ketong belajar bahwa membangun usaha itu bukan hanya tentang menghasilkan produk yang enak, tapi juga tentang jaga kualitas. Tadi sudah disampaikan Kakak Yerly juga ya, mendengarkan pelanggan juga, karena tadi ada menu-menu yang jadi inspirasi nih dari pelanggan. Terlalu juga ada berani berinovasi dan tentunya konsisten menjalankan prosesnya. Dan Rumah Kue CN ini menjadi salah satu contoh ya bapak mama bapak saudara, bahwa dari dapur dan usaha yang dirintis dengan tekun bisa lahir produk yang kemudian menjadi pilihan masyarakat. Semoga Rumah Kue CN juga semakin berkembang, semakin dikenal, dan juga terus menghadirkan produk-produk berkualitas untuk masyarakat. Terima kasih Kakak Yerly untuk waktunya. Sukses selalu Kakak.
1: Terima kasih Kak Fer.
0: Ya. Selamat siang. Ya, demikian bapak mama bapak saudara obrolan teras UMKM kali ini bersama dengan Kakak Yerly Fangidai, owner dari UMKM Rumah Kue CN, yang tentunya kita harap bisa menjadi inspirasi untuk ketong semua. Setelah ini masih lanjut sesana siang yang akan terus temani bapak mama bapak saudara sampai di sore hari nanti. Beta pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan teras UMKM berikutnya.

0: CIR adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging CI berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timur, khususnya wilayah Timur Barat dan Timur Tengah Selatan. CI menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kesejahteraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Waingapu bersama Pertamina Fuel memperkuat keselamatan dan ketertiban operasional kapal di wilayah terminal

sendiri. Pertamina melalui kerjasama layanan pada Jumat 18 September 2026. Kepala KSOP Waingapu, Dr. Fadli Afan Jafar menyampaikan, MOU layanan tunda tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan operasional kapal di wilayah kerja TUKS Pertamina berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan keselamatan pelayanan. Kepala KSOP Waingapu menegaskan peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan harus berjalan beriringan dengan optimalisasi penerimaan negara. Pindah informasi berikut, Pantai Tola Namon di Desa Inaoe, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rotendao, menawarkan panorama alam yang memukau. Keindahan pantai ini mulai menarik perhatian wisatawan setelah viral di media sosial. Pantai Tola Namon berbentuk teluk yang diapit tebing-tebing karang kokoh. Kondisi tersebut membuat ombak besar Samudra Hindia sampai langsung memasuki kawasan pantai. Meski depo akses menuju lokasi masih terbatas, keindahan panorama menjadi daya tarik utama. Pantai Tola Namon dinilai berpotensi menjadi destinasi unggulan yang mampu meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Rotendao serta menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, Caman Kokbaun Andika Lumbang SIP resmi membuka musyawarah desa perencanaan desa Benhai tahun 2027. Di ini musyawarah pembahasan difokuskan untuk kas turun stunting sekaligus kasih serahkan bantuan langsung atau BLT bagi warga desa. Nah, ini Musdesju berlangsung di hari Jumat ya, kemarin 18 September di kantor desa Benhai ya, Kecamatan Kokbaun, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan disampaikan juga bahwa ini kegiatan Musdes tahun 2026 ini bertujuan untuk dengar dan tampung usul saran dan masukan dari masyarakat desa Benhai. Perangkat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, karang taruna, dan juga lapisan masyarakat desa Benhai ini juga hadir dalam Musdes dan tentunya aktif menyampaikan aspirasinya. Nah, dalam akhir kegiatan, Camat Kokbaun juga serahkan secara langsung BLT Desa Benhai untuk 25 penerima manfaat di bulan Juli sampai dengan September 2026 dengan harapan ini dana yang diterima juga bisa bermanfaat dan baik untuk kebutuhan keluarga.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Mate Kio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan Bi. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bi. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bi yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik, dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Uma Luli, yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Uma Luli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik, itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Hih, sabar, ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Rusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau, Katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong kau sadar ya. Mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
1: Siap, Bu Bos.

0: 11 September 45, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa.

0: Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga atau BKKBN berkolaborasi lintas sektor untuk memperbaiki sanitasi dalam rangka mengentaskan stunting di Nusa Tenggara Timur yang saat ini prevalensinya masih 37%. Pasca gempa pada 15 Agustus 2026 yang berdasarkan data BNPB mengakibatkan 94 korban meninggal dunia di pengungsian. Kemendukbangga atau BKKBN berkolaborasi dengan Kita Bisa terus berupaya memastikan kondisi ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak-anak, perempuan, dan para korban mendapatkan gizi yang cukup, serta kebersihan sanitasi. Mendukbangga Kepala BKKBN Wi Haji menegaskan, sebelum ada gempa, Kemendukbangga atau BKKBN justru kolaborasi dengan berbagai pihak di NTT dalam rangka kasus turun prevalensi stunting. Pindah ke informasi berikut, dalam rangka dukung program pemerintah di bidang swasembada pangan dan kaskuat ketahanan pangan di wilayah, Babinsa Koramil 05 Waingapu Kodim 1601 Sumba Timur Sertu Ali melaksanakan monitoring wilayah binaan sekaligus mendampingi warga dalam kegiatan pertanian. Ini kegiatan juga jadi salah satu bentuk Babinsa pengkepedulian terhadap aktivitas masyarakat, khususnya sektor pertanian yang punya peran penting dalam mendukung ketersediaan pangan di tingkat wilayah. Kehadiran Babinsa di ini kegiatan pertanian masyarakat sekaligus kastunjuk peran aparat kewilayahan dalam mendukung berbagai program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali.

0: Jangan. Bukan begitu, Kakak. Sampah-sampah yang Kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sudah sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sedangkan bau, Kakak, aman, Sa.
0: Tetap, Sa, Kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba Kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian Kakak olahraga pagi toh.
1: Iya, Kakak.
0: Ingat ya, Kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kesehatan tubuh dan juga meningkatkan fungsi otak dan konsentrasi. Jadi ini kadang-kadang kita tidak punya waktu ya. Nah, di hari
2: ya, Bapak-bapak, Mbak, Saudara, Kakak Jong dan Kakak Nona, Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambut positif perpanjangan bantuan sosial pangan mulai Oktober hingga Desember 2026. Karena hal tersebut dinilai merupakan langkah positif pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu di wilayah tersebut. Bupati TTU Yosef Dela Sele Kebo mengatakan bahwa ini adalah langkah yang bagus untuk membantu warga, dan ia mengatakan pemerintah Kabupaten TTU sendiri selama ini agak kesulitan untuk membantu warga kurang mampu dan keterbatasan anggaran serta beras yang ada. Nah, karena itu pihaknya belum mendata lagi apakah ada penambahan penerima bansos pangan di Oktober atau Desember 2026 atau tidak, dan jumlah yang terhitung dari tahap 1 yaitu Juni-Juli berjumlah 31.688 kepala keluarga, dan tahap kedua 32.491 kepala keluarga.
1: Benar-benar bisa dimanfaatin begitu ya, dan itu bisa kita dapatkan ya manfaat dari istirahat. Kalau hari kerja itu, aduh, nggak dapat sama sekali gitu ya.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan
sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan transformasi sistem pangan berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan hasil riset dan pengetahuan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pangan lokal. Kepala Baperida NTT Tersia Florencia Tersia mengatakan pembangunan pangan sonde hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tapi harus mencakup proses pengolahan distribusi hingga akses masyarakat terhadap pangan. Hal ini disampaikannya usai menghadiri forum simpul pangan Nusantara yang diinisiasi oleh Ikraf Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah dan akademisi.

Pindah ke informasi berikut, di Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lambor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, terdapat sebuah pantai indah bernama Pantai Watu Lajar. Ini pantai punya keunikan tersendiri karena dipenuhi dengan batu karang yang tambah bikin dia menyala. Dan pemandangan yang alami dan belum banyak dijamah membuat ini pantai cocok untuk wisatawan yang cari suasana tenang. Pantai Watu Lajar bisa menjadi pilihan menarik untuk liburan sambil menikmati keindahan alam Manggarai Barat yang masih alami dan belum ramai dikunjungi wisatawan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Valley, sampai jumpa.

0: Alkisah, di sebuah kampung Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang gadis cantik keturunan bangsawan bernama Buegai. Ia seorang putri yang cantik dan rupawan, sederhana dan baik hati. Suatu malam, sang putri terjaga dari tidurnya dan sulit untuk memejamkan matanya kembali. Ia baru saja bermimpi bertemu dengan seorang pemuda perkasa dan tampan saat ia hendak mengambil air di pancuran bambu di dekat rumahnya. Pemuda yang murah senyum itu kemudian mengambilkannya air di pancuran bambu tersebut. Kemurahan hati pemuda itu benar-benar memikat hati sang putri.
1: Siapa pemuda itu ya? Kenapa aku sulit melupakannya? Ah, hanya mimpi. Lebih baik aku tidur lagi.
0: Dua bulan sejak peristiwa itu, Buegai kemudian menyadari ia telah berbadan dua. Ia pun terheran-heran. Bagaimana mungkin ia bisa mengandung padahal ia tidak pernah berhubungan dengan seorang lelaki. Ia pun teringat kembali mimpinya beberapa waktu lalu. Buegai pun berniat untuk merahasiakan kehamilannya. Namun, kian hari perutnya mulai kelihatan membesar. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari orang tuanya. Sang ayah pun memanggilnya dan berkata,
2: "Putriku Buegai, apakah kamu sedang mengandung? Perutmu semakin hari semakin terlihat membuncit."
3: "Benar ayahanda, aku sedang berbadan dua. Hanya
2: apa anakku? Katakan, siapa ayah dari anak yang dikandungmu?"
3: "Ayah, engkau sendiri tahu, aku belum pernah berhubungan dengan seorang lelaki."
2: "Tapi bagaimana mungkin ini bisa terjadi?"
3: "Ayah, biarlah alam dan Tuhan yang menjadi saksi atas apa yang aku katakan ini. Aku hanya pernah bermimpi bertemu dengan seorang pemuda tampan dan perkasa dua bulan yang lalu. Tapi aku tidak tahu dari mana ia berasal. Ayah, ibu, percayalah padaku."
2: "Oh anakku, putriku, ayah dan ibumu mungkin bisa mengerti dan percaya pada perkataanmu itu. Tapi bagaimana dengan penduduk di sini? Apakah mereka juga akan mengerti dan mempercayaimu?"
1: "Lalu, bagaimana caranya kita meyakinkan mereka?"
2: "Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah putri kita harus menyatakan kebenaran yang ia yakini di hadapan seluruh warga. Namun, saya tidak yakin kalau cara ini dapat berhasil. Oleh karena itu, putri kita harus bersiap-siap untuk meninggalkan kampung ini."

0: Keesokan hari, sidang adat pun dilaksanakan di Balai Desa untuk mengadili Putri Buegai. Dalam persidangan itu, sang putri menyampaikan pembelaannya dengan bersumpah secara adat. Meskipun Putri Buegai telah menyampaikan sumpahnya, namun sidang adat tetap memutuskan bahwa kebenaran masalah tersebut akan diserahkan pada hukum alam. Berdasarkan keputusan tersebut, maka sang putri pun harus diusir dari kampung itu. Pada esok harinya, Putri Buegai diarak sampai ke ujung kampung menuju arah matahari terbenam. Selanjutnya, putri cantik yang malang itu berjalan menyusuri hutan belantara bersama anjing kesayangannya yang bernama Dala Kue. Setelah sampai di tempat pengasingan di tengah hutan, sang putri tinggal bersama anjingnya di dalam sebuah gua yang cukup luas dan nyaman untuk didiami. Beberapa bulan kemudian, Putri Buegai melahirkan seorang bayi laki-laki. Bersamaan dengan lahirnya bayi tersebut, muncul seberkas cahaya yang disertai dengan bunyi suara menggelegar.
1: Berbapakan angkasa putra matahari, alam seperti api matahari, yang bercahaya menggapai dewata, yang menerangi sesama manusia, yang membuat segala siang, segala yang bernama.
0: Mendengar suara itu, Putri Buegai pun semakin yakin anak yang dilahirkan bukanlah anak haram atau anak manusia biasa, tetapi berbapa angkasa dan putra matahari. Anak itu seperti api matahari yang memancarkan cahaya dan kelak akan menerangi semua manusia. Sang putri pun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi anak yang pemberani. Tahun berganti. Saat berusia 7 tahun, anak yang dilahirkan Putri Buegai sudah mahir berburu dan mengiris tuak. Suatu hari, ketika hendak mengiris tuak, anak itu mendapati bambu penyimpanan tuaknya tidak berisi air tuak setetes pun.
2: Hah? Siapa yang mencuri tuakku? Aku harus menangkap pencuri itu.
0: Keesokan hari, anak itu bersama anjingnya pagi-pagi sekali bersembunyi di bawah pohon tuak itu. Pada saat tengah hari, datanglah seekor burung Raja Wali Merah hinggap di atas pohon itu. Tanpa diduga, burung Raja Wali itu tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang bayi, kemudian seorang remaja, lalu seorang pemuda dewasa, lantas seorang laki-laki setengah baya yang berwibawa, dan terakhir sebagai seorang kakek yang berjanggut putih. Ketika kakek itu mencelupkan janggutnya ke dalam bambu tuak yang berlubang, kilat bocah lelaki yang pemberani itu menangkap janggut si kakek, sehingga terjadilah tarik-menarik di antara mereka. Walaupun sudah tua, kakek itu ternyata masih memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga tarik-menarik tersebut berakhir dengan tercabutnya pohon tuak. Keduanya pun melayang-layang di angkasa. Setelah mereka mengitari matahari hingga 3 kali, sang kakek pun menyerah.
3: Hai bocah perkasa, kakek mengakui keperkasaanmu. Akulah yang mencuri tuakmu. Hukumlah aku.
4: Tidak, kek. Karena kakek sudah jujur, aku tidak akan menghukummu. Hanya, aku penasaran dari mana asalmu, kek.
3: Berbahagialah ibu yang melahirkanmu, nak. Kalau kamu ingin tahu tentang diri kakek, tunggulah 2 hari lagi. Kakek akan datang menemui ibumu. Dan pada saat itu juga, kakek akan memberimu hadiah sejenis binatang yang akan muncul dari dalam lubang pohon tua itu. Binatang itu harus kamu beri nama Kaba, Kerbau, karena ia muncul pada saat kita kabau, makan makanan persembahan.
0: Usai berkata demikian, kakek itu tiba-tiba kembali berubah menjadi burung Raja Wali Merah, lalu terbang ke arah matahari terbenam. 2 hari kemudian, anak itu bersama ibu dan anjing kesayangan mereka menunggu kedatangan sang kakek di loka tua, tempat tua. Ketika hari beranjak siang, burung Raja Wali itu pun datang dari arah matahari dan segera hinggap di loka tua. Beberapa saat kemudian, awan putih menyelimuti seluruh tubuhnya sehingga terjadilah proses penjelmaan. Ketika Putri Buagai menyaksikan proses penjelmaan burung Raja Wali Merah itu menjadi seorang pemuda, jantung sang putri langsung berdetak kencang dan darahnya mengalir sangat cepat.
5: Pemuda itu yang pernah hadir dalam mimpiku.
4: Ibu, bangun ibu.
0: Usai berkata demikian, sang putri tiba-tiba jatuh pingsan. Melihat hal tersebut, laki-laki penjelmaan Raja Wali Merah yang sebatas sebagai pemuda gagah perkasa itu segera menghampiri dan menyentuh kening sang putri. Sungguh ajaib. Putri Buagai langsung siuman dan memeluk pemuda perkasa itu. Ia telah menyadari bahwa pemuda itu adalah ayah dari anaknya. Keduanya kemudian menjelaskan hubungan mereka kepada anak mereka. Pertanyaan bocah itu tentang siapa ayahnya pun sudah terjawab. Ternyata ayahnya berasal dari langit perkasa yang bernama Gua Sigawunga. Untuk merayakan kebahagiaan tersebut, mereka membuat perjamuan sebagai tanda syukur dan perdamaian dengan memotong seekor kerbau.
4: Bu, akhirnya aku tahu siapa ayahku. Terima kasih sudah menjagaku dengan baik, Bu.
5: Dan terima kasih juga untuk keberanianmu, anakku. Engkau berhasil mempertemukan ibu dan ayahmu.
3: Maafkan aku, istriku dan anakku. Aku baru bisa menemui kalian sekarang ini.
4: Tidak apa-apa, ayah. Yang penting, saat ini kita dapat berkumpul kembali sebagai keluarga.
0: Setelah genap masa pembuangannya, Putri Buagai bersama suami dan anaknya kembali ke perkampungan. Namun sebelum diterima sebagai warga kampung yang sah, mereka harus melalui sebuah ujian, yakni menapaki Laja Sue, anak-anak tangga yang terbuat dari pedang yang sangat tajam. Jika mereka berhasil menapaki Laja Sue itu tanpa terluka sedikit pun, keluarga dan keturunan mereka berhak memperoleh status Gai Mese, bangsawan. Sebaliknya, jika terluka, mereka akan mendapat status Azi Ana, hamba sahaya. Alhasil, Putri Buagai bersama suami dan anaknya berhasil menapaki Laja Sue tersebut satu persatu tanpa terluka sedikit pun, sehingga mereka diterima kembali menjadi warga kampung yang sah dan seluruh keluarganya mendapat status Gai Mese.

0: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin sanggar kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru itu, dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam. Hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai, adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin sanggar kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu, dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu, kayu harus kayu merah atau kayu akar asam. Baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: pemama, basaudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Pemama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya. Dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

0: Bangalore sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin sanggar kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Nah, tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam. Hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai, adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin sanggar kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan, yakni motif gajah dengan dominan warna kuning, diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam. Baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: mama, basaudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Papa Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya. Dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

0: Pendengar, di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, alat musik tradisional selalu menjadi cerminan identitas. Salah satunya adalah kliung pola, alat musik tiup khas suku Helong yang mendiami Pulau Semau. Bagi orang Helong, alat ini lebih dari sekedar penghasil bunyi. Ia adalah teman setia di kebun dan bagian tak terpisahkan dari ritual pertanian. Kliung pola yang terbuat dari daun lontar merupakan warisan leluhur yang unik. Lalu apa makna mendalam di balik tiupan kliung pola? Dan mengapa ia menjadi langka di tengah modernisasi? Berikut penuturan Bapak Charles Thompson Suna, seorang pelaku seni budaya Helong.
1: Banyak musik-musik yang belum digali, khususnya Semau Bung Pilu atau Semau. Salah satunya kliung pola yang kita sudah lihat di beberapa paparan, postingan atau di acara-acara tertentu. Dengan demikian saya sampaikan bahwa kliung pola ini memang betul alat musik yang langka, dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu kliung pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
0: Bapak Charles Thompson Suna menjelaskan bahwa penamaan kliung pola sendiri memiliki arti mendalam. Klingu berarti wadah yang ditiup atau nafiri, dan pola berarti daun lontar.
1: Ya, asal-usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu. Asal-usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh, seperti orang punya perahu layar atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini, yaitu klingu atau som perahu layar, itu disebut klingu. Ya, itu adalah kekasan kita dari sejak nenek moyang. Entah dari tahun berapa kita temukan, tapi klingu itu artinya sebuah wadah yang ditiup. Terus klingu itu dalam arti sekarang kalau kotong modern itu nafiri. Pola itu adalah daun lontar, pola.
0: Kliung pola memiliki bentuk seperti terompet dan dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Keunikannya terletak pada bahan dasarnya, yaitu daun lontar tua yang dikeringkan. Proses pembuatannya sangat menantang, membutuhkan ketelitian dalam memilih daun yang tebal dan menyortirnya agar tidak mudah rusak saat digulung. Karena terbuat dari daun lontar, maka kliung pola harus disimpan dengan baik agar tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
1: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun kan. Jadi daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman untuk ketika dipergunakan itu daun itu sudah ada dan nyaman, tidak boleh puruk dia. Nah itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu kan. Di kita semau kan pakai tungku-tungku api-api gas atau jadi amankan itu daun itu di asap-asap api itu supaya dia jangan rusak, dia tetap awet.
0: Filosofi paling penting dari alat musik ini adalah hubungannya dengan ritus pertanian, di mana ia hanya digunakan saat musim jaga kebun, bahkan ditiup pada tengah malam.
1: Itu untuk berkebun, itu dulu. Kalau sekarang itu, terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau para tamu terhormat, pasti kliung pola ini dibunyikan pertanda bahwa mereka datang. Lebih khusus itu, dia sebenarnya kliung pola ini dia khusus untuk berkebun.

0: Namun sayangnya, sudah tidak banyak lagi warga yang membuat alat musik ini dan sedikit generasi yang memainkan alat musik karena tidak diregenerasikan, sehingga pemain musik ini sudah mulai langka dan sulitnya memainkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelestariannya.
1: Di Katong, semua desa, desa di Pulus Mau ini orang-orang tertentu. Entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Uiasa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu. Karena itu tidak diregenerasikan, toh kakak. Tapi dari aktifnya kita punya orang tua untuk memainkan hal itu. Makanya kita anak-anak juga kepingin mau tahu. Akhirnya bisa, artinya bisa regenerasikan kepada kita itu. Tetapi kalau di sini sudah langka. Kalau menurut beta, orang artinya cinta musik, bahwa ini beta, tetapi ada pikiran-pikiran yang lain terlintas di sana. Karena ini musik ini, namanya kliung pola ini, susah ditiup oleh orang. Agak susah. Makanya orang cepat bosan belajar ini musik ini. Ada satu lagi mungkin perkembangan sekarang ini, mereka tertuju kepada sesuatu yang artinya gampang, terus gampang dinikmati. Nah, itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik, dia pelajari.
0: Alat musik kliung pola yang dibunyikan menandakan aktivitas berkebun masyarakat dan juga membuat masyarakat menyatu dengan alam atau hasil pertanian yang ada di kebun.
1: Kliung pola ini dibunyikan itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Ya, jadi ketika bunyikan kliung pola itu ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini kliung pola juga. Jadi rasanya menyatu sekali dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah, terus kalau tentang yang suku-suku daun yang ditiupkan di tempat ritual di saat-saat tertentu itu, khususnya kliung pola ini, di saat-saat berkebun itu, orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu, dia adalah senyawa dengan kita.

0: ini tuan kebun itu memanggil mereka kembali. Karena dulu, dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk. Pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong, itu dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah, artinya sudah menyatu dengan kita begitu, tidak pakai pupuk.
1: Kesulitan dalam memainkan keliung pola membuat banyak generasi muda cepat bosan menjadikan alat musik ini langka. Namun, upaya regenerasi terus dilakukan oleh para pelaku seni, seperti Bapak Charles Thompson Suna, melalui pengajaran di sanggar dan komunitas gereja. Harapannya agar generasi muda Helong bangga dan mampu melestarikan kekhasan budaya ini.
0: Di kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Ya, jadi dilestarikan terus-menerus, diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekhasan budaya ini. Ini sudah ketong orang-orang di lingkungan, di desa, di gereja sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung untuk membuat satu momen itu kemeriah sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih tiupan yang sederhana, yang pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko dengan anyaman daun lontar. Malah di festival-festival itu diminta untuk buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya, mewahnya begitu. Kebawaan mereka itu mau tahu, tetapi usahanya gagal. Karena saya bilang, barang ini harus kita jangan bosan-bosan untuk melatihnya. Supaya kita tahu persis keliung pola pun mau-mau. Soalnya bisa menghasilkan bunyi yang baik. Sekarang sudah ada sanggarnya. Nanti diwujudkan lewat anak PPA di Taman Budaya. Jadi nanti ada di sana. Kalau khususnya untuk pemerintah, mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa keliung pola ini dilestarikan, tetapi kemampuan ini mereka belum ini terapkan, makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang itu main khusus di sini ini ya kita berapa 3-4 orang saja, tetapi kalau di momen-momen tertentu itu dipakai, tapi kalau di tempat-tempat latihan itu kita sudah upayakan, tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.
1: Pendengar, keliung pola adalah simbol warisan budaya Helong yang kaya akan filosofi. Melalui upaya regenerasi dan pelestarian, semangat budaya ini harus terus ditiupkan, memastikan bahwa suara khas keliung pola akan terus bergema melintasi waktu dari kebun hingga panggung festival.

0: 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur menyusun rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan atau Renkon Karhutla untuk memastikan respon terkoordinasi menghadapi ancaman musim kering atau kemarau. Koordinator Pengendalian Karhutla DLHK Provinsi NTT Andrea Bara mengatakan aktivitas manusia baik disengaja maupun sonde menjadi salah satu pemicu kebakaran ketika kondisi vegetasi mengering pada musim kemarau. Karhutla justru mengenal batas administrasi maupun kewenangan satu instansi karena dapat terjadi di areal penggunaan lain atau APL, kawasan hutan, hutan hak maupun hutan negara.

Pindah ke informasi berikut, terletak di Desa Podenurariti, Kecamatan Nanggaroro, Kabupaten Nagekeo, Pantai Tonggo hadir sebagai destinasi wisata alam yang menyimpan sejuta keindahan tersembunyi. Meskipun Sonde punya hamparan pasir putih sama kayak pantai-pantai populer lainnya, Pantai Tonggo tetap memikat hati wisatawan berkat depung keunikan formasi bebatuan, kejernihan air laut, dan tebing-tebing tinggi yang mengelilingi garis pantainya. Lokasinya yang hanya berjarak beberapa kilometer dari pusat desa Nanggaroro menjadikan Pantai Tonggo mudah dijangkau. Bagi pecinta petualangan, fotografi alam hingga penggemar olahraga air, Pantai Tonggo adalah destinasi yang layak dikunjungi saat berada di Nagekeo. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Gula sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

Selamat sore, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

saya Martin Luther Nenobaez, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama dialog interaktif yang kami lakukan, yang kedua siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik maupun penyuluh agama Islam, penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di Rotendao

Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi B. Jurumana STH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Harapan kami Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemuliaan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih. Tuhan memberkati.

0: alias Henok, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendao. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini. RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di Batu, betul ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakasi naik di RRI, kok betul dengar, itu betul lebih rindu lah. Selama saya dengar ini kan RRI ini, dong masih suara malunya kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya

Ya, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak-bapak, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Pro Dangdut Dangdut adalah kita kembali lagi bersama dengan Beta Feli sampai jam 5 sore nanti. Silakan buat Bapak-bapak, Bapak Saudara dong yang mau gabung ya, line telepon Beta Subuka di 0380-833-4999. Bisa juga di 0811-3820-1043. Akhir pekan ada rencana pimana? Kalau sambil duduk-duduk, sambil jalan-jalan, ya ini waktu yang pas untuk ketung dangdutan. Bapak-bapak, Bapak Saudara, lagu-lagu dangdut terbaik Beta Susi ya, Pe. Untuk bapak-bapak, Bapak Saudara, silahkan yang mau pilih lagu, yang mau salam-salam, Bapak Antunju boleh dengan Beta. Ditunggu bapak-bapak, Bapak Saudara semua.

dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan Pi. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutu Lesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bi. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bi yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oe Lau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oe Lau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutu Lesi Seisau. Secara harafiah, Hutu Lesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Uma Luli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Uma Luli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedarah. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga bersaudara itu bernama Tei Liulai, Kais Sonbai, dan Tenai Pah Banunai. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liulai mendirikan Kerajaan Belu, Kais Sonbai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Tenai Pah Banunaik memimpin Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah Timor Tengah Selatan dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Menatu. Ama artinya bapak dan Menatu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Tenai Pah Banunaik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas.

Januari 1522, Magelhaen Spiegelventa dari VOC Belanda berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, maskapai perdagangan dari Belanda. Pada tanggal 11 November 1749, Belanda dan Portugis terlibat perebutan tanah jajahan di Timor. Konflik ini dikenal sebagai Perang Penfui. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah Timor Tengah Selatan dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Zuid Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana. Ketiga raja itu, Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Beberapa kali Kerajaan Amanatun melakukan percobaan perlawanan terhadap penjajah. Raja Amanatun yang bergelar Raja Muti Banu Naik II yang memerintah pada kurun waktu 1900 sampai 1915 pernah diasingkan ke Ende Flores karena tidak mau takluk pada pemerintah kolonial Belanda. Sang raja yang pemberani ini tinggal di tanah pembuangan hingga akhir hayatnya. Raja Muti Banu Naik II wafat di Ende pada tahun 1918.

Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah suatu catatan sejarah yang perlu diketahui betapa dibutuhkan perjuangan keras para pendahulu sehingga bisa mengantarkan kita pada situasi sekarang ini.

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang bergaya Kinan Jingitiu.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Universitas Nusa Cendana, Undana Kupang, Nusa Tenggara Timur memperkuat kolaborasi pengendalian populasi hewan pembawa rabies melalui sterilisasi dan vaksinasi untuk menekan resiko penyebaran rabies di daerah tersebut. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Undana, Christina Oli Lada, mengatakan pengendalian populasi hewan pembawa rabies perlu dilakukan bersama vaksinasi dan edukasi masyarakat agar upaya pencegahan rabies dapat berjalan lebih efektif. Pindah ke informasi berikut, Bukit Manenu yang terletak di Desa Ofu, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu destinasi alam yang menyimpan pesona luar biasa. Bagi masyarakat setempat, nama Bukit Manenu susone asing lain, tapi hingga kini belum diketahui pasti asal-usul penamaan bukit tersebut. Ini bukit dikenal karena diapung keindahan terutama saat sore hingga malam hari. Dengan pemandangan yang romantis menjadikan ini Bukit Manenu sebagai tempat favorit untuk bersantai sambil menikmati senja. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Kita Feli, sampai jumpa.

download RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui layanan telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut.

Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus melegenda dan bertahan sampai saat ini.

Kawasan Wair Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam jenis penyakit.

setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Ya, papa mama bah saudara kakak nyong dan kakak nona. Kalau ketemu bawa omong soal dangdut ya, setiap orang tuh pasti punya deh lagu favorit. Ada lagu yang bikin langsung kepingin bajoget, ada yang bikin ingat satu orang atau berapa orang. Ingat seseorang lah begitu ya. Ada juga lagu yang begitu ketemu dengar intro kita langsung hafal ini dipun lirik nih, ini su. Karena musik memang punya apa ya, cara sendiri ya untuk bawa kembali kenangan. Bapak mama bapak saudara pernah begitu kok Sonde. Ada satu lagu yang kalau dengar tuh langsung kita ingat mantan. Mantan apa nih? Mantan yang mana nih? Mana nih? Atau justru lagu tertentu ya yang kasih ingat ketong di pada seseorang yang sekarang mungkin masih ada di ketemu samping. Jelas, siku sedikit dong. Ya, daripada beta yang banyak baca cerita sendiri lebih, bapak mama saudara juga boleh baca cerita. Kirim salam, request lagu boleh ya, dan kita lanjutkan sore ini dengan lagu dangdut pilihan ya. Ditunggu buat bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona melalui line telepon beta subuka di 0380 833 499, bisa juga melalui SMS atau WA-nya Pro 4 0811 3820 1043. Itu nomornya bisa ditelepon juga ya bapak mama bapak saudara, telepon via WA juga bisa di 0811 3820 1043.

0: Ya, sudah ada yang bergabung, Beta coba menyapa dulu. Halo, Prodangdutdangdut adalah kita.
1: Prodangdutdangdut adalah kita.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
1: Ini dengan orang satu Venu.
0: Orang satu Venu, kakak Yuven kok?
1: 100% kakak Venu.
0: Woi, kakak Yuven apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik-baik. Baru pulang dari kebun kakak.
0: Wih, baru pulang dari kebun. Ini hari ada pantau apa, Sao?
1: Ada di kebun kakak.
0: Oh, sekarang di kebun kok?
1: Bersihkan kakak. Soalnya tadi ada api bakar, ini lahan baru yang baru-baru saya tiba.
0: Oke, kakak Yuven pantun dulu.
1: Iya kakak. Ini tinggi-tinggi pohon pepaya, lebih tinggi pohon kelapa.
0: Oce, cakep.
1: Cantik nona India, lebih cantik nona Kun.
0: Mantap kakak Yuven. Baik, lagunya Beta siapkan di sini ada bintang 5, ada suka sama suka dengan bikin candu. Yang mana nih?
1: Suka sama suka.
0: Suka sama suka. Kirim ke siapa? Silakan.
1: Salam pertama buat Marsa di Satelu. Susan Perum ke Kelom. Bersama Mama Petronella Tuhuna. Terus ini Mama Ina Fatululi, sama sore Mama Ina. Mama Glenn di belakang Hotel Senona, Ibu Natalia di Tolu-Tolu, Ibu Itapi, terus ini Odi di Kokseu, Bapak Mak Ye di Panmuti, terus ini Kakak Iri di Penono, terus ini Milani NBS, Amatomi, Ibu Mira, terus Kakak Ana di Toh, Marcel di Calver, Kakak Nudi Mutus bersama kekasihnya. Terus ini Bapak Dion di sini, kakak si kakak Dani satu lulu, kakak Ferry di Soe Kampung Aman, ini kakak Anita di Noe Beba, selamat sore, kakak yang bertugas. Tetap semangat selalu pulang yang sehat-sehat di jalan.
0: Terima kasih.
1: Dan juga salam buat keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore kakak Yuven, terima kasih. Ya, orang Fatu Venu nih, Sulama sudah bergabung ya. Ada kakak Yuven. Dan silakan buat bapak, mama, bapak, saudara yang mau bergabung. Oh, ternyata sudah ada lagi. Beta terima dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore,
0: Prodangdut. Wih, ini suara pulang.
2: Prodangdut adalah
0: ketong atau adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Kakawati,
0: Perumnas. Iya. Kakawati, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Ferry?
0: Kabar baik juga, sehat kakak sayang. Ini akhir pekan Sabtu begini, ada sibuk apa? Malam mau siap malam Minggu kok?
2: Kayaknya
0: abis Prodang nanti kayaknya sudah siap basolek cantik nih kok. Ya kakak Wati, pantun ada kok sonde?
2: Ada.
0: Jangan salah, silakan kakak Wati.
2: Sore-sore minum yang anget-anget.
0: Cakep.
2: Disuguhin teh sama kue lupis.
0: Aduh enak sekali.
2: Gaya lu sekarang keren banget.
0: Uce.
2: Coba cek, dompetnya pasti tipis.
0: Aduh, siapa mau picek kok? Oh. Oke, okay, Kakak Wati keren pantunnya. Ini pantun ini kayaknya fakta atau sindiran ya. Ketong cek satu-satu, cek masing-masing Sasu. Kakak Wati, lagu Beta siapkan di sini ada Bintang 5 dari Tensi.
2: Ikutan aja.
0: Oh, ikutan.
2: Lagutannya terserah.
0: Oke deh. Silakan salam-salamnya Kakak.
2: Salamnya untuk yang baru lewat. Kak Yuven tadi.
0: Kakak Yuven.
2: Terus yang sudah lewat-lewat. Siapa yang sudah lewat?
0: Belum.
2: Lagi monitor.
0: Yang lagi monitor.
2: Oh, belum ada. Yang lagi monitor. Bung Miller tuh biasanya kan gabung, ayo gabung, pantunya iya, mana?
0: Itu su, mungkin dia bergabung kalau malam di Basenggol.
2: Oh iya, malam di Basenggol.
0: Siang begini ada tapi tidur siang.
2: Semuanya selamat menikmati sore. Ini sudah sore, masuk masih tidur siang.
0: Tahu opa toh?
2: Siripinang kayaknya, kalau opa tuh siripinang.
0: Nih opa nih bahaya nih.
2: Oke deh, terima kasih.
0: Itu Sako kakak.
2: Selamat bertugas. Iya, salam untuk semuanya tadi.
0: Oke. Okay. Terima kasih Kakak Wati, selamat sore.
2: Iya, sama-sama.
0: Iya. Baik, Bapak-bapak, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, Kakak Wati di Perumnas ya, dan juga Kakak Yuven, kita langsung putarkan dulu lagu yang sudah di request tadi, ada Sama-sama Suka dan kayaknya Siti Badriah Candu deh. Ya, bikin semangat di sore ini.

pencarian yang biasa disuguhkan masyarakat yang mendiami Kecamatan Alor Timur Laut adalah tari sungsut, tari suguhan, dan tari cakalele. Tiga jenis tarian ini sebenarnya merupakan bagian dari tari lego-lego, sebuah tarian yang sangat populer dari Pulau Alor. Tarian sungsut adalah tarian menerima tamu atau menyambut pahlawan, tarian yang menggambarkan rasa sukacita seorang ibu atau perempuan menyambut suami yang kembali dari merantau atau sebagai pahlawan perang. Tarian ini memberi suatu support, semangat, dan motivasi kepada pahlawan yang telah kembali ke kampung halaman. Tarian sungsut dibawakan oleh 6 orang penari dan 3 orang gadis penari memegang pisau. Dengan posisi saling berpegangan tangan dengan busana lengkap, mereka berjalan sambil menggesek kaki sehingga gelang-gelang yang menghiasi kaki mengeluarkan bunyi yang khas. Tarian sungsut juga untuk menjemput kepala suku atau kepala perang yang kembali dengan selamat dan panglima perang melaporkan bahwa tugas sudah selesai. Tarian ini dulu biasanya dipentaskan pada saat pesta rakyat, pada zaman sekarang dipentaskan pada hari-hari besar keagamaan dan nasional maupun dalam acara kenegaraan. Tari suguhan merupakan tarian hiburan yang disuguhkan kepada pahlawan perang yang telah kembali. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu wak-wak. Lagu wak-wak ini diibaratkan sebagai tanah yang tinggi, yang mana dalam kehidupan, kalau seseorang berhasil, seolah-olah lupa daratan. Sehingga lagu ini mengingatkan bahwa keberhasilan seperti apapun tidak boleh lupa daratan. Sedangkan makna lain dari lagu wak-wak, bahwa sebagai orang Alor, meski dirantau, tetap bertanggung jawab terhadap Kabupaten Alor dalam hal budaya. Sedangkan tari cakalele adalah tarian tanda kemenangan, biasanya dipakai untuk menyambut seorang pahlawan setelah menjelajahi alam dunia dan kembali dengan berhasil memenangkan perang. Cakalele dengan gong menandakan bahwa semua aktivitas dalam perang sudah berjalan dengan baik, maka sebagai tanda kemenangan diungkapkan lewat tarian cakalele. Tarian cakalele dibawakan oleh 2 orang yang mengenakan pakaian perang lengkap sambil menari, melompat, sambil mengayunkan pedang sebagai tanda kemenangan. Rangkaian tarian dari Kabupaten Alor merupakan bagian dari budaya bangsa yang perlu dilestarikan, terutama oleh generasi muda. Jangan biarkan keanekaragaman budaya lokal tenggelam tanpa ada upaya untuk mengangkat dan membuatnya lebih bersinar, lebih bernilai dalam kehidupan modern.

0: CP yang termasuk warga NTT dengan gangguan.
1: Enggak usah hilang melulu, cukup kamu datang dulu biar hati enggak kelabu. Aku kangen kamu dua atau satu, cuma satu untuk kamu yang selalu bikin.

setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Rodangdut.

Mama Basodara, tahukah Anda bahwa masa depan cerah seorang anak dimulai jauh sebelum mereka bisa melangkah? Inilah masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Sebuah fase kritis yang dimulai dari 270 hari di dalam kandungan hingga 730 hari atau 2 tahun pertama setelah anak dilahirkan. Masa inilah disebut sebagai jendela kesempatan, karena pada masa inilah perkembangan fisik dan kognitif anak berlangsung lebih cepat dibandingkan masa lainnya dalam seumur hidup. Namun ingat, ini juga masa yang rentan, karena kurangnya perhatian pada 1000 HPK bisa memicu gangguan pertumbuhan termasuk ancaman stunting. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada masa 1000 HPK anak diantaranya adalah asupan nutrisi. Otak si kecil membutuhkan protein, zat besi, asam lemak, hingga vitamin penting untuk berkembang pesat. Pastikan ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan dilanjutkan dengan MPASI berkualitas sesuai usia. Selanjutnya adalah stimulasi. Berikan rangsangan dengan penuh kasih sayang, ajaklah anak bicara, membacakan cerita, atau bermain. Stimulasi yang tepat akan membangun sistem saraf otak yang kuat dan meningkatkan kapasitas kognitif anak. Manfaatkan momen emas 1000 HPK kepada anak. Berikan nutrisi terbaik dan stimulasi sedini mungkin. Dengan demikian, akan lahir generasi yang sehat dan cerdas. Karena anak sehat adalah investasi bangsa.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendidikan anak usia dini atau PAUD Eklesia Atambua di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat berhasil mencuri perhatian publik dikarenakan selain fokus pada peningkatan literasi dan numerasi, ada juga satu program pembelajaran inovatif dan kreatif yang berbasis kebutuhan lingkungan. D menghadirkan program Garden of School sebagai salah satu program unggulan dalam mendukung pendidikan anak usia dini secara holistik. Kepala Sekolah PAUD Eklesia, Messi Jonae, menjelaskan ini program dirancang untuk kasih pengalaman belajar di anak-anak dong melalui kegiatan edukatif seperti budidaya ayam petelur dan penanaman sayur-sayur organik di lingkungan sekolah. Menurutnya, melalui penerapan Garden of School, anak-anak seandainya hanya fokus pada literasi dan numerasi, dan keberadaan Garden School menjadi PAUD, Sonde hanya jadi lokasi belajar, tapi jadi laboratorium alam untuk pembelajaran dan edukasi. Pindah ke informasi berikut, terletak di Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND, NTT, air terjun Murundao jadi salah satu destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan sekaligus ketenangan. Meski perjalanan cukup jauh, pengunjung akan disambut udara segar dan suara deras air yang jatuh dari ketinggian sekitar 40 hingga 50 meter, menjadikan ini tempat cocok untuk santai dan nikmati suasana alam yang masih alami. Demikian Berita Pro 4 dari Kupang, Beta Valley, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila.

Mexicana.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dewi supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
1: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
0: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
1: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
0: Wih, keren, Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
2: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker. Mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: menghasilkan suara musiknya berisik.
1: Sore-sore begini dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak.
3: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Fenomena air laut dingin di desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, jadi daya tarik wisata yang membuka peluang buat UMKM masyarakat. Saat fenomena ini terjadi, suhu air laut turun drastis dan ikan-ikan muncul ke permukaan, menarik wisatawan kok datang dan menyaksikannya secara langsung. Kepala Desa Alor Kecil Aswat Kosa bilang keberadaan air laut dingin dapat dimanfaatkan masyarakat lokasi kembang usaha yang berkaitan dengan kunjungan wisatawan. Menurutnya, kepastian waktu kemunculan air laut dingin membantu masyarakat menyiapkan usaha lebih awal. Selain produk UMKM, pemerintah desa mendorong masyarakat menyiapkan homestay dan warung kecil. Kehadiran usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan wisatawan. Pengembangan air laut dingin sebagai objek wisata diharapkan sudah hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga dapat menghidupkan UMKM dan menggerakkan ekonomi masyarakat desa Alor Kecil. Dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan saudara dan saudari sebangsa dan setanah. Pindah informasi berikut, setiap lembar kain tenun tradisional menyimpan sejuta cerita indah bagi kehidupan masyarakat. Desainer muda berbakat asal Atambua mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melestarikan warisan budaya. Alwi Wibowo, seorang desainer, memulai perjalanan karir kreatifnya sejak tahun 2015 dengan penuh semangat. Brand fashion miliknya selalu berkomitmen mengangkat kekayaan wastra daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Berbagai prestasi membanggakan berhasil diraih berkat kerja keras dan dedikasi tinggi sang desainer. Kompetisi tingkat regional hingga internasional diikutinya demi memperkenalkan keindahan budaya Nusantara secara luas. Berbagai inovasi dihadirkan demi kemajuan masyarakat sekitar yang senantiasa mendukung perjalanan karirnya. Bagi Alwi Wibowo, tenun sondeh hanya sekedar bahan untuk dijahit menjadi pakaian. Tenun adalah identitas kebanggaan sekaligus cara memperkenalkan kekayaan budaya kepada dunia. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Kita datang, sampai jumpa.
4: Mau berjuang dengan sungguh-sungguh.

terus bekerja. Tetap semangat saja buat semuanya yang masih dalam perjalanan Ju. Nathan akan temani setiap perjalanan ya, setiap langkah sampai di tempat tujuan. Sampai berkumpul dengan keluarga, dengan orang-orang terkasih dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin, amin. Ya. Nah, untuk menemani bapak mama, kakeknya, kakak nana semua, sonde lengkap, sonde enak rasanya kalau ketemu itu, sonde dengar ketemu lagu-lagu terbaik dan ketemu musisi-musisi hebat dari Indonesia, dari Timur Indonesia, dan juga ada informasinya, ya, informasinya itu tentang ketemu destinasi wisata yang ada di Kabupaten NTT. Tapi Datin cuma mau tahu ini, mau tahu ada tempat bagus apa, ada destinasi apa. Daerah dan yang mau baca cerita boleh ya, baca cerita sepuasnya tentang tempat-tempat bagus, tentang destinasi wisata yang ada di dekat-dekat rumah ataupun yang Bapak Mamadon sudah pernah kunjungi begitu ya, sudah pernah liburan di salah satu destinasi wisata. Coba baca cerita bersama dengan Raten di 0811 3820 43 dan juga di 0380 833 4999 ya. Tadi itu ada satu lagu dari Kakak Lorenzo Amon, ya, di penjuru itu banyak histori, banyak cerita.

setiap hari itu pasti ada ceritanya ya. Ada satu lagu ya, satu lagu dari kakak

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

0: atau orang Indonesia panggil dong Belanda.
1: Begini bro, secara internasional, negara yang beribu kota Amsterdam dan berpusat pemerintahan di Den Haag itu bernama Netherlands, yang berarti negeri dataran rendah. Ada juga yang bilang Holland, tapi itu merujuk pada dua dari 12 provinsinya, yakni North Holland dan Zuid-Holland. Namun, karena kedua wilayah tersebut berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, nama Holland menjadi sangat populer di dunia. Menariknya, sebutan Belanda dalam bahasa Indonesia sudah datang langsung dari kata Netherlands ataupun Holland, melainkan dari bahasa Portugis. Bangsa Portugis yang lebih dahulu berdagang di Asia Tenggara pada abad ke-16 menyebut wilayah Holland dengan lafal Hollanda. Lafal Portugis Hollanda inilah yang lambat laun menyesuaikan diri dengan pengucapan masyarakat Melayu Nusantara hingga berubah jadi Belanda. Sebutan ini semakin menguat ketika kapal-kapal VOC dan bangsa Belanda mengambil alih jalur perdagangan dari Portugis di awal abad ke-17. Meski di beberapa daerah nih, seperti di Jawa, orang Belanda biasa disebut dengan Londo atau sebutan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, sebutan Belanda tetap menjadi nama yang paling umum digunakan masyarakat Indonesia untuk menyebut negara tersebut.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mama kaganyong kaganona semua, Bukit Walowio di Banjawa Flores ini merupakan destinasi wisata rohani yang menawarkan pengalaman ziarah unik buat umat Katolik dan para pencari kedamaian bahkan. Nah, terletak di puncak Gunung Atagae pada ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut, itu bukit menjadi tempat patung Bunda Maria Badiri Koko dan Lega dengan setinggi kurang lebih 17 meter. Ya. Itu patung dikelilingi pepohonan kayu putih yang rimbun serta perkebunan kopi, menyuguhkan suasana damai dan juga sejuk, sangat ideal juga untuk refleksi. Bisa di dekatnya Tugu Salib dan Patung Yesus yang terletak di bukit WhatsApp. Bagian barat menambah nilai religius dari itu tempat. Ternyata Bukit Walowio hanya berjarak sekitar 5 km saat dari pusat kota Banjawa dan dapat ditempuh ya pakai sepeda motor ataupun mobil. Walaupun akses menuju bukit ini terbilang mudah, jalannya yang berkelok dan licin terutama saat hujan itu mengharuskan kotong semua ya sebagai para peziarah nih

berdasarkan medium yang tercemar maupun sumber polutannya. Pencemaran tanah menjadi salah satu jenis polusi yang paling umum terjadi. Tanah merupakan fondasi dari seluruh rantai makanan darat. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat proses meresapnya bahan kimia buatan manusia ke dalam ekosistem tanah. Penyebab utamanya seperti kebocoran tempat pembuangan sampah, penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, pembuangan limbah industri secara ilegal, hingga tumpahan minyak. Ketika zat beracun meresap ke dalam tanah, struktur kimia tanah akan berubah, mematikan mikroorganisme esensial, dan membuat tanah menjadi tidak subur. Tanaman yang tumbuh di atas tanah beracun akan menyerap logam berat atau bahan kimia berbahaya. Saat tanaman tersebut dipanen dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan ternak, racun tersebut akan berpindah dan menumpuk di dalam tubuh, memicu berbagai masalah kesehatan yang bersifat kronis dan jangka panjang. Mari kita jaga kataupun tanah, kurangi plastik, bijak pakai pestisida, dan jangan buang limbah sembarangan. Karena tanah yang sehat, pasti jamin kantong masa depan lebih sehat.

0: Quick link ini untuk cek lokasi. Oke. Cek dulu. Heh? Kenapa kita pun HP sumacet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bang, terbuka sendiri nih. Mama, aduh kita pulsa, aduh berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Biru yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Mate Kio berasal dari bahasa Kemak. Mate artinya mati atau tewas, dan Kio berarti memikul atau pikul. Mate Kio dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Mate Kio bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Mate Kio menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.
1: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU.
2: Kenapa harus terkena SPBU penyakit mematikan ini?
1: SPBU ini memiliki
2: semua fasilitas gara-gara dia.
3: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
0: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.
4: Emat sium molok na kopro empat RRI Kupang. Marilah kita mendengarkan siaran Pro Empat RRI Kupang.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Tapi seperti informasi untuk Anda pada meteorologi, klimatologi dan geofisika mengidentifikasi
3: jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 lalu, sonde serta-merta memukul sektor pariwisata di Beomano, Kelurahan Mandosawu, Manggarai Timur. Kunjungan wisatawan justru tetap stabil bahkan cenderung meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pogdarwis Beomano, Deni, menilai peningkatan itu didorong oleh penutupan sementara sejumlah destinasi wisata di Flores pasca gempa. Selain jumlah kunjungan, pengalaman gempa juga memberikan kesan tersendiri buat wisatawan yang datang ke Beomano. Para wisatawan menyoroti perbedaan karakter konstruksi, terutama pada penggunaan fondasi, besi, kayu, hingga bambu. Rumah tradisional yang memanfaatkan material lokal seperti bambu justru menjadi daya tarik utama bagi mereka. Pindah informasi berikut, keikutsertaan Kenari Alor Production dalam Pekan Wisma Raya 2 jadi ruang kokasi kenal seni tari dan budaya alor kepada masyarakat. Penampilan penari muda dalam kegiatan tersebut juga kasih kesempatan buat generasi muda kok berkarya sekaligus tampil di ruang publik. Bagi Kenari Alor Production, keterlibatan mereka jadi pengalaman kokasi kembang kemampuan sekaligus mengenal seni dan budaya alor secara langsung. Founder Kenari Alor Production, Saryandi Widyastuti, bilang keterlibatan generasi muda dalam kegiatan seni penting untuk menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah. Kenari Alor Production juga kasih kenal kain tenun dari sejumlah daerah di Alor serta berbagai aksesorisnya. Produk tersebut jadi bagian dari karya lokal yang diperkenalkan bersama dan dipertunjukkan kepada masyarakat. Kedepan, Kenari Alor Production berharap semakin banyak kesempatan buat generasi muda kobalajar tampil dan berkarya. Upaya tersebut diharapkan dapat terus memperkenalkan seni, budaya, dan produk lokal Alor kepada masyarakat luas. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, beta daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 diantaranya sudah mempunyai nama, dan sisanya sampai dengan saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. 5 pulau besar di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan nama Floba Morata, yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil ini resmi menjadi provinsi pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Pada awal diresmikannya Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terdiri atas 12 daerah kabupaten kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota.

0: Menekan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ada yang namanya gentang ya, terbuat dari rongga kayu besar dengan kulit sapi kering pada permukaannya. Itu alat musik selalu dipakai berpasangan denggong untuk mengiringi tarian ya, seperti tarian. Kemudian ada juga gong ya, menjadi pasangan tetap dari gendang dalam berbagai sebangsa dan musik dan tarian tradisional.
1: Bencana yang terjadi di Aceh, ya.
0: Yang lebih uniknya lagi ada letok
1: ya,
0: alat musik tradisional unik yang
1: lain
0: bunyi itu berfungsi sebagai tanda atau isyarat
1: memperbaiki
0: mulai berdarah
1: dan kehidupan berbangsa dan
0: tersebut juga terbuat dari bahan.
1: Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia.

semua.

0: bahan dasar manusia. Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah kering di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Wai Gere Lewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari mata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Wai Gere Lewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan. Sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan mereka anggap sebagai sumber kehidupan.
1: Merdeka! Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat kopi lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Bapak mama kakeknya kakek nona semua, ada salah satu alat musik yang berasal dari HBLU yang terbuat dari kayu, rotan, dan juga kulit binatang ya. Jenis gendang berkepala tunggal ini dikenal dengan sebutan bibit tikva atau tikar atau tikva juga ya. Nah, dibutuhkan banyak orang untuk memainkan alat musik ini, yaitu sekitar 11 sampai 23 pemain yang seluruhnya adalah wanita ya. Setiap wanita itu memiliki tikar ya, yang dong bermain itu dengan cara ditaruh di bawah ketiak begitu, dong gepe, kemudian dong pukul ya. Bahkan untuk acara yang besar membutuhkan lebih banyak pemain lain. Gendang itu diletakkan di bawah ketiak sambil dipukul-pukul dan melakukan gerakan tari yang berkurangi. Sementara itu, penari pria dengan giring-giring di kaki sambil membawa pedang menari mengikuti irama gendang. Ya, sejumlah laki-laki melantunkan syair memuja pahlawan pada zaman dahulu. Tari yang dikura itu dimainkan untuk menyambut panglima yang pulang dari medan tempur. Saat ini, tari yang dikura dimainkan dalam berbagai kesempatan seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan acara-acara lain.
1: Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit.

0: sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar, nah tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawi api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua, harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali. Beta suka dengan pinjaman online nih. So gampang, cepat, banyak pilihan lah.
1: Nah, lu sumang ngerti kok belum deh syarat-syarat.
0: Kok dong hanya minta KTP ya saja, dan data pribadi sah.
1: Beta sering dengar orang yang pinjam online dong malah terlilit utang lebih besar lah. Jangan pikir untung sama soalnya pikir resiko.
0: Betul cuy. Kayaknya memang beta harus cari tahu lebih banyak tentang pinjol nih. Biar jangan salah langkah toh. Mau untung, terakhir, beta yang kuah kosong su.
2: Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelono.

Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

0: Suara Budaya NTT.
1: Ya, bapak mama, kakek nona semua, nanti jangan sampai kasih lewat ya ketompong obrolan kecapik ya. Seperti biasa setiap hari Sabtu itu ada kecapik ketompong baca puisi nanti bersama dengan kakak Enong Yonsong ya, selaku penulis dan juga penyair yang akan bercerita banyak tentang menjaga rima, menjaga jarak. Jadi buat bapak mama yang penasaran karena supaya bisa menjaga rima dalam puisi, menjaga rima dalam puisi, boleh bertanya sebentar di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-0433
2: disalurkan ke empat negara di Pasifik Selatan menurut dan Satgas Terpadu Pasifik.

0: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram

0: Di sini kau rupanya.
1: Eh, Umbulandi, saya tidak dengar kau datang.
0: Rambu, saya datang karena ingin melihat calon istri saya mengurus kuda-kuda itu.
1: Apa? Apa kau bilang? Calon istri? Apa kau maksud ini? Bukannya kita masih ada hubungan saudara?
0: Jangan seperti itu, Rambu sayang. Kita sudah dijodohkan sejak kecil. Tanyakan saja sama Ama dan Ina. Mereka tidak menolak. Dan saya harap kamu pun demikian.
1: Tapi Umbu, saya tidak pernah menganggap engkau sebagai kekasih.
0: Ah, tidak penting itu, Rambu. Kau akan segera menjadi istriku yang sah. Awas jika kau menolak. Saya pergi dulu.
1: Prima Rapu, kenapa sama nasib begini? Kenapa?
2: Rambu, ada apa anakku? Kenapa kau menangis?
1: Kenapa harus seperti ini, Ina? Kenapa? Ina, kenapa tanpa pemberitahuan pada Rambu? Ina dan Ama menjadikan Rambu sebagai istri rumah dari Umbulandi.
2: Rambu anakku, bukan seperti itu yang kupikirkan. Ama dan Ina hanya memilih orang yang terbaik untuk masa depanmu, nak.
1: Tapi, Rambu hanya menganggap Umbulandi sebagai kakak Rambu, Ina.
3: Ada apa ini, Ina? Rambu?
2: Eh, Ama. Bagaimana tiba-tiba Ama sudah di situ?
3: Ama memikir kadang kuda, Ina. Tapi tiba-tiba Ama dengar percakapan kalian.
1: Oh, kebetulan Ama sudah datang. Rambu ingin bertanya pada Ama. Duduk dulu, Ama.
3: Ada apa ini? Terlihat serius sekali, Rambu.
1: Rambu tidak setuju jadi istri rumah dari Umbulandi, Ama.
3: Apa? Tapi kenapa, Rambu?
1: Karena Rambu tidak mencintainya, Ama. Rambu hanya menganggap dia sebagai kakak laki-laki Rambu. Tidak lebih, Ama.
3: Tidak bisa seperti itu, Rambu. Perjodohannya kalian sudah kita pikir matang-matang, jauh sebelum kalian dilahirkan. Suka atau tidak, Rambu adalah calon istrinya Umbulandi. Setelah ritual Wolopolo nanti, kita akan bicara.
1: Tapi Ama...
3: Tidak ada tapi-tapi, Rambu. Itu adalah keputusan Ama dan Ina. Sebagai anak, Rambu harus patuh. Sudah, Ama mau lihat kuda-kuda yang akan dipakai di arena pacuan nanti.
1: Ina, tolong Rambu, Ina.
2: Sudahlah, anakku. Sabarlah.

0: Rambu, apakah Amam sudah berangkat?
1: Sudah, Ina. Ayo, su kita jalan.
0: Sebentar, Bu. Pelan-pelan saja. Ramai sekali.
2: Hei, kalian lihat. Itu adalah Rambu Kalina. Itu orang yang harus kalian tangkap. Cepat, bawa dia ke rumahku. Kau akan segera menjadi milikku, Rambu Kalina. Ayo, itu dia. Bawa su, Melandi.
1: Hah? Tolong, tolong. Ina, tolong saya, Ama.
0: Rambu, Rambu anakku. Rambu.
1: Hei, siapa kalian? Lepaskan ikatan ini. Di mana nih?
2: Tidak usah berteriak-teriak, anakku. Selamat datang di rumah kami.
1: Paman, apa maksudnya ini?
2: Rambu, anakku. Umbulan diterpaksa menangkap engkau karena katanya kau menolak untuk menikah dengannya.
1: Hah? Rupanya ini perbuatannya Umbulan nih. Betul, Paman. Saya tidak sudi nikah dengan dia. Saya tidak cinta dengan dia.
2: Oh, engkau tidak bisa seperti itu, Rambu Kalina. Kami sudah membayar tunai belismu sejak dirimu masih kecil. Tidak ada alasan untuk menolak perjodohan ini. Saya akan segera memanggil orang tuamu untuk menyelesaikan ini.
1: Tidak, tidak, Paman. Tolonglah. Saya ini tidak mau nikah dengan Umbulandi.
2: Saudaraku Umbulado, sesuai kesepakatan kita dahulu, sudah saatnya kita meresmikan hubungan mereka.
3: Ya, ya, saya setuju dengan usul pengumuman.
0: Tapi bagaimana dengan Rambu Kalina? Apakah dia baik-baik saja?
4: Tenanglah, Ina. Anakmu baik-baik saja di bawah pengawasan kami.
2: Ama, Ina. Ada apa, Umbu? Kenapa engkau berteriak seperti itu?
5: Rambu, Rambu Kalina, Ma.
0: Kenapa dengan anakku, Umbu? Apa yang terjadi?
5: Rambu Kalina, Rambu Kalina mencoba bunuh diri, Ma.
0: Apa kau bilang? Oh, tidak. Ini semua akibat perjodohan ini. Tidak.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
3: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tadi beta suruh kasih tahu kalau malam ini ada kecapi ya, ketong baca puisi bersama dengan Kakak Enong Yonson. Seperti biasa di malam minggu itu ada topik-topik menarik yang berbeda lagi ya. Kalau ini malam tentang menjaga rima, menjaga irama dalam sebuah puisi begitu. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang penasaran, yang suka menulis puisi, yang harus mau menjaga rimanya kemana, menjaga iramanya kemana dalam penulisan sebuah puisi, boleh tanya di patung Kakak Enong Yonson selaku penulis dan juga penyair asal NTT ini ya. Bisa bertanya di 0811-3820-1043, kemududian di 0380-8334-99, dan juga di YouTube channel RR Kupang ya. Karena setiap kali obrolan itu kita selalu live di YouTube channel RR Kupang. Jadi yang lagi online boleh ya masuk di YouTube. Kemudian ketika RRI Kupang kalau muncul, nah itu dia ada live di situ ya. Tinggal masuk ke komen, tinggal tanya-tanya. Menjaga rima kemana, menjaga irama seperti apa dalam sebuah puisi ya. Nah malam ini kotong sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu ada Kakak Enong Yonson yang biasa disapa Kakak Enong, yang sudah hadir di studio Perempat RRI Kupang. Halo, selamat malam Kakak Enong, bagaimana kabarnya?
4: Selamat malam Kak Ratin, kabar selalu baik, apalagi malam minggu dan bicara puisi ini adalah dua hal yang sangat luar biasa.
3: Tapi ditunggu obrolan topik berikutnya tentang malam minggu dan puisi ini.
4: Betul.
3: Karena setiap hari kotong setiap kali kotong bicara puisi itu selalu di malam minggu.
4: Betul.
3: Ya, di malam minggu dan belum ada waktu khusus ini ya, ya, untuk kotong bawa omong tentang malam minggu dan puisi.
4: Iya.
3: Baik, ini Kakak Nong kotong mau bicara soal menjaga rima dan juga irama ini. Dan ada juga yang tanya-tanya begitu ya. Tanya-tanya di beta, Kakak Daten, itu rima dengan irama itu beda kok. Apa itu rima, apa itu irama?
4: Baik, pertanyaan ini memang sangat substansial untuk kita jelaskan. Karena memang rima dan irama itu terkadang tumpang tindih dalam pemahamannya. Entah itu sebagai konsep atau entah itu sebagai instrumen pembangun puisi itu sendiri. Saya mau ibaratkan seperti ini, Kakak Daten. Rima dan irama itu sama seperti jantung dan napas sebuah puisi. Jadi rima itu sama dengan jantungnya, irama itu sama dengan napasnya. Atau kita mau analogikan lebih dalam tentang rima dan irama, itu sama seperti nada di dalam lagu. Bayangkan sebuah lagu dinyanyikan tanpa nada, itu sama seperti sebuah puisi dibacakan tanpa rima dan irama di dalam. Jadi aspek ini yang menjadi unik untuk kita perbincangkan. Lalu saya ingin menjawab itu berdasarkan beberapa sudut pandang. Yang pertama, saya mengutip paus sastranya Indonesia, namanya H.B. Yasin. Jadi H.B. Yasin itu adalah paus sastra Indonesia. H.B. Yasin itu menjelaskan bahwa rima dan irama itu adalah alat utama penyair menyalurkan getaran jiwanya. Jadi di dalam rima dan irama itu ada jiwa penyair yang disalurkan agar getarannya dirasakan sama oleh pembaca atau penikmat puisi ini. Lalu kalau kita baca bukunya Rahmat Djoko Pradopo, bukunya judulnya itu adalah Pengkajian Sastra, beliau menjelaskan perbedaan rima dan irama itu dengan sangat luar biasa. Beliau sampaikan bahwa rima itu berfungsi untuk menstrukturkan puisi, sementara irama itu bertujuan untuk menghidupkan suasana di dalam puisi ini. Jadi rima, kalau kita bicara tentang struktur puisi, maka rima itu kita kenal dengan berima A, A, A, A, atau ABAB, sementara suasana itu bagaimana menghadirkan kekecewaan, kemarahan, kejengkelan yang ada di dalam puisi itu. Jadi kalau kita bayangkan bahwa puisi tanpa rima itu sama seperti kehilangan tautan memorinya. Lalu puisi tanpa irama itu sama seperti kehilangan musiknya. Jadi rima itu membuat kita untuk memahami tautan memori di dalam puisi itu, sementara irama itu membuat kita untuk mengenali musik di dalam puisi. Makanya pada dasarnya puisi itu tidak sebenarnya tidak membutuhkan musik. Karena irama dari puisi itu adalah musik dari puisi itu sendiri. Itu yang menjadi hal unik perbincangan kita malam ini. Lalu kalau kita mau lihat lebih dalam tentang rima, rima itu menciptakan kepuasan estetika seni itu dari rima, sementara irama itu justru menghadirkan kejutan detak jantung pembaca. Jadi bagaimana saya beri contoh, ketika kita menikmati puisi yang dibacakan oleh orang yang memahami puisi itu, menjadi puisi itu sendiri, itu kan kita rasa-rasanya jantung mau copot itu.
3: Betul.
4: Kita merinding, kita sampai menangis, kita bahkan fokus sekali dengan apa yang dibacakan itu, dan menikmati larik-larik puisi yang dibacakan itu. Itu karena memang kekuatannya itu ada pada irama dan rima yang diimplementasikan secara totalitas oleh pembaca dalam membacakan puisi itu, kakak Dati.
3: Oke, berarti kekuatannya ketika kau bisa memahami begitu, puisi itu, dan kau bisa membacakan dengan sempurna begitu.
4: Betul.
3: Sesuai dengan rimanya, sesuai dengan iramanya.
4: Betul.
3: Supaya tersampaikan kepada yang mendengarkan begitu.
4: Iya.
3: Sehingga bisa merinding, bisa menangis juga bahkan begitu. Apalagi kalau puisi-puisi sedih itu.
4: Betul.
3: Itu bahkan lebih menyentuh itu.
4: Iya. Karena rima dan irama itu kan sama seperti jantung dan napas dari puisi.
3: Iya. Dan kalau boleh tahu juga kenapa sampai rima itu dan juga irama itu sangat penting dalam sebuah puisi ya, supaya bisa terdengar indah begitu.
4: Pertanyaan ini menggiring saya untuk menjawab dengan sebuah analogi.
3: Boleh.
4: Mengapa nada itu sangat penting di dalam sebuah lagu? Nada itu sangat penting di dalam sebuah lagu karena lagu itu tidak dikatakan lagu apabila tidak ada nadanya. Dan mengapa rima dan irama itu penting dalam sebuah puisi? Karena sebuah tulisan tidak dikatakan puisi apabila kehilangan rima dan iramanya. Jadi ketika kita bicara rima dan irama di dalam puisi, itu sama seperti kita sedang membicarakan dua gambar dalam satu mata koin. Jadi tidak bisa dilepas pisahkan. Nah, lalu rima dan irama itu nanti sebentar kita akan jelaskan tentang jenis-jenisnya. Kemudian ada tipenya supaya kita bisa mempertegas kembali bentuk-bentuk rima seperti apa yang membuat puisi itu menjadi napas dari karya. Dan bentuk irama seperti apa yang membuat puisi itu mengejutkan jantung setiap pendengar dan juga penikmat karya sastra. Jadi irama dan rima itu adalah dua hal yang menjadi napas dan juga jantung dari sebuah puisi. Penting sekali.
3: Tidak bisa terlepas dari sebuah karya.
4: Iya, apalagi dibacakan. Coba kalau kita bayangkan seorang pembaca puisi monoton sekali. Tidak mempertimbangkan soal iramanya, tidak mempertimbangkan, atau penulis puisi dengan tanpa mempertimbangkan rima, itu kan sangat monoton, tidak indah.
3: Berarti harus pakai ekspresi juga.
4: Betul.
3: Bisa mendukung lagi.
4: Iya, tapi ekspresi itu merupakan hal lain. Karena ketika kita berbicara tentang rima dan irama, kita berbicara tentang artikulasi dan intonasi. Jadi bagaimana kejelasan menyebutkan kata per kata, bagaimana memainkan nada di dalam penyampaian puisi itu. Ya, itu hal yang sangat unik. Karena ketika kita membaca salah dalam satu huruf, itu maknanya beda jauh sekali. Bayangkan kalau misalnya kita mengatakan selamat malam jiwaku. Lalu karena kita lidah kesleo, orang Kupang bilang lidah kesleo, lalu kita mengatakan selamat makam jiwa. Jadi malam dan makam itu memang beda satu huruf. Beda huruf L dan K. Tetapi ketika artikulasi kita tidak jelas, itu mengubah makna totalitas dari larik itu. Dan dua-duanya unik sebagai sebuah puisi, meskipun kita keliru dalam menyampaikan selamat malam jiwaku, selamat makam jiwaku. Jadi dua hal ini meskipun kita keliru, tetapi kita mengubah substansi dari puisi ini.
3: Yang menerima juga pasti akan ini
4: akan bertanya-tanya. Dan bagi pengkritik kritikus-kritikus sastra, mereka akan bertanya-tanya pada larik yang keliru yang kedua. Selamat makam jiwa. Itu kan orang akan bertanya-tanya, bagaimana dia bisa begitu tegar untuk memakamkan jiwanya dengan mengucapkan selamat. Lalu yang satunya lagi, bagaimana dia begitu indah untuk mengucapkan selamat malam kepada jiwanya. Jadi artikulasi dan intonasi itu hal yang paling penting di dalam mengimplementasikan irama dan rima di dalam baris-baris puisi.
3: Oke, tadi kan sempat katakan bahwa memiliki rima yang sama dalam sebuah puisi A B B ya. Nah, apakah sebuah puisi itu memang harus begitu, harus selalu memiliki rima yang sama?
4: Dulu kita kalau kita lihat dari jenis-jenis puisi berdasarkan waktu, itu kan kita kenal puisi lama, puisi baru. Dan di dalam puisi lama itu memang sangat terikat dengan rima, terutama AA, AA, atau AB, AB. Saya beri contoh. Tetapi sebelum saya beri contoh itu, saya berikan penjelasan tentang jenis-jenis rima dulu.
3: Boleh.
4: Jadi rima itu ada yang disebut rima akhir. Rima akhir itu bunyi sama pada bagian akhir. Kalau rimanya AA, AA, artinya bunyi belakangnya itu sama semua. Itu contohnya puisi Aku, karya Khair Anwar. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Jadi bunyi akhirnya semua. Itu berarti bunyi yang sama. Itu artinya AA semua. Kemudian misalnya saya mengingat puisi yang saya tulis itu tentang malam minggu sialan. Jadi malam minggu sialan itu bagi orang-orang yang mengagumi malam minggu tetapi tidak tahu dengan siapa dia bermalam minggu. Jadi malam minggu kali ini aku termenung. Aku melihat diriku sendiri dengan tatapan bimbang. Jadi I di baris pertama, G di baris kedua, I di baris ketiga, G di baris N, G di baris keempat. Itu yang disebut AB, AB. Nah, itu disebut rima akhir. Yang kedua itu adalah rima internal. Rima internal itu rimanya ada di dalam satu baris. Misalnya di dalam kalbu yang megah terselip cinta yang senja. Jadi megah senja. Jadi ada bunyi-bunyi tetapi ada di dalam satu baris. Nah, yang berikut itu adalah rima sempurna. Jadi rima sempurna itu di dalam satu baris tetapi bunyi pertamanya itu bunyinya sama semua. Saya bercontoh sunyi senyap senja sepi. Jadi sunyi senyap senja sepi. Itu rima sempurna. Jadi dimulai dengan huruf pertama yang sama. Atau bisa juga rima sempurna itu dimulai dengan huruf akhir yang sama. Kamar takdir tikar cakar. Jadi bunyi R yang sama ya. Kamar takdir tikar cakar. Nah, itu disebut dengan rima sempurna. Lalu yang terakhir itu adalah rima tak sempurna. Rima tak sempurna itu di dalam baris yang sama itu menggunakan bunyi akhir pada diksi tertentu. Misalnya wajahnya pudar pada cermin takdir. Jadi pudar lalu takdir. Nah, itu rima tak sempurna. Jadi kembali lagi bahwa kalau kita bicara tentang rima, itu ada 4 jenis. Jadi ada rima akhir, rima internal, kemudian rima sempurna dan rima tak sempurna. Dan ini yang menjadikan kita menikmati puisi. Bagaimana kalau saya mengatakan sunyi senyap, senja sepi. Di kamar ada takdir yang terbentur pada tika. Jadi bunyi-bunyinya itu enak untuk kita baca. Dan biasanya puisi-puisi seperti itu tuh sangat identik dengan para sastrawan-sastrawan senior. Okay. Seperti Khair Anwar, seperti Ahmad Tohari, seperti ini kalau kita punya ini Umbulando Paranggi, seperti Gerson Poi. Dan kalau kita lihat yang senior-senior seperti Mesra Pelandau, Marcel Robol, itu mereka masih menggunakan permainan-permainan rima supaya pembacaan puisi itu berirama. Coba kita bayangkan pada takdir, aku membaringkan perjalanan yang kabur. kemudian kau datang membawa cakar, lalu memintaku untuk tidur. Jadi bagaimana kita membacakan itu dengan rima itu, kalau rimanya seperti itu, lalu kita bacakan dengan iramanya yang enak, itu enak sekali. Karena memang tergantung dari situ. Atau contoh yang lebih enak itu, Kak Datin dengar lagu rap?
5: Tidak juga.
4: tetapi sering dengar. Iya, sering dengar. Itu kan bunyi yang
5: bahkan,
4: sama itu.
5: Bahkan musisi-musisi timur musisi ya. Dari NTT juga itu ya, selalu memainkan rap di setiap lagu mereka. Itu.
4: Seperti H2K misalnya, hip-hop Kupang. Kajolan mereka, itu kan mereka selalu memainkan itu, dan itu bunyi akhir yang sama.
5: Betul.
4: Karena bunyi akhir yang sama, maka iramanya jadi enak. Jadi lagu-lagu yang sebagian besar lagu itu adalah puisi yang dinyanyikan sebenarnya. Kita dengar lagu-lagunya Ebith G. Ade misalnya, itu kan sebenarnya puisi yang dinyanyikan. Kita dengar lagunya Ariel Noah, dulu masih Peter Pan, sekarang sudah berubah menjadi Noah itu. Itu kan enak itu. Bagaimana seorang misalnya Ariel membuat lagu dengan judulnya itu, dengan kata pembukanya itu konjungsi. Dan terjadi lagi mulai dengan dan. Betul.
5: Karena setiap penulisan itu kan tidak mungkin dimulai
4: dengan dan.
5: Betul.
4: Artinya bahwa ada kisah yang belum diselesaikan dan secara sengaja untuk dilanjutkan kisah-kisah itu. Coba kita lihat itu lagu-lagu, kita dengar lagu-lagu. Kapan ada orang lagunya dimulai dengan dan?
5: Tapi apa yang harus dimiliki oleh seorang penulis ini ya, ketika mau membuat sebuah karya tulis itu dengan awalan yang memang sudah apa ya, sudah menunjukkan bahwa itu adalah
4: ciri khasnya.
5: Iya, ciri khasnya begitu, seperti Ariel Noah begitu.
4: Iya. Itu rima dan irama itu kan memunculkan estetika di dalam sebuah karya. Jadi penyair-penyair yang mempertimbangkan rima dan irama itu, mereka tidak menginginkan karya mereka, tidak hanya menginginkan karya mereka hadir sebagai sebuah makna, tetapi tampil sebagai sebuah seni. Iya, sebuah puisi itu bermakna, tetapi apakah semua puisi itu adalah sebuah seni?
5: Berarti makna pilihan kedua begitu bisa dikatakan, atau
4: di dalam makna sebenarnya itu puisi itu kan tidak lahir dari kekosongan makna. Tetapi puisi itu tidak indah kalau tidak dipertimbangkan soal estetikanya. Dan estetika dari puisi itu ada pada dua unsur yang kita diskusikan malam ini. Salah satunya ya, dua unsur yang kita diskusikan malam ini, yaitu rima dan irama. Dan rima dan irama itu menjadi peluru utama ketika seorang penyair itu menginginkan karyanya itu dijatuh cinta, membuat banyak orang itu jatuh cinta. Karena setiap orang itu kan bisa memilih puisi mana yang dia ingin bacakan atau puisi mana yang dia ingin dengarkan. Tetapi tidak semua orang jatuh cinta pada puisi yang dia pilih. Maka setiap penyair itu selalu mempertimbangkan hal-hal substansial dalam karyanya, supaya puisi itu tidak hanya hadir sebagai bagian untuk dibacakan, tetapi hadir untuk menjadi sesuatu yang membuat para pembacanya jatuh cinta dengan karya itu sebagai sebuah makna dan karya itu sebagai sebuah seni.
5: Oke, mungkin Kak Nong juga bisa memberikan contoh ketika penulis itu apa ya, memulai dengan kata yang
4: paling sederhana.
5: Iya, paling sederhana, dan bisa dibilang juga itu sonai cocok begitu ya. Rimanya sonai cocok begitu. Untuk diubahnya itu, untuk bisa menjadi contoh, mungkin ada contoh dari Kak Nong?
4: Iya, takdir, cakar itu merupakan dua rima yang sebenarnya itu berhimpitan antara takdir dengan cakar, tetapi itu penuh kekerasan di dalam sebuah karya. Jadi ketika kita mengatakan aku membaringkan takdirku yang kemudian kau cakar, itu kan bentuk kekerasan. Biasanya kita memilih takdir itu tidak dengan cakar, tetapi takdir itu selalu identik dengan tidur. Aku membaringkan takdir dan memilih untuk menidurkan jiwa. Jadi bayangkan antara takdir dan menidurkan jiwa, itu adalah sebuah pilihan yang berani. Dan kalau kita mau lihat keindahannya itu lebih dalam pada lirik yang mana, apakah takdir dengan cakar yang pertama atau takdir dengan tidur yang kedua. Betul. Jadi kita bisa merasakan itu. Kemudian sebenarnya kita bisa memulai dengan hal yang paling sederhana untuk puisi. Misalnya, Kakak Davin tahu kata diam kan?
5: Tahu
4: diam. Diam itu biasanya orang diam itu dia mendiamkan apa? Kak Davin pernah marah, pernah kecewa,
5: pernah
4: jengkel,
5: pernah
4: dan memilih untuk diam kan? Berarti marah, jengkel, kecewa itu adalah rasa. Berarti diam rasa, ya. Nah, kemudian lawan dari kata diam itu apa?
5: Bicara,
4: tetapi kita katakan suara.
5: Suara.
4: Jadi ada diam, ada rasa, ada suara. Kita bisa membuat seperti ini. Dalam diam, rasa ini tak mampu menjadi suara. Jadi kata-kata seperti ini kalau kita buatkan di dalam irama dan rima, itu enak sekali menjadi larik-larik puisi yang akan dinikmati. Mengapa begitu? Karena itu kan sangat paradoks. Bayangkan dalam diam rasa ini tak mampu menjadi suara. Itu adalah balutan perasaan yang begitu dalam, baik diungkapkan maupun dirasakan. Karena rima itu adalah kehadiran makna yang dirasakan. Sementara irama itu kehadiran suasana yang diresapi. Jadi yang dirasakan dan yang diresapi itu adalah dua momen yang membuat kita merinding. Itulah alasan mengapa Habib Jasin mengatakan bahwa rima dan irama itu membuat jantung kita itu berdejut, bahkan membuat kita itu merinding mendengarkan dan menikmati puisi itu.
5: Tapi apakah puisi tanpa rima itu tetap bisa memiliki iramanya atau sebaliknya?
4: Irama itu merupakan akibat dari adanya rima.
5: Oke.
4: Karena rima itulah yang membuat bunyi akhir yang sama, dan bunyi akhir yang sama itulah yang menggiring pembaca untuk berirama dalam membacakan puisi. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ada irama tanpa rima. Karena irama itu merupakan akibat dari adanya rima. Dan setiap puisi itu selalu berima. Selalu berima. Ya.
5: Oke, jadi seperti itu ya. Dan buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ini obrolan yang sangat menarik ini ya. Jadi yang mau tanya-tanya soal ketopung obrolan di Kecapi, menjaga rima, menjaga irama, boleh di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, dan juga di YouTube channel RR Kupang ya, yang malam ini Kotong juga lagi live di YouTube channel RR Kupang ini. Nah, Kakak Nong, ini nanti Kotong lanjutkan lagi, Kotong dengar dulu salah satu karya dari Kakak Nong juga ini ya, salah satu puisi, tapi ini puisi dibuat menjadi sebuah musikalisasi ya, yang dibacakan oleh Kakak Nona Tamono ini dengan judulnya Sisipkan Aku Dalam Tawa Gambaran Jiwamu.

Aku melangkah kaku di atas tumpukan-tumpukan kata, melewati bukit-bukit derita demi satu cerita. Bergulir bersama waktu, terus mengejar kebenaran semua. Merdeka! Merdeka! Aku berteriak di antara hamparan janji-janji palsu yang terpasang di mana-mana. Aku berteriak di antara tumpukan gelar yang terkupas dari ketulusan.

yang perlahan kembali ke peraduan pun tertawa, memandang aku yang belajar untuk menerka kepastian. Melihat aku yang berusaha menderetkan kekesalan. Aku kembali menggeleng dan berbisik di tengah-tengah semesta yang sudah hampa jati dirinya. Sematkanlah aku dalam tawa gambaran jiwamu. Sisipkan aku pada setia cintamu. Bawalah aku pada subur, teduh, dan hangat dekapmu.

merana. Tetapi jalan di desaku tetap saja berkerikil duri dan tajam. Tetapi hasil kebun di desaku kehilangan harga. Kemakmuran, keadilan sosial, kesetaraan adalah deretan kata yang kehilangan makna. Kata-kata itu hanyalah pajangan tanpa jiwa, tanpa kepastian. Aku terdiam di sini, di bawah sinar rembulan malu-malu. Di samping nyala api yang tak lagi menghangatkan harapan. Aku berbisik, sematkan aku dalam tawa gambaran jiwamu. Agar kelak yang tumbuh adalah cinta, yang berbuah adalah kebahagiaan.

0: satu karya dari kakak Nong ya, dibacakan oleh kakak Nonata Monok yang dikemas menjadi sebuah musikalisasi puisi Sisipkan Aku Dalam Tawa Gambaran Jiwa ya. Tapi puisi ini tadi beta dengar ada unsur apa ya, kritik sosial. Ada unsur kritik sosial ya kakak Nong, betul. tapi yang jadi pertanyaannya itu apakah puisi yang kotong tulis itu yang berirama berima itu bisa dijadikan sebuah musikalisasi puisi atau tidak ya, atau ada batasannya begitu?
1: Memang itu menjadi persyaratan utamanya. Puisi-puisi yang rimanya kurang terlalu mantap itu tidak menghadirkan irama yang lengkap ketika ketika orang-orang kreatif mengubahnya menjadi musikalisasi puisi atau dramatisasi puisi seperti itu. Jadi tidak semua puisi dapat dimusikalisasikan. Apabila puisi itu memiliki rima yang berimplikasi pada irama yang elegan, dan puisi-puisi yang berima yang bagus itu selalu bisa menjadi puisi-puisi yang dapat dimusikalisasikan. Kalau kita dengar apa yang dibacakan oleh Nonata Monok tadi bersama timnya dalam memusikalisasikan puisi itu, judulnya Sisipan Aku Dalam Tawa Gambaran Jiwamu, memang warnanya kritik sosial, berbicara tentang kemerdekaan yang tidak merdeka secara merata. Jadi bagaimana dia bisa mengatakan merdeka sementara jalan-jalan di kampungnya itu masih berduri, berdebu dan seterusnya. Jadi itu menjadi sebuah bentuk kritikan yang tajam tetapi realistis. Jadi tajam tapi realistis. Lalu kita menemukan rima-rima yang muncul paling banyak itu justru rima-rima yang jenisnya internal, bukan rima akhir.
0: Okay.
1: Kalau rima akhir tadi itu kita dengarkan u pada dekapmu, jiwamu, kalbuku dan seterusnya. Jadi pada u. Tetapi pada rima-rima internal itu selalu muncul di baris-baris tertentu yang kita dengarkan bunyi akhirnya sama. Seperti detak, kemudian sentak dan seterusnya. Itu adalah rima-rima eksternal. Dan tadi kita tidak menemukan rima sempurna. Rima sempurna seperti yang saya jelaskan tadi itu sunyi, senyap, sepi dan seterusnya itu tidak ada di situ. Ya. Lalu puisi itu menjadi indah ditemani oleh yang dinyanyikan itu merupakan bagian dari puisi itu. Jadi ada bagian tertentu yang mereka pilih untuk melagukan. Dan di saat mereka melakukan itu, mereka mempertimbangkan rima dan irama yang pas. Supaya ketika dinotasikan ke dalam keyboard, gitar, dan juga biola misalnya, itu seirama dengan makna yang ingin disampaikan. Jadi kadang itu ketika pembaca puisi mendiamkan atau teman-teman grup musikalisasi puisi itu mendiamkan puisi itu dan membiarkan musik mengiringi puisi itu tanpa puisinya dibacakan, dinyanyikan, itu juga sebenarnya sebuah makna. Apalagi kalau kita mendengarkan musikalisasi puisinya seperti Djoko Damono, Hujan di Bulan Juni, enak sekali. Jadi musik saja sudah memberi makna dari keheningan puisi sebelum dibacakan.
0: Oke, berarti tadi puisi yang ini ya, puisi tentang Sisipkan Aku Dalam Tawa Gambaran Jiwamu itu ada jenis apa ya, internal di dalamnya itu ya. Dan nah selain jenis mungkin ada tipe-tipenya lagi
1: ya. Kalau kita bicara tentang irama ya, irama itu kan kita mengenal ada tipe-tipenya. Yang pertama itu kita kenal dengan asonansi. Jadi asonansi itu bunyi akhir itu berupa vokal. Jadi bunyi akhir itu vokal. Contohnya itu tadi saya sudah sampaikan puisinya Chairil Anwar, Aku. Kita lihat baris per baris. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan meraih. Tidak juga kau, tak perlu sedu-sedu dan itu. Jadi u pada empat baris, empat larik itu merupakan bunyi asonansi. Jadi semuanya itu vokal. Nah, yang berikut, tipe berikut itu aliterasi. Jadi aliterasi itu konsonan yang sama. Contoh takdir, tikar, kamar, tampar, cakar. Jadi
0: semuanya R.
1: Semuanya R.
0: atau bisa juga dengan U semua.
1: Betul, bisa juga. Kalau U tidak, U ke asuransi. Oh. Karena U itu kan vokal. Atau A itu vokal, E vokal, O vokal, A, I, U, E, O itu kan vokal, itu asonansi.
0: Okay.
1: Kalau aliterasi itu diakhir dengan konsonan.
0: Oke, okay, baik.
1: Terserah
0: baik.
1: Itu konsonan itu R, K, atau P misalnya, okay. Senyap, kemudian pengap, dan seterusnya. Jadi permainan-permainan bunyi seperti itu. Dan tipe yang terakhir itu adalah anafora. Anafora itu pengulangan kata atau bahkan pengulangan frasa. Jadi kalau saya beri contoh anafora itu, contoh puisinya Sapardi Djoko Damono, aku ingin. Jadi aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin, jadi dia ulang lagi aku ingin. Jadi aku ingin pada bait pertama dan aku ingin pada bait kedua. Dan itu frasa, karena aku ingin itu kan lebih dari satu kata. Dan tidak ada unsur predikat kata kerja di situ. Jadi kalau misalnya aku tidur, itu bukan frasa dalam perspektif bahasa. Aku tidur itu karena tidur itu kata kerja. Jadi itu masuk klausa. Jadi frasa itu tidak boleh ada kata kerja di dalam dua tiga kata yang kita sebutkan. Aku ingin kan tidak ada kata kerja. Jadi seperti itu. Nah, asonansi kemudian aliterasi dan anafora ini merupakan tipe dari bentuk rima itu sendiri. Jadi rima yang diakhiri dengan vokal itu disebut asonansi. Rima yang diakhiri dengan konsonan disebut aliterasi. Bahkan kata dan juga frasa yang diulang itu disebut anafora. Dan tiga hal ini menjadi poin penting ketika seorang penulis itu menginginkan puisinya tidak hanya hadir sebagai sebuah makna, tetapi hadir juga sebagai sebuah seni. Karena seni, maka bunyi-bunyi ini dipertimbangkan sebagai bentuk rima dan irama di dalam puisi.
0: Setuju. Oke deh, baiklah Kakak Nong. Tapi yang tadi Kakak Nong bilang, apa ya, pengulangan kata, aku ingin, pengulangan kata, apakah itu juga maksudnya ketika Kotong mau menulis begitu, hal yang Kotong harus hindari itu untuk mengulangi kata begitu, hal yang harus Kotong hindari itu apa saja?
1: Ya, pengulangan kata atau frasa itu tidak menggiring kita untuk mengulangi hal yang sama berkali-kali. Tetapi misalnya aku ingin pada bait pertama itu kan memberi warna berbeda ketika bait kedua. Meskipun di awal dengan aku ingin yang sama, tetapi dengan suasana yang berbeda.
0: Oh, berarti bait pertama dengan bait kedua itu jangan ada kesamaan.
1: Betul. Begini. Kalau mengulang bait itu tidak disarankan di dalam anafora sebenarnya. Karena di dalam konsep anafora itu kita hanya mengulang kata atau frasa. Jadi tidak mengulang bait secara keseluruhan.
0: Contoh yang kata mengulangi kata di baris pertama dan baris kedua itu mungkin ada contoh pengulangan kata.
1: Misalnya kita katakan pagi ini aku membaringkan takdir. Pagi ini aku menenangkan tidur. Jadi itu boleh anafora. Karena pagi ini aku membaringkan takdir. Pagi ini aku menenangkan tidur. Jadi kata pagi ini diulang pada baris pertama dan baris kedua, tetapi diikuti dengan akhir yang berbeda.
0: Betul.
1: Dan meskipun dengan bunyi yang sama, RR. Jadi di situ kita memang sengaja menggunakan anafora dan juga aliterasi secara bersamaan. Tetapi menjadi indah karena pagi ini yang pertama itu mengapiti takdir. Sementara pagi ini yang kedua itu diikuti dengan kata tidur. Jadi dua hal yang berbeda. Dan kalau dibacakan dengan warna suara yang getar, dengan artikulasi yang jelas, dengan intonasi, nada, dan ekspresi yang luar biasa, meskipun hanya sebatas dua baris itu, tapi puisi itu indah. Indah, ya.
0: Boleh tidak Kotong membacakan dengan suara yang lantang begitu?
1: Tergantung puisinya.
0: Tergantung puisinya.
1: Karena di dalam konsep membaca, tidak semua marah itu harus teriak. Dan tidak semua sedih itu harus kita suaranya gemetar.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Bukannya seharusnya ketika puisi yang sedih itu Kotong harus membacakan dengan suara yang
1: nada yang gemetar.
0: Iya, nada yang gemetar dengan suasana yang ikut sedih juga ketika Kotong membacakan.
1: Ikut sedih boleh.
0: Oke. Okay.
1: Tetapi apakah harus gemetar? Kan tidak harus. Mengapa begitu? Karena setiap kata dalam setiap baris puisi itu memiliki makna yang berbeda. Jadi kalau kita getarkan suara kita, maka maknanya itu menjadi sama. Dan pembaca puisi itu tidak boleh menangis di saat dia membacakan puisi sedih. Yang menangis itu adalah orang-orang yang mendengarkan dia, bukan dianya. Iya, karena ketika dia menangis, maka nadanya itu akan hancur. Padahal setiap baris di dalam puisi itu memiliki dramaturginya berbeda, memiliki maknanya berbeda, memiliki nilainya berbeda, memiliki gaya yang berbeda.
2: Ini contohnya kalau beta yang baca, kalau beta yang baca baru orangnya suka menangis. Begitu contohnya orang yang suka menangis ketika baca puisi-puisi yang sedih, itu memang harus tahan betul-betul.
1: Tidak bisa, karena kita itu adalah pembawa puisi itu. Kita bukan penikmat puisi itu. Yang menangis adalah orang-orang yang menikmati puisi itu. Sementara kita adalah puisi itu sendiri.
2: Supaya rima dan iramanya tetap,
1: betul,
2: terjaga.
1: Tetap terjaga. Bayangkan kalau kita menangis kan suara kita gemetar. Dan kalau kita menangis di baris kedua, sementara puisi itu 18 baris, maka baris ketiga sampai ke 18, warnanya akan sama semua.
2: Betul.
1: Jadi makna, irama, nada, jeda, itu tidak dinikmati oleh para penikmat sastra. Karena kita terlanjur jatuh sebagai penikmat, bukan sebagai pembaca puisi.
2: Jadi ini kayaknya ya, si pembaca ini harus memang betul-betul punya mental juga ketika mau membacakan.
1: Iya, ya. Karena dia pemberi pesan, dia bukan penikmat pesan. Yang menikmati pesan itu adalah pendengarnya. Sementara dia adalah pesan itu sendiri. Dan dia harus tahu bahwa setiap baris dari puisi itu memiliki dramaturgi dan ciri khasnya berbeda. Dan kita tidak boleh membaca baris pertama itu nada sama dengan baris berikutnya. Kan tidak bisa. Okay.
2: Baik. Nah, ini juga sudah sempat singgung soal baris-baris ini ya. Panjang baris dari sebuah puisi itu juga bisa mempengaruhi irama puisi. Contohnya tadi ada sempat katakan ada 18 baris, bahkan bisa lebih juga kan?
1: Ya, kalau kita ikuti secara teman-teman dari Taman Inspirasi Sastra Indonesia, karena saya ada di dalam keanggotaan itu, dan keanggotaan kita itu di dalamnya itu dengan para senior, termasuk orang sastrawan hebat lah di Indonesia. Itu kita kalau kita setiap kali menulis puisi untuk kita kirimkan diterbitkan dalam bentuk buku antologi bersama, itu maksimal 24 baris.
2: Maksimal
1: 24 baris.
2: Minimal
1: minimal itu mereka minta di 12 baris.
2: Oke.
1: Nah, jadi tetapi bukan berarti puisi itu harus 12 baris dan 24 baris, tidak. Tidak ada batasannya.
2: Oke.
1: Hanya waktu bersama dengan teman-teman TC itu kita selalu sepakati seperti itu. 24 baris. Mengapa 24 baris? 24 baris itu pas di satu halaman ukuran A4. Jadi ketika dibacakan itu dicetak itu kan kita satu halaman untuk kita. Dan kalau kita pernah coba melatih orang membaca, dan waktu itu kan kita lombakan juga untuk membaca puisi yang kita buat dalam bentuk buku antologi itu secara nasional, itu mereka bacakan yang 24 baris itu saja itu 7-10 menit yang 12 baris. Yang 24 baris itu saja 7-10 menit mereka bacakan itu. Karena mereka memberi jeda, mereka memberi irama, mereka memberi ekspresi, bahkan mereka memberi hening untuk dari baris yang satu ke baris yang lain. Nah, pembaca puisi seperti itu. Jadi ketika puisi itu kita tulis misalnya 12 baris saja, setiap pembaca selalu menerjemahkan dengan jeda, ekspresi, hening, nada yang berbeda-beda. Makanya kalau kita lihat orang lomba baca puisi, puisi yang sama, tetapi setiap pembaca memiliki ciri khas yang berbeda. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa oh ini 14 baris saja pasti mereka baca 3 menit, tetapi ada yang sampai 5 menit.
2: Betul.
1: Karena dia membaca. Iya.
2: Setiap pembaca dengan gayanya.
1: Betul. Lalu kita mau lihat puisi jumlah baris. Tidak ada aturan yang membatasi jumlah baris puisi. Bahkan ada puisi yang ditulis oleh Sutarji Kalsumbahri, kami sama-sama di Taman Inspirasi Sastra Indonesia, itu tuh hanya 2 baris saja dan 2 kata saja. Judul puisinya Kalian, kemudian di baris berikutnya hanya pun. Jadi puisi itu hanya Kalian pun selesai. Ditulis oleh Sutarji Kalsumbahri tahun 1970. Kalian pun. Hanya 2 kata selesai.

0: sampaikan kepada orang lain adalah cerminan kepribadian kita. Makanya di dalam puisi itu kita selalu mengatakan satu kata mewakili segala rasa, satu kata mewakili segala bentuk emosi. Contohnya kalian pun.
1: Berarti puisi kalian pun itu bisa dikatakan itu cermin.
0: Betul. Cerminan kepribadian orang. Lalu kalau kita mau, kalian pun itu kalau kita mau telaah secara religiositas, kita bisa mengatakan apa di mata orang lain kita lihat, tapi balok di matamu sendiri kamu tidak pernah melihat itu. Jadi hal-hal seperti itu.
1: Oke deh, baiklah Kakak Nong, kebetulan waktunya juga sudah bukan membatasi, tapi memang sudah habis. Nanti Kak ketemu di Sabtu depan lagi.
0: Betul.
1: Ya Kak Nong, dengan topik ataupun tema yang berbeda lagi ya, soal puisi ini, karena puisi itu selalu mengejutkan Kak Nong ini ya, dalam setiap penulisannya begitu. Dan hari ini Kak Nong sudah banyak tentang menjaga rima, menjaga irama ya. Dan yang paling terakhir Kak Nong, apa yang ingin Kak Nong sampaikan ini lewat ketempung obrolan malam hari ini tentang menjaga rima, menjaga irama.
0: Rima dan irama itu kan sama seperti jantung dan napasnya sebuah puisi. Kita tahu bahwa tanpa rima, puisi itu kehilangan tautan memorinya, dan tanpa irama, puisi itu kehilangan musiknya. Jadi, kelengkapan elemen di dalam puisi, baik itu tautan memori maupun musik, itu ada pada rima dan irama. Menjaga rima, menjaga irama adalah menjaga napas dan jantung dari sebuah karya sastra.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Nong sudah berbagi banyak hal tentang menjaga rima, menjaga irama di malam hari ini dalam obrolan kecapi ketemu baca puisi. Dan sebagai penutup, Beta mau putar salah satu karya dari Kakak Nong juga yang dikemas menjadi sebuah lagu ini oleh Kakak Robby Fagi ini, yang judulnya Seandainya Kau Mau. Selamat malam Kakak Nong, sukses untuk aktivitasnya ke depan ya. Salam puisi Kakak Nong.
0: Salam puisi dan sampai jumpa.
1: Baik, Bapak Mama, Kakak Nong, Kakak Nona semua, demikian tadi ya ketemu obrolan bersama dengan Kakak Enong Johnson selaku penulis dan juga penyair asal Nusa Tenggara Timur yang bercerita banyak tentang menjaga rima, menjaga irama. Sasando Malam masih terus menemani semuanya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: mencintai kelasmu.
1: Tahukah kita bahwa satu bait puisi bisa lebih tajam dari ribuan pidato? Bahwa satu kata yang tepat bisa mengubah pandangan seseorang terhadap dunia? Puisi bukan hanya soal rima, bukan pula sekedar permainan kata. Puisi adalah cermin yang memantulkan perasaan paling jujur dari seorang manusia. Ia lahir dari diam yang dalam, dari renungan yang sunyi, dari luka yang tak bisa dituturkan. Setiap penyair menyulam kata demi kata, seperti menyulam harapan, keresahan, dan mimpi. Ada yang menulis tentang cinta, ada pula yang menulis tentang perang, tentang rumah yang hilang, atau tanah air yang ditinggalkan waktu. Dan hari ini, dalam peringatan Hari Puisi Nasional, kita tidak hanya mengenang puisi-puisi besar, tetapi juga memberi ruang bagi suara-suara baru yang mungkin selama ini hanya berbisik di balik lembar buku harian atau tersembunyi di catatan ponsel yang tak pernah dikirimkan. Karena pada akhirnya, setiap orang berhak bersuara, dan kadang suara paling jujur adalah puisi.
0: Sebagai guru, kamu adalah bintang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa? Ini pil apa?
1: Bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat.
2: Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Palungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya palungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Palungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tutup emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.

papa mama kekenyang kekanana semua kalau tadi itu kotong ada kecapi, kotong baca puisi. Nah sekarang ya, sekarang itu kotong ada di Basengko Salam ya, yang mana papa mama kekenyang kekanana semua itu bisa bergabung ya, bisa bergabung kok kirim salam-salam, bisa minta lagu Ju di 0811 3820 1043, kemudian di 0380 8334 9 9, dan juga di Facebook Pro 4 RR Kupang ya. Basengko Salam untuk sesi pertama ini sampai di jam 10 ya. Jadi kemudian nanti di sesi kedua dari jam 10 sampai di jam 11 ya. Selamat malam buat bapak mama kakeknya kakek semua yang masih terus dengar perempat RR Kupang, sambil menikmati suasana malamnya, yang sambil ngopi, yang sambil ya menikmati udara malam ya. Udara dingin di malam hari ini ya, sambil baca Rita bakal tawa sekuatnya dengan kawan-kawan. Selamat menikmati suasana kebersamaannya. Dan yang mau bergabung ya, ini sudah lalu bisa ya, mau kirim salam buat siapa-siapa boleh ya di Kotomu segmen Basengko ini ya. Yang sudah bergabung di Kotomu line telepon lewat nomor SMS Propa dari Kupang. Halo, selamat malam Basengko Salam.

0: Ma Jesse, visto Maranto Santa Hermana, mio. Olha lo gamma, sana. Perché tu sampai di luar daerah, sana. E sampai di luar daerah, sana, mama sapa. Kabar baik, kok, Mami Mary.
1: Kabar baik.
0: Mau dengar lagu yang mana? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Lukung Cleo, Mata-Mata, Helm Ai Celele, In Medina, Main Rasa, Bilang Kau Mama, Aduhai, Titip Marga, dan juga Kepala Acar.
1: Kepala Acar. Coba-coba ini lagu, Kepala Acar.
0: Kepala Acar, dari Patung Kakek Kanser dengan Jimmy Domaki. Salamnya buat
1: Mama.
0: Tadi yang kakak nong, maka kakak nong sepulang. Habis kakak nong mau berangkat besok nak.
1: Kemana?
0: Mau merah.
1: Hati-hati di jalan ya kakak nong.
0: Sabar beta bat. Beta ini dan sampaikan di kakak nong ya. Tunggu bat terkami kakak nong.
1: Karena aku juga tuh pede-pede bilang iya iya.
0: Ah, orang susah sampai di lampu merah sana, Mama.
1: Pede-pede bilang iya iya, oke.
0: Yang berikut.

bukan Mama Cici, Mama Mary ya. Dan di 8334399. Halo, selamat

0: manajer siaran toh.
1: Kita sendiri di sini Om Endang.

0: Selamat siang.
1: Amin. Ini sebelum tidur kita harus putar amin lagu yang mana ini, amin.
0: Coba ini dibaca dulu di nyalakan
1: dateng. Ada Lukung Cleo, Mata-mata, Helm Ai Celele, Inetina, Main Rasa, Bilang Ko Mama, Aduhai, Titik Marga.
0: Aduhai.
1: Aduhai.
0: Hai, pembahen
1: oleh salamnya buat siapa?
0: Ingat Daten?
1: Iya.
0: Dia minta aduhai, sa.
1: Iya, aduhai. Cukup aduhai, sa.
0: Cukup, sa. Aduhai.
1: Cukup itu. Jangan ada kata sambung, Mei.
0: Iya. Terbatas kata, jadi cukup, sa. Aduhai.
1: Aduhai itu semua wakilin.
0: Ini nih. Ini yang jadi pikiran panjang.
1: Salamnya buat apa? Oh.
0: Oke, salam yang pertama buat Pak Kendo yang bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati. Salam yang selanjutnya ada Mama Jessie Lelogama bersama Bapak Oscar. Selamat malam. Juga ada Opa ini, Bapak I. Juga ada Bapak Alosiran, Bapak Pihu, Bung Rezan di Sulamo. Juga ada Bapak Saka di Babau. Juga ada Bung Dani di Otete. Abis ini ada Melani di NBS. Juga ada siapa lagi? Pokoknya buat semua saya kadaten. Nah, bisa kasih pantun sedikit kan? Hari ini tanam jagung, besok tanam padi. Hari ini beta bergabung, besok lusa baru ketemu lagi.
1: Oke deh.
0: Jika datang,
1: terima kasih.
0: Punya beta tunggu, shalom.
1: Shalom, terima kasih ya. Om Endang dari cabang Ragnamo ini, Desa Manusia sudah bergabung. Halo, selamat malam. Pak Senggol salam.
2: Halo, selamat malam. Senggol dong.
1: Senggol suko. Dengan siapa dari mana?
2: Kakek Yupen.
1: Kabar baik, Kakek Yupen.
2: Puji Tuhan, kabar baik, Kakek.
1: Ini suara kayak suara ada baik-baik ini, Pak.
2: Ini sudah tampak tidurnya.
1: Oh, seukur, Ju.
2: Iya.
1: Kalau mimpi sebentar pakai ukur, Pak Son. Ya.
2: Tadi mimpi gerasi melebantar saka nanti.
1: Mimpi buruk baru balik bantas ya. Kalau mimpi indah tahu saya.
2: Iya.
1: Susun tambah bantas supaya mimpi tambah indah.
2: Iya.
1: Oke, salamnya buat siapa ini? Kakak Yupe.
2: Iya. Salam pertama buat Mama Jessie Lelogama. Mama siapa? Mama Miri.
1: Mama Miri.
2: Miri Lelogama.

0: di MBS Anatomi Ibu Mira. Terus ini Bapak Dion
1: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri.
0: Terus Mama Rian, Mama Madi, Kakak Firi di Kelai Pantung Amin.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah.
0: Terus ini
2: jika kita merujuk kepada Pancasila,
0: Bapak
2: sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita,
3: selamat malam, terima kasih Kakak Yupen dari Pat Beno sudah bergabung di Tepungan Telepon. Teleponnya itu di nomor SMS perempuan ya. Jadi yang mau bergabung selain bisa SMS, bisa chat, bisa juga telepon di 0811 3820 1043 dan juga di Facebook Perempat dari Kupang ya, karena status terbaru dari Perempat juga sudah diposting. Jadi Bapak Amaro yang lagi main boleh ya kirimkan salam di Facebook Perempat.
2: Tentu saja
3: kata dengar Allah, dua lagu yang mau datang putar. Ada salah satu lagu yang mau datang putar ini. Ada satu lagu yang dinyanyikan oleh kakak Kander berkolaborasi dengan kakak Jimmy Dumakin. Judulnya
2: Kepala Jalan.

0: Kayu doi merupakan permainan tradisional anak-anak Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-8 orang. Artinya, 2 sebagai pemukul dan 2 sebagai penjaga, atau 4 pemukul dan 4 penjaga. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan media kayu sebagai tongkat dan anak tongkat. Tempat bermain harus di tanah lapang yang cukup luas untuk menghindari kerusakan barang atau kecelakaan dari permainan ini. Cara bermain kayu doi cukup mudah. Taruh batang kayu berukuran 20 cm di atas lubang. Kemudian, kayu yang berukuran 50 cm diletakkan di belakang kayu berukuran 20 cm. Lalu, ayunkan tangan kita dengan sekuat tenaga ke kayu yang berukuran 20 cm yang berada di lubang. Tugas para penjaga tersebut adalah menangkap kayu yang berukuran 20 cm yang diayunkan ke arah langit. Jika kayu yang berukuran 20 cm tadi tertangkap oleh para penjaga, berarti para pemain tersebut kalah. Permainan kayu doi dapat melatih anak-anak untuk menjaga kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim, serta dapat menanamkan rasa kebersamaan.
1: Di era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Sorry, aku pun suara budaya NTT. Bapak, mama, kakaknya, kakak nona semua masih di Bastengkau Salam. Ya, dan beta terima lah yang sudah bergabung di Kotompong Line Telepon 833499. Halo, selamat malam. Iya, Malaka. Malam, kakak.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bapak Tana. Selamat malam, iya.
1: Iya, terima kasih.
0: Reti panmu tidak deh kok?
1: Panmu dia mama ya.
0: Oh bapak mak ini. Belum. Gitu. Kabar baik kok?
1: Kabar baik, sah, baik, sah. Iya nak.
2: Mau nyanyi atau mau dengar lagu sekolah?
0: Mak iya nak. Aduh ini kayaknya lagi male apa ini bapak?
1: Lagi males di pinang ini.
2: Iya, okay. Nah kalau begitu
0: salam. Betul tip salam buat yang di belakang ada suara pendukung itu.
1: Ah, oh, mama tua ada jaga yeah. Bapak di malam.
2: Mau salam, tak boleh opa.
0: Baik, apa mau nyanyi? Betul tip salam, oh.
2: Mau nyanyi juga.
1: Terima kasih.
0: Bapak Maye mau dengar lagu yang mana? Tadi yeah. Sini beta siap tuh. Yang tersisa ada mata-mata, helm, ai, celele,
2: betul,
0: inetina, main opa. Rasta, bilang ko mama,
2: coba
0: titip marga, dan juga teber rambut. Dari mam tu ada minta teber rambut. Mam tu pun suara sampai di sini, oh teber rambut sa.
1: Kalau begitu ikut mama tua sa.
0: Iya. Baik, ini bet siap. Amin, ini teber rambut. Salamnya buat siapa ini, Bapak?
2: Dari Lelogama. Iya, betul. Si kumana artis
1: banyak. Kata siapa dari satu film tadi?
0: Kakak Yuve.
2: Andi.
1: Salam kenal Kakak Yuve.
2: Malam minggu apa jadi?
1: Terus.
2: Iya, siap.
0: Bukan hanya

0: Dia kateter terlupa-lupa tadi aja.
1: Kateter, kakak nerpa.
0: Nerpa, kakak nerpa. Kateter.
2: Sesuka.
0: Banyak di jambong.
2: Kejamnya di kak.
0: Apa John, kak Karin, apa ya kak Karin.
2: Kejamnya di kak.
0: Bapak siapa lagi di

0: Bom dia,
1: Profeta.
0: Capim.
1: Amanita de profeta.
0: Saque minha rata. Berhenti sudah, ya sudah, so mantap ini apa? Subisa nih, subisa nih apa?
2: Terima kasih, salam, selamat malam Jo, ya, Bapak Maie Raiti Panmuti Nurbaki sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Sengkol Salam. Senggol
1: Sufko. Siapa?
2: Selamat malam Karate. Selamat malam Minggu Ju.
1: Selamat malam Minggu juga Karate.
2: Dan siapa dari mana ini?
1: Dari
2: saudara laki-laki di WT. Dari saudara laki-laki dari WT itu sana ada.
1: Gabung aduh.
2: Cuma saudara doa. Oh saudara dalam doa.
3: Ini yang di Lelogama Mama Jisi.
1: Saudara dalam doa.
2: Tapi dia itu sudah disebut kakak punamu.
1: Betul,
3: Mama Jisi. Sudah disebut kakak punamu. Jadi dia tersebut kakak
2: punamu. Pastilah dia tersebut. Jangan lupa puji dan nanti beta ini bukan duduk di ini kursi leh. Beta melayang kakak. Serius.
1: Bukan beta puji. Selamat malam. Opa ini. Opa ini.
2: Satu kali leh maka ini kursi beta sana pakai. Lebih tetar di luar.
1: Tua ini. Malam-malam juga.
2: Aduh. Kakak Fendi. Mau dengar lagu yang mana?
1: Terima kasih Opa. Pada yang berikutnya. Selamat malam.
2: Belum ribu.
3: Biar kita mata-mata.
2: Oke.
3: Biar boleh masuk-masuk.
1: Pada telepon berikutnya saya coba terputus.
3: Apa kabar
1: coba kembali 0380825444.
2: Oh sudah dong.
1: 0380831152. Dan boleh di 0811382090940. Untuk anda yang mau gabung di ruang rindu untuk malam hari ini. Dua lagu yang bisa dinyanyikan
2: istri
1: tadi
2: aku
1: bilang ini ketong punya biduan ini banyak-banyak yang biasa menyanyinya. Jadi boleh coba kalau mau sekedar nyanyi sepotong saja boleh. Bintang kehidupan
3: istri
1: dari
3: Mika
1: Lila dan Benci Tertindu.
2: Soalnya mau soal, soal makan ini malam, mau ini mau salam buat siapa
1: nanti anda yang mau gabung masih banyak waktu kita satu jam ke depan. Ada secercah senyum dari Lab Studio.
3: Salam pertama dari Mama Del, tentu selamat malam Mama Del. Apa kabar kalau lagi pantau nah? Ya, aku sudah atau lagi beristirahat. Jangan lupa tidur nah, mimpi yang indah. Nah, yang di jalan sana langsung masuk.

Kakak Fendi dari Oeteta sudah bergabung ya. Kotong pergantian sesi dulu ya. Nanti setelah itu, setelah beberapa nomor lagu yang datang mau putar, datang kembali untuk kembali bapak mama kakaknya ke rumah semua ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, suara budaya

merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini

menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui Hovifah atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: jadi artis? Artis film, sinetron, atau
1: mau jadi artis yang sayang anak-anak? Jadi bisa kumpul anak-anak, kau bermain sama-sama, terus kumpul mainan buat kasih anak-anak lain yang susah.
2: Wah, mantap Nona. Bapak pun anak pun pintar, Le. Masih kecil, Mas sudah punya cita-cita mulia.
3: Anak-anak punya mimpi. Kadang lucu, kadang mengagetkan. Tapi siapa tahu, di balik mimpi itu ada niat baik yang besar. Suara mereka memang kecil, tapi haknya besar.

0: perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT. Dari Kakak Sarah, satu lagu dari daerah Sabu, judulnya itu Elem Moto, yang baru saja datang putar buat Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Mana semua di Kota Mumbas Senggol Salam di sesi kedua ya. Di WhatsAppnya perempatan dari Kupang ternyata suada dengan orang tua Nanu ini yang suhadir. Beta mau titip salam buat Bapak Pen, Deng Mama, Ade Reni, Ripin, Bung Dangker, Tuam Nanu, Ma Agnes Tuam Nanu. Pokoknya salam sapurata sahabat semua. Sahabat kegedatan, selamat bertugas. Husnino Nokanko. Terima kasih ya buat yang punya nomor 8251. Kegedatan beta mau request lagu TB Rambu-Rambu. Tadi sudah diputar ya kakak. Kemudian ada juga kakak Narsiwati. Malam baik kakak, beta salam hormat saya untuk kakak Sony, tetap semangat dalam perjalanan, semoga tiba dengan senang ya. Terima kasih kakak Narsi sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Senggol oke, Pak Rate.
0: Karena kakak Odie. Senggol sakit. Ya.
1: Kenarik.
0: Karena di apa?
1: Di punggung belakang.
0: Punggung belakang. Cocek dolo. Sumur ame kok kakak kalau kena di punggung belakang.
1: Itu
0: lepas pakai gitu. Iya, kalau mau taruh pakai itu tuh oles sedikit sa. Jangan kau buka di tutupan tuh baru poa semua. Oh, asamuana sudah selamat tinggal 24 jam tuh berarti iya. Kalau po asamua maka 24 jam tuh mata kenel. Matahari cukur. Kakak Odi mau pilih lagu yang mana?
2: Mau lanjut.
0: Di sini ada yang judulnya
2: terserah itu maksudnya apa?
0: Adi Urae, lanjut, Mama ya. Bita Bangga, Amhoni Enhoni, Ketong Pernah Di Sini, Ate Deso, Sekala, Beni Balu, Suti Sama Dulu, Nacage, dan juga Hanya Bacuri Panda.
1: Yang ketiga,
0: 1, 2, 3. Amhoni Enhoni.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Salam buat pemilik persetan pura, kakak dan kita berdua, Julia, Bunda Asmi, salam kenal, selamat malam, dan Ibu Kasih Wasogo, Papa, dan pemilik di Jampo, Dini Penono. Mama Jisil Agama, Kakak John Sakari, Kakak Diteri, Kakak Reputat Bula, Kakak Ben Lasi, Kakak Dian Jenane, Kakak Inte, Kakak Beni, Kuni Timur, Kakak Mala, Mama Eni Bintu, Kakak Mala Kuda, Kakak Jemote, dan buat semua sayang dengan setiap tempat, dan terakhir buat keadaan pulang atas ke jalan sehat, selamat
0: salam, selamat malam ya. Terima kasih kakak Odi dari Cafe Oso bergabung ya. Dan beta pindah live di 8334199 dolo. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
3: Salam, selamat malam Kak Baten.
0: Iya, salam, selamat malam Jul, dengan siapa, di mana ini?
3: Ini dengan Bapak Rianti, dengan Kliki Kakak.
0: Bapak Rianti akhirnya datang juga ya.
3: Iya.
0: Selama ini pi di mana saja Bapak?
3: Ini sibuk dengan pesta Kakak.
0: Wih, sibuk dengan pesta, ini gacor, ini soalnya habis-habis Jue. Gacor soalnya ini ya. Pasti nggak apa-apa Rianti, ini dolo istirahat sedikit kok.
3: Pesta di rumah kakak.
0: Oh, pesta di rumah.
2: Iya. Bung Ferry juga suaranya sangat sama.
0: Turut berbahagia ya Bapak Rianti.
3: Iya, berbahagia juga dengan kakak Daven.
0: Oke, tapi itu tanda pundangan.
2: Oke, oke, oke.
3: Ya, sobat ikat bisa Bapak Rian diundang.
0: Iya, bisa TB sama-sama tuh
3: Bisa Kak Bapak, Kak.
0: Ini kalau putar lagu TB 3 Sony Mempan di beta ini beta turun nih abu naik.
3: Kita kaptur Bapak.
0: Tapi kabar baik kok Bapak Rianti.
3: Kabarnya baik-baik.
0: Amin amin amin. Ini mau dengar lagu yang mana Bapak Rianti? Di sini lagu yang beta sih itu ada yang judulnya Adi Ura Mama Beta Bangga. Ketong pernah di sini, Ate Desto, Sekala, Beni Balu, Suti Sama Dulu, Nacage, dan juga Hanya Bacuri Panda.
2: Iya, Pak Reva.
3: Nomor 2, Pak Kakak.
0: Nomor 2, Mama Beta Bangga.
2: Baik, Om Ceri. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini 0380.
3: Salam pertama buat Kakak Dateng yang lagi bertugas di studio.
2: 843. Terus Mama yang bergabung. Ernie
3: Dini Sunono.
2: Selamat malam.
3: Kakak Revlan Sulamo.
2: Iya.
3: Kakak Saka Pariti. Kakak Mil di Bicamplong. Opa Miler di Wetpura. Bapak Ako di Manuvelon. Kakak Joy di Molten. Kakak Yuven di Patupino. Bapak Dion Ane,
2: ada dua nih, Mak Elda.
3: Bapak Ino di Tupul, Mama Titi Lelogama, Mama Aileen Niki-Niki, Mama Mama Anita Weteta, Kakak Cindy di Weteta. Selamat malam atas senggolannya Kak Cindy. Kakak Tony di Mutis bersama kekasihnya. Bapak Maie di Tangguti, Kakak Abang John di Sakari, pokoknya tingkat borong Kakak Daten. Salam selamat malam Kak Daten.
0: Salam selamat malam.
3: Keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih Bapak Rianti dari Wepliki sudah bergabung
2: betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Dan ini sudah ada lagi yang bergabung ya di pertemuan telepon. Halo, selamat malam. Mbak Senggol salam.
4: Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Iya.
4: Salam selamat malam Kak Daten.
0: Selamat malam juga Mama Erni.
2: Selamat malam Shalom. Terima kasih.
4: Apa kabar Kak Daten?
0: Leko ahoy,
2: Mama. 8254
0: sendiri karena
2: ya masih mau bergabung masih boleh.
4: Ya, kabar baik juga.
0: Kurang baik, kurang baik kenapa ini?
2: Berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ya.
0: Kurang baik ini, kurang baik kenapa, Mam?
4: Mungkin angin terlalu banyak kok malam.
2: Selamat malam.
0: Angin sedikit nanti marah angin. Angin banyak juga marah nih.
2: Ini artis kita datang nih mau nyanyi 10 lagu ini.
0: Jadi Mama mau angin yang banyak atau angin sedikit?
4: Ya, kurang sedikit gimana.
0: Kurang sedikit. Oke. Tapi
4: semua
2: sehat, Bapak Putra tengah
4: di Papua. Ya, ini angin kencang terus.
0: Itu semua mata ini bakal takut potong. Ini mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Sama semua.
2: Baik. Silakan Bapak Putra tengah mau menyapa.
0: Ini
2: kok
0: mau marah, cuma marah. Kerman dia sendengar.
2: Mau menyanyi.
0: Malah ini kota marah dia foe tambah. Oke, Betty tip salam buat semua ya di rumah.
2: Ada saja.
4: Iya.
0: Ma Erni mau salamnya buat siapa?
4: Ya, salam yang pertama.
2: Iya.
4: Buat Bapak Nicholas Beni, ada Bapak Yoel, ada Kafar, Kak Epa, Bapak Yusuf Luma bersama kekasihnya, Kak Joy Morotenya, Kak Fendi, Kakak Kadi Pariti, Opa Miner Dua Pura, Bayu Pendi Patupeno, Tarif Landi Sulamu, Bapak Ino di Supu, Kak Ferdi Merdeka, ada Mama Aileen di Niki-Niki, Mamiri di Lelogama, Bapak Rianti Wesliki, Bau di Kokpu, Abang John Tari, Ipan Muti, dan yang terakhirnya, buat semua-semua saya kadatin. Selamat datang, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati.
2: Iya.
4: Makasih, shalom.
0: Ya, Mbak Erni dari Nekonono sudah bergabung. Kita dengar lagi dua lagu yang berada putar ini. Ya.
2: Selamat malam.
0: Ada satu lagu dari Kakasius Otto, ya, dengan judulnya
2: Selamat Malam. Terima kasih itu Putra Tengah di Fak Fak Papua.

0: Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uispa atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uispa diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uispa adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uispa dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.
1: Berikutnya, selamat malam, Saudara Molek. Ini juga sama.
2: Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

0: sahabat dari Rekupan Suara Budaya NTT. Masih di bahasa Inggol Salam ya, dan nanti bacakan dulu yang sudah bergabung di Facebook Promotor RRI Kupang. Ada Kakak Narsiwati, malam baik Kakak, salam santun untuk semua. Untuk Kakak Sony tetap semangat dan hati-hati di jalan, semoga tiba dengan selamat bertemu keluarga tercinta. Kemudian ada juga Kakak Rusli Beis ya, malam Kakak, salam buat semua yang lagi stay dan bergabung. Buat Kakak Datin tetap semangat. Terima kasih Kakak Rusli ya. Kemudian ada juga Omanun ya. Ini ternyata Omanun yang sudah bergabung ya, malam Kakak Daten. Malam Kakak Daten Ganteng, salam sehat selalu. Terima kasih Omanun yang ada di Tova ya, yang sudah bergabung lewat Facebook Propeter dari Kupang. Halo, selamat malam Pak Senggol, salam. Senggol Suko. Selamat malam juga. Deng sapa di mana ini?
1: Biarkan.
0: Aduh, ini jatuh terus nih. Oke, cepat sembuh ya Kakak Joy. Butuh apa? Butuh bulan. Oke, ya. Pokoknya beta doakan semoga Kakak Joy bisa secepatnya pulih ya. Ini beta harus temani Kakak Joy pakai lagu yang mana? Di sini ada Adi Urang E, Ketong Pernah Di Sini, Ate Desto, Sekala, Beni Balu, Suti Sama Dulu, Nacage, Hanya Bacuri Pandang. Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Sama Jo, apa persis toh? Lanjut lo, Mama Jisi lanjut. Memang orang kalau suhafal satu lagu itu
2: salam buat kata nona bersama sebuah hati dan oma dan om.
1: Nyanyi sendiri,
0: okay.
1: Macet-macet.
2: Dan pertama buat lelotama bersama bapak dan malam. Yang kedua buat sampai kecuma mama yang pasti
0: Boleh
1: malam ini.
2: Kuda putih, kuda melati,
0: cakep.
2: Kuda berlari keliling kota,
0: cakep.
2: Tanya kepala kampung, nona manis rumah di sana. Makasih salam Kak Daten.
0: Terima kasih salam ya Kakak Joy dari Molteng sudah bergabung. Dan beta terima dolo di 8334-99. Beta pindah di tempat lain telepon ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Iya, dengan siapa dari mana?
3: Salam Kak Daten.
0: Kakak Pedro
3: ya.
0: Kakak Petro
3: ya.
0: Kakak Petro dari Kota BC. Abi Kakak Petro ini su ganti tahun tapi Kakak Petro baru datang nih.
3: Memang selam.
0: Ada sibuk kok Kakak Petro.
1: Kau kasih.
0: Oh ya, mantap kalau begitu. Kabar baik Kakak selam Petro.
3: Ya, puji
1: Tuhan. Ini yang selatan pas nih.
0: Amin. Ini malam kita harus putar rame lagu yang mana nih Kakak Petro?
1: Dengan Kak Ben.
0: Di sini ada Adi Urang E, Ketong Pernah Di Sini, Ate Desto, Sekala, Beni Balu, Suti Sama Dulu, Nacage,
1: Kakak Emi.
3: Ketong Pernah Di Sini.
0: Ketong Pernah Di Sini. Oke, silakan. Salamnya buat siapa?
1: Ada Putra Tengah di Papua.
3: Iya.
1: Ada Putra Tengah dari Papua tadi yang
3: bertanya.
1: Ya.
3: Dion.
1: Selamat malam Bapak. Selamat malam Bapak. Kita selamat malam untuk Bapak di belakang. Iya, iya. Terima kasih. Iya, selamat malam Mama Jesse. Ya. Selamat malam Insya Allah. Mama Jesse sibuk di radio, Bapak sibuk di film Cina. Ah, tadi ada yang sibuk di radio,
0: salam,
1: ada yang sibuk
0: terima kasih
1: sinetron, memang ya. Beda-beda
0: Kakak Petro dari Kota Besu bergabung di potong mulai telepon tadi 833499. Halo, selamat malam Mas Tenggo. Salam,
4: selamat malam Kak Gater.
0: Iya, selamat malam juga.
4: Malam.
0: Wah, dengan siapa dari mana ini?
1: Orang Manado.
4: Ini tetangga tapi
1: dari Manado.
0: Tetangga baru sampai.
4: Iya.
1: Sehat.
0: Kakak Ferdi ini ya.
4: Iya.
1: Orang Manado itu
0: tetangga
1: ini
0: pasti Kakak Ferdi.
1: Jadi mau
0: kabar baik Kakak Ferdi?
4: Baik Kak Gater.
1: Menyanyi malam menari boleh, menggambar juga boleh.
4: Yang pesan buat Kak Gater sama Kak juga. Dari yang pertama buat
1: Ratna.
4: Kakak Milky di Camplong
0: ya.
4: Terus salam buat kenal. Milky Seko bersama anak Desna Seko bersama mamanya ya. Dan omanya semuanya di Camplong juga. Selamat malam
1: Kak
4: John
1: ya.
4: Camplong
1: so, pernah gabung
4: yang tadi baru lewat
1: kita
4: Putro.
1: Kita
0: Petro
1: nyanda
4: Petro
1: ini, nyanda
4: ya, salam kenal
1: karena
4: harus buat Kak Luis Montek
1: sama-sama
4: Kepala Serang
1: akrab, Ibu Ratna.
4: Mama Irni yang tadi juga baru lewat tadi, selamat malam Odi KPU Jovan
1: mau nyanyi boleh mudah-mudahan
4: Raflin.
1: Ada dua pilihan lagu yang
4: di...
1: mau dinyanyikan yang mana
4: Rindu.
1: Benci Tapi Rindu atau Bintang Kehidupan
4: Revan selamat singkatnya semua Kakak Dater.
1: Ini boleh, tapi dicoba nanti. Apa
4: buat
1: kira-kira?
4: Mama Ima juga dan Kak Dani Fatululi semuanya selamat malam.
1: Dalam kerinduan dari
0: terima kasih
1: Betaria Sonata.
0: Terima kasih ya Kakak Ferdi dari Merdeka sudah bergabung.
1: Kita
0: dengar dong.
1: Mudah-mudahan
0: ya,
1: adanya
0: ada dua lagu
1: nih Bu Ratna ya.
0: Mau ada temputar satu lagunya
1: dan kedengaran di
0: dengan judul
1: HP-nya suaranya jelas ya. Kita coba dalam kerinduan.

0: Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyur. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati maka sampai terjatuh.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya apakah masih baik atau perlu diganti. Tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

Rekopan Suara Budaya NTT. Di Facebook Perempat Area Rekopan Suara ada Ibu Resmi Leker yang bergabung. Senggol dong, selamat malam Mama Datin, Beto Mau Senggol. Buat Opa Miller, Kakak Fendi, Om Endang, Bapak Ma Iye, Kakak Dewi, Bunda Asmi, Mama Rian, Bapak Dion, Mama Aileen, Mama Jesse, Mama Kevin, serta semua yang lagi pantau Perempat. Selamat malam semuanya, Mama Datin, dah. Terima kasih Ibu Resmi ya. Ada juga Mama Marsha yang mau bilang selamat malam Minggu ke Gratin. Terima kasih. Dan juga Kakak Asti yang mau bilang Asti Wali Kota. Oke, ya, terima kasih ya yang sudah bergabung di Facebook Perempat Area Rekopan. Kemudian terima kasih juga Kakak Narsi ini. Kakak, ini streaming kenapa double suara? Pro 1 dan Pro 4. Oke. Nanti Beto coba sampaikan ya, Bapak Mama, Kakak dan Kakak Nana sama Mama. Pasti ada kesalahan di sini ya. Karena Kakak Narsi ini lagi pantonnya lewat streaming, tapi ada double suara. Pro 1 dengan Pro. Baik ya, terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di Kota Mas Senggol. Salam Perempat Area Rekopan untuk kesempatan ini malam. Yang sore malam untuk besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama, dari jam 9 sampai jam 11 ya. Untuk ini malam sampai di sini saya sekaligus datang juga mau pamit ya dari ruang dengar Bapak Noma, Kakak Nyong, Kakak Nona sama, tapi bukan berarti datang itu sonde teman lain. Datang itu masih terus temani semuanya sampai di jam 12 malam dengan lagu-lagu terbaik dari Kota Mendaerah NTT. Maka dari itu, patah terus Perempat FM Suara Budaya NTT. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok. Murid Yesus, era.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Perbedaan antara menang dan kalah yang paling sering adalah tidak berhenti. Walt Disney.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia apapun yang terjadi. Audrey Hepburn.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Hidup bukan tentang menemukan dirimu sendiri, melainkan tentang menciptakan dirimu sendiri. George Bernard Shaw.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nuna di hari Minggu 20 September 2026. Pendengar,

Perempat dari Kupang FM 104,3 MHz suara budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara. Kenyong dengan Kanona, salam jumpa di hari ini. Kembali lagi Beta Kelly hadir menemani Bapak Mama Bapak Saudara dalam rangkaian Sesando Pagi. Edisi ini hari Minggu 20 September 2026 dari jam 5 ini sampai jam 11 siang nanti. Bapak Mama Bapak Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara menempuh aktivitas. Habis ini materi renungan pagi dan lagu pujian yang akan mengantarkan ketemu semua mulai ini hari dengan terus mengandalkan Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan.

ada seorang pun yang tidak berarti dalam tujuan Tuhan.

Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar

Salam, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kembali bersama saya, Prihadi Christian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Kolose 2 ayat 6. Namun sebelumnya, kita akan awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur atas berkat rahmat anugerahmu, di mana Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Dalam keadaan kami saat ini, kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan terlebih dahulu merenungkan satu bagian firmanmu, pimpin kami dengan rohmu yang kudus, agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami mengamalkan mandat ilahimu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sabda Tuhan. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema tetap hidup di dalam Kristus. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga adalah tempat pertama di mana iman seharusnya bertumbuh. Di dalam keluarga kita, maka kita bisa belajar bagaimana mengasihi, mengampuni, menghormati, bertanggung jawab, dan saling menolong. Namun, kehidupan keluarga tidak selalu berjalan mudah. Ada perbedaan karakter, perbedaan pendapat, terkadang ada masalah ekonomi, masalah pekerjaan, pendidikan anak, ada juga masalah kesehatan, bahkan konflik antara suami dan istri atau orang tua dengan anak. Di tengah berbagai persoalan ini, Paulus memberikan nasihat yang sangat penting bagi keluarga kita. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Artinya, setelah kita menerima Kristus, jangan berhenti hanya pada pengakuan iman semata. Kita justru harus terus menjadikan Kristus sebagai dasar dan pusat kehidupan keluarga. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melihat beberapa hal yang perlu menjadi catatan khusus dalam kehidupan kita. Yang pertama, keluarga harus memiliki Kristus sebagai dasar. Paulus berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini berbicara tentang hubungan kita dengan Kristus. Keluarga Kristen bukan hanya keluarga yang memiliki Alkitab di rumah, memasang salib, atau datang beribadah. Keluarga Kristen adalah keluarga yang memberikan tempat utama bagi Kristus, bagi kehidupannya. Jika Kristus menjadi dasar keluarga, maka ketika masalah datang, keluarga tidak mudah runtuh. Seperti sebuah rumah yang dibangun di atas dasar yang kokoh, yang kuat, keluarga juga membutuhkan dasar yang kokoh dan kuat tersebut. Kristus harus menjadi dasar dalam mengambil keputusan, dalam mendidik anak, dalam mengelola keuangan, dalam menyelesaikan konflik, dalam membangun hubungan suami istri, dalam menghadapi persoalan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga boleh memiliki banyak kekurangan, tetapi selama keluarga terus kembali kepada Kristus, maka akan selalu ada kesempatan untuk diperbaiki dan dipulihkan. Hal yang kedua yang menjadi catatan kita yang perlu kita indahkan adalah keluarga harus tetap hidup di dalam Kristus. Saudara-saudara, Paulus melanjutkan kalimat dalam perkataan firman ini, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Perhatikan kata tetap. Ini berarti kehidupan bersama Kristus bukan hanya pengalaman sesaat. Iman harus terus dipelihara. Ada keluarga yang rajin beribadah ketika semuanya baik-baik saja. Namun ketika masalah datang, doa mulai ditinggalkan, ibadah mulai diabaikan, dan hubungan dengan Tuhan menjadi renggang. Kolose 2 ayat 6 mengingatkan bagi kita bahwa dalam keadaan apapun, kita harus tetap hidup di dalam Kristus. Saat ekonomi baik, tetaplah bersama Kristus. Saat ekonomi sulit, tetaplah juga bersama Kristus. Saat keluarga bahagia maupun keluarga menghadapi masalah, atau saat kita dalam kondisi senang atau dalam kondisi susah, kita harus senantiasa memiliki satu pemikiran, tetap bersama Kristus. Jangan menjadikan Tuhan hanya sebagai tempat mencari pertolongan ketika kita mengalami kesulitan. Jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan keluarga di setiap hari. Yang ketiga, keluarga harus bertumbuh dalam iman. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang terus bertumbuh. Sama
seperti seorang anak yang bertumbuh dari bayi menjadi dewasa. Demikian juga iman keluarga kita harus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan iman terlihat melalui pertumbuhan dalam doa kita. Keluarga yang kuat bukan keluarga yang tidak mempunyai masalah. Saudara-saudara, keluarga yang kuat, keluarga yang tahu kepada siapa mereka akan membawa masalah yang dihadapi. Karena itu, bangun kebiasaan berdoa dalam keluargamu. Tidak harus selalu panjang. Yang penting adalah keluarga belajar mengatakan, "Ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau." Pertumbuhan dalam firman juga penting kita indahkan. Dalam sebuah keluarga, hendaknya firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca ketika berada di dalam gereja, tetapi biarlah firman Tuhan senantiasa dibaca di dalam kehidupan keluarga kita hari demi hari. Orang tua dapat mengajari firman kepada anak melalui kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan, jangan hanya memarahi, tetapi ajarlah mereka untuk mengenal dan tahu bagaimana harus bertanggung jawab, bagaimana harus jujur, bagaimana harus ada kasih dan mau mengampuni. Saudara-saudara, pertumbuhan dalam kasih itu penting terwujud di dalam keluarga yang kita bangun. Keluarga yang hidup dalam Kristus harus makin bertumbuh dalam kasih. Kasih bukan hanya kata-kata semata, tetapi tindakan. Kasih berarti mau mendengarkan, mau memahami, mau mengampuni, dan mau menolong. Tidak mudah menyimpan dendam, tidak memperlakukan anggota keluarga dengan tidak benar. Saudara-saudara, mari kita membangun keluarga kita senantiasa berakar kuat dalam Kristus. Kolose 2 ayat 7 melanjutkan, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia." Gambaran ini sangat indah. Pohon yang kuat memiliki akar yang kuat. Ketika angin datang, pohon tidak mudah tumbang karena akarnya tertanam kuat. Demikian juga dalam sebuah keluarga, sekiranya masalah yang menjadi badai kehidupan keluarga, entah itu masalah ekonomi, sakit penyakit, konflik, kegagalan, kekecewaan, dan berbagai pergumulan yang datang tidak akan menggoyahkan keluarga kita kalau keluarga kita berakar di dalam Kristus. Jadikanlah keluarga sebagai tempat yang mana menghadirkan Kristus senantiasa dalam kehidupan kita. Sekiranya keluarga kita tentram, sekiranya keluarga kita damai sejahtera, dan sekiranya keluarga kita dimampukan untuk terus kokoh di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu atas cinta kasih-Mu dalam keluarga kami. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami sehingga kami dapat membangun rumah tangga dan dapat membawa keluarga kami untuk mengenal Tuhan. Sekiranya Engkau senantiasa menolong dan menopang keluarga kami agar damai sejahtera terus kami rasakan. Dan biarlah segala pergumulan yang kami hadapi dalam rumah tangga kami, kami akan senantiasa dimampukan untuk menghadapi dan menyelesaikannya di dalam Kristus Yesus. Terpuji Engkau, ini doa syukur kami dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.

12 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman."

Mazmur 91 ayat 11 berkata, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu."

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perempat, dari Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kasus rabies di Nusa Tenggara Timur disebut mengalami penurunan sepanjang tahun 2026. Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan sistem respon cepat untuk memastikan setiap dugaan kasus dapat segera ditangani sebelum berisiko lebih luas terhadap masyarakat. Kepala UPTD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT Dr. Hewan Hilda Berek mengatakan, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota menjadi bagian penting dalam penanganan setiap laporan dugaan rabies. Menurut Hilda, ketika terjadi kasus gigitan atau ditemukan hewan yang dicurigai terjangkit rabies, petugas di kabupaten atau kota akan berkoordinasi dengan UPTD Veteriner Provinsi NTT. Pindah ke informasi berikut, hutan mangrove Mageloo di Desa Rejo Roja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menawarkan keindahan panorama sekaligus nilai sejarah. Di lokasi sekitar 30 km dari kota Momere, atau bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Daya tarik wisata di sini adalah menara pandang setinggi sekitar 10 meter yang berdiri di tengah kawasan mangrove. Kini mangrove Mageloo sudah hanya menjadi destinasi wisata favorit di Kabupaten Sika, tapi juga jadi sarana edukasi bagi masyarakat dan wisatawan untuk mengenal lebih dekat ekosistem mangrove serta memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir bagi generasi mendatang. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Mita Feli, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Tobtobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Tobtobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Tobtobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Keno terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Keno atau Kena Tobtobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Keno tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Keno atau Kena Tobtobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Keno memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Keno biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat.

Untuk bermain Ken-O pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenatobtobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: siadu. Kita percaya Indonesia akan selalu maju.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz, suara budaya NTT. Selamat pagi, bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, dan kakak, nona, semua pendengar setia Pro 4, apa kabar? Bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, kakak, nona dong. Ini pagi kita kembali ketemu dengan suasana yang baru ya. Hari Minggu, udara pagi yang menyegarkan sekali ya, secangkir kopi dan aktivitas yang mulai berjalan, dan mungkin ada yang sementara bersiap untuk ke gereja ya, atau mungkin lagi siap anak-anak untuk antar ke sekolah minggu, atau mungkin ada yang tetap buka lapak jualannya. Tapi pagi ini beta mau ajak bapak-mama, bapak, saudara merenungkan satu hal yang sebenarnya sangat dekat juga dengan kehidupan, adat dan tradisi. Potong hidup di zaman yang ya terus berubah ya, bapak mama bapak saudara, teknologi berkembang begitu cepat, cara orang berkomunikasi berubah, cara berpakaian berubah, cara bekerja berubah, bahkan cara anak-anak menghabiskan waktu justru jauh beda ya dengan zaman orang tua dulu. Nah, tapi di tengah sebuah semua perubahan itu, bapak mama bapak saudara, ada satu pertanyaan yang menarik untuk merenungkan ya, bagaimana dengan adat dan tradisi kita? Apakah masih tetap kotong jalankan atau perlahan-lahan mulai ditinggalkan nih, karena dianggap sesuai dengan kehidupan modern? Nah, apa bedanya adat dan tradisi dulu dan sekarang? Mungkin bapak mama bapak saudara ada kok yang adat dan tradisi yang benar-benar melekat dengan kehidupannya sehari-hari, yang dulu ada sekarang kayak semulai kurang begitu ya. Kita menunggu buat bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang mau baca cerita DMBK di Bapote ini dari jam 6 sampai jam 7 ya, melalui line telepon 0380-833-499 dan juga SMS atau WA-nya Pro 4, telepon WA juga bisa di 0811-3820-1043.

0: Bangalore sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah putih manusia, karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada milik.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam. Baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: mama, mbak saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang. Dia tetap di atas kepala.

Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

0: santai aja dari ini pupu. Apa? Nanti ini ikan mekap ini dong, hidup di mana sudah? Kutung tangkap ku makan tuh? Iya. Habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh? Su tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dan abrasi dan jadi pelindung untuk katong ikan di biota laut mah. Masih bisa bikin rusak.
1: Iya, iya maaf. Kita senakan sembarang potong pohon mangrove lah.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, rindangnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi.

0: Ya, papa, mama, bersaudara, kakak, nyong, dan kakak, nona. Kalau ketong ingat kehidupan orang tua atau opa oma dulu, banyak ya tradisi yang jadi bagian dari tetap kehidupan sehari-hari. Cara sambut tamu, cara hormat orang yang lebih tua, cara beromong, kebiasaan berkumpul dengan keluarga, bantu ketika ada keluarga yang ini nikah, ada kedukaan juga bantu ya, dengan berbagai upacara adat, penggunaan bahasa daerah, pakaian tradisional, sampai makanan yang disiapkan dalam acara-acara tertentu. Semua itu bukan sekedar kebiasaan. Di dalamnya itu ada nilai, ada penghormatan, ada rasa kekeluargaan, dan tentunya ada tanggung jawab dan identitas sebagai sebuah suku atau kekeluargaan. Tapi sekarang ketemu kehidupan itu berubah ya. Orang bisa tinggal jauh dari kampung halaman, anak-anak banyak yang tumbuh di kota, keluarga dong makin sibuk dan nunggu pekerjaan masing-masing, dan teknologi buat segala sesuatu terasa lebih cepat ya. Pertanyaannya nih, bapak, mama, bapak, saudara, apakah perubahan zaman ini harus buat adat dan tradisi ikut hilang? Ya, minta kepengen tahu ya, kalau dari bapak, mama, bapak, saudara seperti apa. Yang mau gabung boleh ya, beda masih tunggu sampai jam 8 nanti di 0380-833-499 atau di 0811-382010.
1: OTT Kecamatan Oyobobo, Kota Kupang mengimbau

0: bisu cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mopi mana, Bu?
1: Mopi pasar, toh, Pak.
0: Eh, kok sudah bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur menggambarkan tentang cita rasa seni yang tinggi dari suku-suku asli yang mendiaminya. Suku Manggarai yang mendiami bagian barat Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai sebuah alat musik tradisional yang disebut mendut. Sekilas, namanya terdengar seperti sebuah candi yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Mendut adalah sebuah alat musik petik atau pukul dari bambu. Untuk membuat alat musik ini, dibutuhkan seruas bambu betung yang umurnya 1,5 tahun dan panjangnya kira-kira 40 meter. Kemudian di tengah bambu, dilubangi persegi 4 dengan ukuran 5x4 cm. Di samping kiri kanan lubang, masing-masing dicungkil satu kulit bambu yang kemudian diganjal dengan batangan kayu hingga berfungsi sebagai dawai. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan dipetik atau dipukul menggunakan sepotong kayu yang berukuran kecil.

0: bau kami sebab sawarmu. Naku, anak ugo limuda, pematan orang katani.
1: Tradisi lewok tapo merupakan suatu ritual yang digunakan oleh masyarakat suku Lamoholot, Adonara Flores Timur. Tradisi ini adalah seremonial adat suku Lamoholot yang prosesnya ditandai dengan belah kelapa. Ritual ini sakral karena menggunakan tuturan adat dan benda-benda sakral, dan ini dipimpin oleh mulan atau dukun adat yang diyakini memiliki kepribadian murni. Tradisi lewok tapo ini sengaja diadakan untuk mencari tahu sebab kematian yang tidak wajar. Suku Lamoholot meyakini bahwa seseorang yang meninggal sebelum usia tua merupakan hukuman karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sendiri.

0: patutnya kehilangan harapan.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita menuju Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga BKKBN berkolaborasi lintas sektor untuk memperbaiki sanitasi dalam rangka mengentaskan stunting di Nusa Tenggara Timur yang saat ini prevalensinya mencapai 37%. Pasca gempa pada 15 Agustus 2026 lalu, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengakibatkan 94 korban meninggal dunia di pengungsian. BKKBN berkolaborasi dengan Kita Bisa terus berupaya memastikan kondisi ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak-anak, perempuan dan para korban mendapatkan gizi yang cukup serta kebersihan.
0: Menjadi manusia dengan hati yang mut, dengan
3: pindah informasi berikut, dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah Babinsa Koramil 05 Waingapu Kodim 1601 Sumba Timur Sertu Alu melaksanakan monitoring wilayah binaan sekaligus mendampingi warga dalam kegiatan pertanian. Ini kegiatan juga jadi salah satu bentuk kepedulian Babinsa terhadap aktivitas masyarakat khususnya sektor pertanian yang memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan pangan di tingkat wilayah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Kita Feli, sampai jumpa.

0: Turki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia pun nama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam. Hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada milik.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur,

0: sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya, sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu, dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu arsoi merah atau kayu akar asam, baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang, karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Mama, Mbak Saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Bapak Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya,
1: dan Kakanona, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur
0: Flores, Nusa Tenggara Timur
1: menyiapkan konsolidasi satu data kerusakan dan kerugian akibat gempa Flores sebagai dasar penyusunan pengkajian kebutuhan pasca bencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau RTKP. Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bakerida NTT mengatakan bahwa akurasi data ini menjadi fondasi utama penyusunan RTKP yang akan menjadi pedoman pemulihan 7 kabupaten terdampak selama 3 tahun.
0: Dan bantu jaga keamanan masyarakat.
1: RTKP ini harus berpijak pada pengkajian kebutuhan pasca bencana yang mencakup pengkajian akibat bencana, analisis dampak, perkiraan kebutuhan pemulihan, hingga rekomendasi awal arah kebijakan.
0: R3P
1: gempa Flores ini akan mencakup pemulihan pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan sektor lainnya yang ada dengan prinsip
0: keberadaan Kodam baru tentu jadi informasi yang perlu diketahui masyarakat. Siapa tahu dengan adanya Kodam baru nih dibuka lagi apa ya untuk tamtama, untuk mentara, untuk anak-anak muda di NTT supaya bisa masuk itu Kodam baru.
2: Italia nona manis di sebelah.

0: Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin, atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.
1: Tua bangka jarang.

Menyarankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.

pembunuhan. Seperti hampir dibunuh, Stefanus dibunuh. Saya pergi ke satu daerah di Papua, saya sering sekali

0: dan tahun ini saya akan ada jadwal lagi di tanah Papua. Nah, Bapak-Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, padahal itu
1: bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya, lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses, seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Ya, Bapak-bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Camat Kokbaun Andika Lumbang SIP resmi membuka musyawarah desa atau Musdes perencanaan desa Benahe tahun 2027 dan difokuskan untuk kesejahteraan stunting sekaligus penyerahan bantuan langsung tunai atau BLT bagi warga desa. Dan Musdes ini berlangsung pada Jumat 18 September lalu di kantor desa Benahe, Kecamatan Kokbaun, Kabupaten TTS, dan di mana tujuannya untuk mendengar dan menampung usul saran dan masukan dari masyarakat desa Benahe. Perangkat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, karang taruna, serta lapisan masyarakat desa Benahe juga hadir dalam Musdes dan aktif juga menyampaikan aspirasinya. Dan diharapkan penerima bantuan juga mampu mengelola bantuan ini secara baik untuk meningkatkan kualitas hidup.
0: Adalah orang-orang yang bicara keras pala.
4: Lama-lama
0: Ahab itu ketika ketemu Elia, dia yang
4: baru enak dipandang sampai sama aja suci.

0: oke. Abis antar Adi, kita langsung merapat.
1: Adi ya, kakak berkemesan buruk tuh begini, su. Ada pemotor cuma sih sempat bermain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, so.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu terbagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak, sa, tapi buat beta yang kakak gonceng, cu.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4.
3: Dan pastikan dia selamat, sepokoknya jauh dari ini. Dari ini pula. Dan coba kau terlalu keputusan sontanya minta berhentikan yang dia tunggal teri. Anda coba pikirin. Tapi di kalangan mereka, kaya aham, hidup kacau. Kalau penyembah berhala, lihat hamba Tuhan. Pembicara yang tidak kompromi, pembicara yang...

0: DJ, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju? Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat, toh? Pernah. Waktu ganjel pintu di beta po mampu rumah. Astaga, Mina Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
1: Nah,
0: memangnya bisa?
1: Bahwa
0: ada doi keluar, bukan masuk. Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi. Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong. Jangan yang tebal-tebal. Oke. Tapi jangan pakai ganjal pintu, eh. Dibaca. Biar pintar. Buku bukan barang, ia jendela masa depan.